0: di pengatur pengrami itu ne. Lalu malam tadi itu nanti aku lah sempat ke artinya itu malam tadi pan di se pengrami diatur Pak Minister Diam Siaman ianya pengrami dor jadi ke bazar gawai daya peringkat Siaman 2026 lalu pengrami itu malam tadi muncul mereka di penyadi kain berhormat Dato' Francis Sahadian Hollis yang sapi menteri pelajar innovation pemansam pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Siaman itu ngarap ke kita sama datang ngakai bazar gawai daya Siaman laban mayuh macam program diatur bersimai dengan pengrami itu ne. Pemayuh berjual, jadi pemayuh but orang ke berjual di tok bisik 70 ite but. Lalu pihak mereka bansa gawai daya tu berengkah diatur kemarin 15 hari bulan untuk kengagai 25 hari bulan 5 2026 ne. Jadi muak kemalam ayuh macam program-program bukai ke ngerinduk katik lebih lagi bak pengawak pemerintah nau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di tok ne. Jadi nyak aku kenang lansas sekedar ya pengawak ke diatur bersama dengan pengawani gawai daya peringkat Siaman 2026. Jadi terima kasih yang kainuan Pak Waita Makucing. Lalu terima kasih semoga lapan beri peluang agar kami bawa FM Siaman itu tahu ke Pak Bajuna Siaman kunci ke berita pengelami gawai kami. Okey, boleh baru agar nanti YFM Kucing dia tu melati. Terima kasih. Samari gawai.
1: Samari gawai. Ya, jadi ya kena meh berita ke di berkunci ke insian kibung ya bak pengawak. Ya, bisa diatur di bagi menua Seriaman pagi tu peningai ianya pengawak niti daun gawai daya tikas menua Seriaman. Jadi jam kita udah pukul 8 pagi, jadi udah tu terus mendiang ke program Leman Berita.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Bergulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nemu nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harapkah kita sudah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api ya. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nadai apa nama, bahram kita mensang. Ngegel Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mansang ngegel menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita ke nyadi YouTuber ne. YouTuber munyi ke sekedar orangnya. Mayuh cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayuh mana-mana ya. Aku rindu mendak konten orang makai-makai. Nemu yang ngegel tempat kena kalah depan. Udahnya tadi konten tamak dalam kampung, orang ngintai, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu. Aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi, tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impu. Maya ngagak konten. Bakal aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa. Kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega tanduk ya hari 2 di menua India ada dia siku YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balad amai danu orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uliah diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ya tu tundik kelalu balat berkenai cara bertundik jadi nembiak ke nama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar semua orang bak stesen kereta api tadi cara ya nanti lebuah kereta api nya mansa selo kenya luka berkejang titi ya kaya kereta api nya siapa kenya nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kabar ni sikoknya tadi ngagai yang kena kamera mendak gamanya seraya sedap terlekiah dini orang kena tampan nyup petir terpeda nyup sebingau nyup terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyit dia sintak genyit nyak tadi peningal ya Ritesh Kumar oh balat ya dan orang bala netizen dia dia ngano ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anak nyokong programnya anak nyokong kontennya ge jadi ya tu bala benar dan orang semua take the share orang ke the share apa dalam YouTube-nya semua jako dembamal kura dan ano orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nyak mata deh. Ulah kena gagak ya. Nadai konten bukan Ritesh Kumar tu. Sigi konten merek orang semetap. Kira ke gens kuntap mentu ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah deriput orang agak upis tu berkuasa. Jadi raban penerit adat yang tadi ngipak. Amai kena Ritesh tu ngerja pengawalnya. Jadi pak orang nadai nganti-nganti orang. Bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi. Ya ke bak stesen kereta api. Daripada orang ya. Ha nyir yang ngau kabarnya. Berjalainya tadi peningau. Berjalai. Titi. Hai orang ke depan kereta api. Nya tadi benung ngepai bala bye-bye. Lah kita bertemu baru ke orangnya tadi. Titi akhirnya. Ya kereta api dah laju. Orangnya kira ya nak boleh nurun. Alu semetap. Semetap demal ke peningau. Bisik sekedarnya tadi. Tadinya terpercik. Insek apa benar balat tamparannya tadi peningal. Kengujuang kaya tadi. Lalu ada perkas orang terkelanya. Nama dia. Nemiak bernama Ritesh Kumar tu tadi. Dia tangkap orang. Dia tasat polis. Serta asuh orang minta ampun. Ngagi orang tambang ke. Dia beri yang sama tak peningal. Nah dia nemu meh. Nama ulah ya udahnya. Nama nasib. Nama tu penyadi. Penghidup ya peningal. Banyak kenyak ya tadi. Dia jamah dia kerja orang. Nya hal yang pu. Siapa ngasuh ya. Merek orang sama tak pelabak ke aku sikit semetap meh lah orang. Akhirnya tadi Leman Berita kita terubah. Kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand. Sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu. Ya kita nemu jelu ciet tu. Nasi uka jelu mana tu? Jelu kamera, jelu ti mengasuh kita yang nyata di nyungkual mada ciet.
Aku nantu rinduk mendak ciat. Ah, lama mayuah pengalaman nantu manah ngeciat. Tunjuk jari kalak dekriat ciat. Nyak mentari peningah ya, kisah aku ngeciat. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngeciat tu peningah. Ketegal jelu ciat tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngeciat tu. Bapak aku dah lunyuk-lunyuk ya menciat tu. Ciatnya tadi, udah makai, ngeriat duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya. Berdalam kereta peningah. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekrit cia tu. Nah, dari daripada ke nama laki tu, tang duitnya tadi digumpal, ya, tancang, mana-mana. Tepuk ya dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nah, dari bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan. Purwak ke dia tepuk. Pelebak ke aku bau duit tu ke narit hidung ciat. Ke ujung ke ciat besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht atau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit ke tu ngeriat duit ke amai yang tu cik tu. Lagi kita kau ya didinga bini. Nama teh de putap ke di Solo. Laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab peda di Solo. Abis duit ku de kerecit ba dalam kereta tu. Nah de guna-guna cik tu. Ya kenapa anu nyimpan duitnya dalamnya de kat lalai reku piak. Ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah dah emang dengan nasib terkena ke bini ke mana. Sama betulung ngumpul kerat duit kagi bisai. Balat-balat duit dia tau 45 ribu. Jadi munyi ku cerita duitnya udah danjung ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benua dia aduh kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih dia ganti tau kena. Nyak tadi peningah cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke makai duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Awak aku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dia nitih ke cerita ke duitnya aku hari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dia bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyelai. Nama apa nyelai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana. Nade utai ke mengambur, nade utai di pelampu. Nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusun mana-mana aduh mana seraya ke berjaku. Tuh aduh ketuk tuh tuh tuh kau ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia ko bini ya peninggal kedua kali nak dengan awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansi ya bini peninggal lebuh laki nurung kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lamai dia kena bini ya nyudah mepuak-puak kasutnya laban nak dia kena dia laki nyimpan duit peninggal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia okey disimpan dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam merak kasut. Hanya tadi peninggal duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari kucing terima kasih ngajenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Lelaki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the great cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi laman berita kita ketiga ke sekali itu. Laman berita kita ke nyadi di Mexico City di menua Mexico dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketegal pilot tak ingat. Kalau nak kita pergi tentu nak kalau aku pun sama nak kalau. Tang bak menua Mexico City tu bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka dia no pilot yang itu. Alu bejaku ya ngagai orang mayuah tadi kena radio. Minta ampun ngagai kita semua kaya.
aku tu perbaik ke aku. Nau, lihat aku nganjuang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku, ngobala kaban aku di tu, kira ke, ndak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu berdau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan, gaji kami tu ndak dah bayar company biluan tu. Nadai jalai kami kena, nama terkena kami makai, nama terkena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au dua mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi ba depan nya nah dai dua duga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo bepeluah badan biluan lalu betelepon ngai go pes ke bukasa jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sidak ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico dia dien kak mansang kien mai orang tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi hanya meketega anak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba biluan tu ngai okay seminarnya aja kok sidak ya bayar kerja obat ayam nak dibayar udahnya bayar-bayar kebukainya tadi nadai deh bayar company itu jadi company itu madah hukai kami ngai bayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babayar ke biluan babayar ke minyak majak niki rega ke ngujuang kami nak tu leh maya gaji kita penuh 4-5 bulannya kok sidak pinggan. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City, madah ke driver biluannya, pilot biluannya ngau kabannya udah ditangkap. Lalu Dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya ama tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driver biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar. Hanya ama tadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Ari Kucing terima kasih ngai genuan proba kaku kita belalak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik dua titik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang Baru, leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, bah, round kedua tu, aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia. Dia nama, yuk, apalah kita bah menua Australia, dia gawak bah Perth, bah Sydney, kaban ku bisi mega, bah udahnya bah Melbourne bisi, bah Darwin bisi, jadi... Harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Ah, bayar kita duit berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak, dia nak tunsuang orang baru. Duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kat beli barang, nyo berkeluar ke duit, nyo nalah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit RM10 pansuat ini, nanti yang keluar ke duit 1,000, akai, segi 27, meh penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, dan, sikok lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak memarnya barang pemakai. Sidak ukai makai tersas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih-kuih pian. No, orang tu nada. Malu tu nampak orang tu. Nama kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah tu. Hanya ya pemengar dah pansuat. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ya. Ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku ba dini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney de dia. Ya kedukumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci, betul dodo saya letak sepintu bilik. Bakal kemayuh duit deh. Datai sudah sebiliknya tadi. Daging capi, minta kedempak, sudah stick. Ya. Okey, daging capi saya sengapak nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kena sumai renak lama. 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya lagi berdarah. Bunyi kau ni yang akai. Sebab, ni rau kita buat. Darah hanya nyak lah vitamin ni. Bunyi kok orang tua ikhli ya. Makai. Masih daknya tadi ya. Makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak bayar sih dak. Yang kau mayuh mau tak dempak ke bukai tak kememar. $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nadai daripada ke nama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Ya malik ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayarnya tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku maya tu pihak. Ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu dah betul-betul riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang-ujang kot lakinya. Kita, okey main berjual ke makai. Kami makai. Pedak kita. Kita dempak dah gagak kita. Bulu minyak dia kau ya. Bekini kita pernah ke pemakai teban satu. Kau lakinya peningat madah ngagai nembiaknya. Nah, dah emang aku nemu tuan. Kau, aku tu nganjung bil aja. Nah, boleh. Padah ngagai manager kita. Aku nak, aku berbayar kau tu. Dah suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang-kadang tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningat. Abang sang, menembiaknya tu. Auditor dulu tuan aku madah ke manajar. Dah tak manajar nama tu tu. Kau manajar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peninga? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah bersih kami. Anang mulak aku ngai aku aku segi nak mayar tu aku. Kok lagi ingat peninga mana? Yang lu benar ngai ke dia ngai aku. Report kau ngai polis kita lagi. Kaya kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak kau pengkelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ke RM1,700. Ke ngujuang ke manager restoran nya tadi. Lalu terus apa dah? Uji kita menda CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tu. Pedak orang peninggal dalam CCTV. Saya ada pedak orang lelaki tu nama pengawal ya. Buah ke sida udah makai semua bapaliak pangan diriknya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dan tuan ya bulu kecik nya tadi peninggal. Tuan yang kah tapi ngai. Tuan ya baru bulu kecik kah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu. Engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu. Dalam pinggai makai. Tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke buka. Awak kena nerima sidaknya sebilia. Nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana. Nuci pinggai kini kita. Jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang inuan kudang ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penulis sehari itu. Nah, kok ngau dah sigi awak ya makanya. Nah, kita mansang lagi menua Fujian di menua China dadin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nak ada utekat gagak. Lepas duit, kalau mayuh deh, nak ada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakaian kereta baru rumah, bak tak jalai. Bisa orang tadi pakaian bak pakaian 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakaian bak rumah. Tang rumah saya dah tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang luanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang empu, padang semen degaga empu. Dia engkah kereta peninggal orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire. Liun-liun duit. Nah, kenyar ti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls Royce salah ya Rolls Royce bahasa Ghost berga $350,000 boleh ngaji duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan. Dia ada lakinya, oh saya au kereta tu. Dia pakai yang baru nak leh tu. Dia pancang mayau kami. Dua ukui bagi saya, bertesai ke tekak buat tubuh. Ngainya dia tu. Nak leh dure-ure orang apa. Oh, nak leh tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dia. Ya. Ya, lalu ngupah company kren. Ya, ke company kren selalu ngagak rumahnya. Nyak kedupah ya. Ngangkat ke keretanya tadi lalu pakai yang luan rumah nyempu tadi din tingkat 44 dari dia nadai murah oleh naban kenya ya ke pakai yang luan rumah nadai dia kena ya menyalaban ya pakai yang dalam rumah ni maya kederibanya tak duduk dia aja bayar pemanah gamal keretanya ya tadi punya kakuri pun nadai nemu cara ngau duit bekenya mencari sida ya jadi nya mencari pendengar ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bergelas jalan aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih ya. Awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya. Mopo aku Edmund Nangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya. Bapak Maya kebukai. Bye-bye.

0: Ya, jadi jadi agak kami mai kita mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu berdengar buku lain ke Wai Deman Langi. Jadi itu kita akan dengar ke Siti Ariwi program kebenaran diatur di Sibu buku lain ke Margaret Tarman ke pagi tu. Selamat pagi, Man.
1: Selamat pagi, Melati.
0: Untuk berita pagi tu, Man.
1: Berita Dempul Gerai, berita gayari kita di Sibu Pan cukup aneh tu, Mel. Nyangkung pengawal bala kita ke bisik sama ngau berjalai atau ke fun walk ke pagi itu deh.
0: Udah berengkah hari tumu pagi tadi, teman?
1: Ya, udah berengkah hari pukul lebih kurang pukul 5 pagi mes sudah berengkah.
0: Okay, lalu terus ngau berita nuan?
1: Okay, terima kasih Melati di konti kita di Kuching. Enggak banyak ke pagi itu, mereka sangat pagi dengan semua bala peningat kita ini. Kebenarnya peningat, aku tu bersemak di itu meh. Wisma Sanyan kita di Sibu itu. Kalai kebenarnya dah berengkah hari kemarin itu. Ianya Agenda Nasional Malaysia Sehat atau Kejelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat atau ketika semenua kita di Sibu itu. Sarito dia bisik mayu macam pengawal ke dia tu lebih agak ba ruang legal atau ke ba lobby Wisma Sanyan di Sibu itu. Kalai pukul 10 pagi tu lagi dia atur pengawal berjadi ke jelajah ANMS Tikas Menua Sibu dekat dia tu. Kalai pengawal tu dekat di Gulut atau ke dekat di sadang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti, Sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu, pengawal berumah dengan perintah lokal yang kemega Kaban Kaban Adun N54 Pelawan. Jadi ke sari tu mega laban mengikut aku tadi sudah diatur dua hari berunggu tu hari kemarin deh. Bisa pekit, mayu macam pekit ke diatur tu Melati. Maka siap mayu ke bisa mendiang ke radio kita jam ke diatur. Bisa pekit nuci jari berirama. Nanti kita meda video sida nuci jarinya. Ya nuci jari itu bisa lingguk tu.
0: Nama bisa tiun disediakan ke sida.
1: Bisa tiun. Nang ayah ke tiun sekali. Sida akan bersih ke jarinya tadi. Tujuh langkah cuci tangan berirama. Reti yang mengikut tua tadi. Nyamah bisa tiun ya. Kelimpah harinya. Bisa maka pekit suara emas ANMS kemega sudah diatur kemarin atau bisa digulur lebih kurang 17 ikut sudah ke ngau masuk mana-mana magang dan nyawa sudah ya ke ngau belagu tu dah dan kemenangnya 1, 2, 3 meh ke digiga. Lalu pihak mega bisa pekit ngagak video mereka ya ke mereka pengerai atau ke mengenang perkara pengerai itu ngau cara ke kreatif. Kelimpah harinya munyi aku pagi itu diatur fun walk. Fun walk tu reti berjalai, seminar berjalai si datang tajak pihak ia 10,000 langkah tu. Pagi itu udah Puan Jenny Achan kita itu ke ketua bahagian rancangan kami. Udah enggak orang 10,000 langkah ya nyari ke kita RTM eh. Okay, sebenarnya RTM Cibu. Udah nyari ke kita sebuat ya pagi itu. But fun walk 10,000 langkah ke ngenak tema. Hanya meh penyelai ya tu. Mengena tema retro sedak ya pagi itu. Berjalai biar megang ngena kostum ke kreatif ngena garis retro 80-an. Lalu pisik megang pekit ke di pekit tu tadi. Lepas tu diguluk bala raban agensi megang ngau upis-upis perintah mah di menua tu. Nyalai bisik kategori diberi ngagai sedak kemenang kategori upis perintah ngau ke tim ke pemadu mayu ngau masuk kelimpah harinya bisa spanduk pemadu kreatif ngau megal kostum pemadu kreatif ke dekat di break ngau kasi dah ke sama ngau berjalan berpekit fun walk 10,000 langkahnya tadi ngau megal tok lagi dia kita boleh bertemu ngau kami sebuat hari Sibu FM pengeluar program kita hari Sibu FM ber Wisma Sanyan balo video laban bisik pengawal pemandang ke dia tu berdia hari mayuh macam bagi agensi kelimpah hari hari RTM bisa mega hari customer hari sida upis penjara ngau mayuh macam upis kebukai kelimpah hari kita tahu ngecik pengerai kita sekali ke pengerai ngelai pengerai rundi yang pengerai tubuh kita ba Wisma Sanyan atau kalobi Wisma Sanyan. Lalu penerang ke diterima sidak ke ngau masuk fun walk 10,000 langkah tu mel nyampau diri nyu bisa datai lebih kurang 2,000 wiko sidak ke ngau.
0: Udah tembok nyata deh mal?
1: Udah tembok. Laban sidak itu mau berengkahan ya. Nyak tadi pelabur aku nak report aku ke pagi itu berkaul ngau jelajah NMNS tikas menau sibu hagi sempat dua kita kebukai datai udah tu lagi nyangkanya udah ngantu ngirup dulu lelak dulu kita tahu datai agai Wisma Sanyan meresah pengerai kira nemu silik agai meh berkaul ngau pengerai kelimpah hari bertemu ngau bala kami sebuat apa Wisma Sanyan dia.
0: Hari kepenudi, sari to, Ma?
1: Kira ke hari kepenudi, ya, Ma, sari to.
0: Okey.
1: Okey, Mel. Nyak pelabur aku nak report aku ke pagi to.
0: Terima kasih.
1: Kita bertemu, meh. Nyawa bala peningat kita.
0: Ya. Okay. Jadi, terima kasih, Mal. Selamat pagi, sama hari gawai.
1: Sama pagi, sama gawai.
0: Jadi ya ujak ke berita ke di perkongsi ke Margaret Arman dari Sibu pagi tu program agenda nasional Malaysia Sehat tikas bagi benua Sibu ia ke benua diatur jam ke diatur. Jadi udah tu lagi peningah kita di kampung lain gak menti sigi ya sitip program gak ke bisa diatur tungak kesuang kian. Jadi udah tu lagi kita di berantau gak menti sigi gak berkongsi ke berita atau pengawak ke bisik di penjalai ke berserimbai ngari gawai ya. Jadi itu lagu gawai yang ke dipilih aku bawa penggerak pagi kita lagu ke di baik Ricky Anderson Terantang Tawak Gawai.

0: terantang tawak gawai hari Ricky Anderson. Mai jam kita 43 minit lepas pukul 8 pagi. Nyala kita terus sebegulai ngau menti sigih pagi tu. Selamat pagi, Nte.
1: Halo, selamat pagi, Melati. Selamat pagi, Melati.
0: Ya, ada berita pagi tu, Nte.
1: Berita aku mai hari suang tu, Melati. Ya, aku terus ngau berita kada baik aku ke sekali sana. Puji Tuhan buat tinggal-tinggal mayu berbagai menu ada semua mana hari nama buah kalau aku nurun tunggu pagi tarik hari kapit bisa memua ya pada aku ni yang bayak nalga natai basuang tu kenyukung pengawak ke benua dia tu jadi tu baru temu amat tu pengawak niti daun berpilih bagi menua kita di suang nu sedak ke ngau bapa mawai ti daun ke dia tu sudah pagi tu tadi karena dia tu baru terengkah baru ba nu namanya pengepun tadi ni nu sudah pengepun dari empu jadi dia pengawak ke dia tu tu tadi kalai bisi 13 titik kontijen munyi ya bakal ke mimit kontijennya tang ba titik kontijennya mayuah ne au jadi mayuah sudah sebuah tadi kebenar ya ne au jadi bisi mega tim kediri-kediri ketika aku kena ada tim ada kumpulannya pun bisik ngau bukan semina mantai ke ngepan ke Taiban bangsa bukai aku medak tadi ni berkena ke ngepan kayan tidak Melayu bisik mega tidak Cina deh ke pejalai ngelingi pasal suang tu jadi kadang ke dia tu bisik namanya pekit ni tim ke pemadu mayu tim ke pemadu mana benarnya dia ni kita yang pandai lemak pemutus ya berkeni pihak anda ni nyau tai ke udah baru amat dia tu sebedau malam tu lagi dia pengerami makai malam mantal gawai dia menua kita di suung dekat dia tu balai raya bagi menua kita di suung tu kalai pengawak tu dekat digulut dipejadi ke yang berhormat Datuk Seri Elisana Nansalingi yang Menteri Kerja Raya Malaysia Kalayan Mega Kaban Parlimen P215 Kapit sama kali sempulang yang berhormat Tuan Lidan Hosan yang adun in 62 ketibas ke Mega Sama Datai bahawa pengawak makai malam mantar gawai pilih menua kita di suang keberamai ke leka jakuk segulai sejalai anang rindang nuju pemansang mau ke malam lagi kalai enang maka selama maka benono bukai kita ipan dekat nemu siapa kini induk baji ke dekat bergelar kumang gawai suang 2026 jadi ke tahun tu bisik 9 ikut finalis sida induk darah ke dekat berebut ke gelar kumang luluang maga selinga matahari jadi nama kebuah ku jebut 3 itik tu 8 enten itu ke melati ngam ngam peninga mayuah kami di bagi menua di kapit dekat ngatu dan 5/2026 bersemai ngau penutupan KCF Carnival Kaca Kapit Kaca Festival pa bagi menua kami di kapit tang 17 nya pergilah 17 hari bulan 5 bisik dia tu bersemai ngau berjadi tidak ke ngau bas tentang pengelalik main asal. Jadi dia lumur satu, lumur dua, tidak ke ngau muka ketiga. Bagi menua di sungguh lagi, dekat di agai kita di kapit dia. Jadi dekat menua ke kota kumang dia. Nanti ya semua ya kumang yang bernasib. Menang yang basung, menang berkapit dua kali kumang ni. Ya, sama ada kali kumeng. Awaknya meh utai ke dekat jadi anak ingat mega namanya aku ngelansak mimit pergilah 17 dari bulan 5 2026 Mbak Tang Sui dia mega pengawak berjadi ke Kapit Kaca Festival dekat dia tu Mbak Tang Sui kalau nak masuk aktiviti pukul itu bagi bahas tentang mandang ke tidak ke ngau finalis kumeng bahas tentang pengelan dia main asal yang tadi nah. Lalu udahnya kumang dekat ditemu bagi menua kita di Kapit 24 di bulan 5/2026. Lebuh maya mak penangguhan KCF. Nya utai ke bisa dekat nyadi sari tu ngau bega pergila laban tu nu nanti ko ketai bila siap berimai mak deh. Kapit ngasung programnya lebih kurang bekenya lalu temuai tak kurang ke di kebasan ada jauh yang mega yang romak kasus perintanan antalingi kala yang mega hali parlimen di dua kapit amplain ya ini nanti untuk jangan menolak kita ke suang kita hanya oleh dikonsek aku kita ke pagi tahu ke depan aku arisung mengawak niti daun ngam mega kelibagi pengerami makai malah mantal gawai lilian menolak kita di suang 2026
0: Okay.
1: Saya jalan ke pengawal selama hari gawai.
0: Iya, selama hari gawai. Tumbuh mana? Ya, jadi terima kasih Hakim Menteri Sigih ke udah kunci ke berita apa gawak ke bisa diatur tu ngak kesungkin di daun pihak megak ngau mantar gawai ia ke bisa diatur di sung sari itu lagi jalai terima kasih ya untuk bela kita ke agi terus mendiang ke YFM tu lagu gawai kita lagu Aristev ni Sherry ngau Pet Mimin pulai gawai dewai.

Ya, nada kau nggak mente cuti 2 hari jangan ni indoor kita nyata tay di menua ne. Sari hari ya kita mupuk, sari hari kita pulai ne. Kapan nak nanti kita yang tadi nadai pemisi habis rimbang gawai gawai ya, tahun bukai kita mulai ke drempu ne. Dan tu sate laban gawai tu kai maya tu aja tangga sekali setahun. Jalan sama pagi, terima kasih untuk bila kita ke udah segulas jalan dengan aku buat penggerak pagi kita dari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu lagi. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningat kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita nampung awak kita 24 jam dah tu lagi bergulai bak Y9 12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari ya. Jadi aku ngujung ke awak penggerak pagi kita pagi tu ungkup pagi hari 6 16 bulan 5 2026. Aku hujung ke program kita yang kau lagu gawai ke sekali itu lagu ke diberi nama Minta Embing Petara.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam siaran di Limbang FM dalam rancangan geng Sambat Adiau kita ni. Pertemuan kan AJL pagi ni. Semoga kita ni semua sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala juandanya hari ini. Hari ini hari Sabtu 16 Mei 2026. 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kita ni berada di penghujung Zulkaedah. Dan esok 29 Zulkaedah, tarikh untuk melihat anak bulan Zulhijjah. Untuk 17 atau tahun 1447 Hijri ni. Esok eh. Jadi sama-sama kita ni tunggu esok malam pengumumannya mengenai dengan tanggal 1 Zulhijjah dan seterusnya 10 Zulhijjah Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1447 Hijriah. Itu esok esok 17 Mei 2026. Okey, sebelum kita terus bersama lagi untuk hari ini, kita ini tinjau ramalan cuaca untuk bahagian Limbang. Untuk hari ini di sebelah pagi tadi hujan di beberapa tempat dan petang ini pun ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk cuaca esok, esok hari Ahad. Hari Ahad pagi diramalkan ada hujan, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam juga cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk kedua-dua hari ini, hari ini dan esok, suhu diramalkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini dan esok untuk maklumat kita bersama. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu kita ini dalam merancang dan merencanakan apa juga rancangan kita ini untuk sepanjang minggu ini. Untuk ujung minggu ini lah hari ini dan esok. Sekali lagi hari ini, kalau awal pagi tadi hujan di Limbang, di sebelah patang ini ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Ramalannya untuk hari ini ya. Untuk esok cuaca diramalkan ada hujan di sebelah pagi, tapi patang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam pun diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, terus santai bersama AJL dalam Bahas Selamat Pagi Limbang Adio, dalam geng Sambat, bukan Bahas Selamat Pagi Limbang, geng Sambat Adio kita nih.

Okay, terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. Untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Nanti seketika kita ni akan bersama dalam cerita apa hari tu, cerita apa pagi tu di Sarawak FM bersama stesen-stesen kawasan Limbang FM, Bintulu FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM. Kita akan berkongsi info-info semasa yang ada di sekitar kita.

0: Mak kena tanya tadi, selamat hari guru kepada semua kita tu. Kita tu bapa guru juga di radio.
1: Ya betul.
2: Macam mana kak DS?
1: Cikgu DS.
2: Oh, guruku.
1: Okey, di Suyaman kita ada Iza. Assalamualaikum Iza.
3: Waalaikumsalam Yus Jai.
1: Ya. Apa khabar
3: Iza? Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Tak nampak memang sehatnya.
1: Oh, cikgu Iza kan. Malu cikgu Iza. Cuba di limbang. Lagi ada masalah.
2: Sehat kita menyapa dia limbangnya. Limbang.
1: Limbang lah.
2: Hello Limbang.
1: Ni Limbang ni.
2: Dah okey kan Limbang? Dah okey kan Limbang? Dah okey kan Limbang? Dah.
1: Oh, oh. Bila on lah.
2: Lain macam. Bergemar.
1: Lain macam je bunyi di Limbang tu kan. Siapa? Okey. Sementara kita tunggu Limbang. Kita nak terbang ke sini. Okay. Sini kita nak pergi dulu.
2: Minggu, beberapa minggu ya kita dah mula dari Suyaman. Asal kita nak ke Limbang sebenarnya, tapi Limbang belum
1: Limbang
2: dapat.
1: Limbang belum ada.
2: Jadi kita ke Miri lah. Oh. Kita
1: sama
2: ke
1: Miri
2: bersama dengan Tia. Cerita hari tu Tia, silakan.
1: Pandang dikongsi Tia ke?
4: Baik, terima kasih Jai dan Yus di Sarawak FM. Terima kasih juga asal hujung minggu untuk rakan-rakan kita.
1: Yeah.
4: Baik, untuk perkongsian cerita hari tu pertama dari Miri. Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Miri menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke majlis penyerahan Kampung Angkat Madani yang sedang pun berlangsung bermula jam 8 pagi tadi di Dewan Kampung Haji Wahid dan akan dijangka berakhir pada 1 petang kelak lah. Dan pelbagai pengisian menarik menanti kita orang. Pastinya ada pameran jualan rahmah madani dan juga cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis penyerahan Kampung Angkat Madani bersama dengan orang Kampung Haji Wahid. Dan seterusnya cerita ritok dari Miri, Sarawak Art Craft and Festival. Sarawak Art Craft and Music Festival. Sebuah festival seni, budaya dan warisan muzik yang menghimpunkan pelbagai hasil kraftangan, muzik serta persembahan budaya yang unik dan menarik di Bandara Miri. Festival itu telah pun berlangsung mulai hari Khamis lepas 14 Mei hingga Ahad 17 Mei 2026 yang mana berlangsung di Atrium 3 tingkat 3 Permaisuri Imperial City Mall Miri yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan, kraftangan serta muzik tradisional lah. Dan hari itu merupakan majlis perasmiannya Yus. Dia akan pada hari itu pukul 3 petang kelak dan akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Dan antara ceramah menarik pada hari itu termasuklah persembahan tarian ngajat dan sapek kawa kabun, persembahan tarian budaya Sarawak, persembahan alat muzik tradisional Melayu, Cina dan Dayak serta juga persembahan silat. Jadi ayuh bersama-sama bawa keluarga kita orang, bawa kawan-kawan datang bersama-sama merasai sendiri kemeriahan Sarawak Art, Craft and Music Festival 2026. Dan berpeluang juga melihat pelbagai pameran macam ukiran kayu eksotik katanya, Raja Kayu dan Golden Sick Thread Wood, pameran tekstil budaya tenunan tangan, hasil seni dan juga kraftangan tradisional serta moden. Masuk adalah percuma. Baik, untuk perkongsian terakhir dari Miri dalam cerita itu, pastinya kempen derma darah lah. Pihak Tabung Darah Hospital Miri menjemput untuk bersama-sama dalam kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu tu, kalau hari tu di Gymkhana Hall bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 petang. Dan untuk yang sibuk kesempatan datang hari tu, boleh datang esok hari di tingkat 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi sama-sama kita menyumbang bakti melalui kempen derma darah. Okey, sekian aja Jai dan Yus cerita Demi.
1: Dia pun dah macam nak pergi silat kan, baru sampai hitam kan.
4: Memang. Pastu ada persembahan.
2: Oh, Wirawati.
1: Boleh
2: lah. Sidkandi.
1: Boleh lah, mula live tu nak.
4: Jangan.
1: Silat so sikit.
4: Takut dia tulah sukma kelak. Oh.
1: Okey, terima kasih Tia.
4: Sama-sama.
1: Kita nak ke sini lagi, Jai.
2: Okey, semestinya kita nak turun sikit lah pergi ke Bintulu lah dulu bersama dengan Syah.
1: Bintulu.
2: Ya, Syah cerita-cerita. Okay. Ada berapa ceritanya, Syah?
5: Itu ada 3 perkongsian dari Bintulu untuk cerita. Dalam... Ya.
2: Ada ceritanya.
1: Tok kita serah Jai dengan Syah tu sebabnya dua-dua cuci cuci mata kan.
2: Ya kan. Kita sebenarnya lupa sebenarnya cuci mata ya. Okey, Syah silakan dengan 3 perkongsiannya Syah.
5: Okey, untuk perkongsian kita cerita hari itu, di mana hari itu merupakan sambutan perayaan gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu yang berlangsung pada hari itu dan esok. Dengan hari itu adalah acara Niti Daun pada pukul pagi tadi, dah berlangsung pun pagi tadi sepanjang bermula dari Bintulu Esplanade mengelilingi Pasar Bintulu. Dan juga pada petang nanti kita ada pertandingan Pekit Nyumpit. Difahamkan yang berhormat akan turut bersama, iaitu Datuk Majang Ringgit, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, merangkap ahli Dewan Undangan N70 Samalaju. Dan pada esok harinya, iaitu Mantar Gawai Dayak, akan bertempat di sebuah restoran terbuka di Bintulu ni, yang mana antara pengisiannya adalah pertandingan kumang gawai sempena Majlis Gawai Daerah Bintulu. Dan perkongsian yang kedua pula iaitu program jualan rahmah badani bergerak yang akan berlangsung pada hari ini juga, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, bertempat di rumah Robert Anak Gampang Sebunga Sebau. Itulah sedikit perkongsian untuk jualan ramah madani bergerak yang berlangsung pada hari ini. Dan juga program jualan agro madani dari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu telah berlangsung pada pagi tadi pada pukul 8.30 minit pagi di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong. Jai dengan Yus, itu dia untuk perkongsian di bahagian Bintulu.
1: Bila nak biar lihat muka Syah, bawa saya teringat kalau saya ada jumpa je. Pernah jumpa je?
2: Ya, pernah.
1: Dah ingat kan?
5: Selalu khusus dekat kucing dah lah.
1: Selalu khusus di situ nya. Bawa teringat. Sebab kami tu sambil tu bukan makan kismis, makan semut.
2: Dia ngakunya adik tu. Tapi memorinya memang jauh lah.
1: Jadi lepas tu kami kena makan kismis lah.
2: Si cun. Si padan dengan umur.
1: Okey lah, menangkan AJL dah. Kita pergi ke Limbang lho.
2: Nak ke Limbang.
1: Assalamualaikum sahabat.
2: Jom ke
6: Limbang. Waalaikumsalam tuan.
4: Ya. Guru besar tu.
6: Alhamdulillah.
2: Tu cikgu Otai.
1: Otai masih berbisanya.
6: Saya dah bisa lagi dah. Kurang dah bisa dah.
1: Belum tahu mesengat bisa.
6: Enggak bisa pak. Enggak bisa lagi pak.
1: Bisa aja. Okey, daripada Limbang AJL apa perkongsian silakan.
6: Semuanya banyak aktiviti nak. Macam di Limbang kalau asal minggu tu memang sunyi lah. Sunyi, si banyak gila.
1: Kan ada Northern Region.
6: Northern Region minggu depan.
1: Minggu depan
6: kan? Bukan minggu tu. Tapi apapun yang berlangsung hari mari, ada program Mantar Gawai berlangsung di daerah Limbang tu. Mari petang, bertempat di Gereja St. Michael Medamit. Dan akan berlangsung juga sempena dengan apa nama tu yang mana LSDN akan membuka kaunter bergerak bantuan khas kerajaan di Pusat Servis Sarawak pada 21 Mei 2026 hari Khamis 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Pusat Servis Sarawak daerah Lawas upper ground bangunan pentadbiran kerajaan negeri Sarawak di daerah Lawas. Dan aktiviti yang dilaksanakannya, Semakan STR 2026, Rayuan STR 2026 dan Permohonan Baru STR 2026 yang akan berlangsung lah. Tapi kalau Northern Region yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 hari bulan, ujung bulan tu lah, Mei 2026. Dengan pelbagai aktiviti ya, kita akan kongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
1: Insyaallah.
6: Dan news saya dah kelimbang ya.
2: Stok bahannya.
1: Saya dah jemputan.
6: Saya dah jemputan. Mungkin kerana anaknya kali. Apa, internet era 404.
2: Wah. Wah, dah 5G. Oh, ya.
6: Lenda, situ selalu error lah di Limbang.
2: Try and error.
6: Sebab bukannya apa, kadang-kadang oleh kerana kini tu kan di Limbang tu nak memajukan Limbang. Jadi nyampun apa nama talian elektrik ya, nyasi di Limbang lagi, nya akan melalui terus dari Bakun.
1: Jadinya
6: akan on July lah 2026 tu. Jadi di Limbang tu sekejap ada karen, sekejap misi, sekejap ada karen, sekejap misi. Ya, yang berlaku lah gini tu.
2: Ya, yeah. Cerita aja, Tek.
1: Terima kasih, JL.
6: Ya, terima kasih kembali.
1: Bawa nampak ada Abang Long kita tu.
6: Terima kasih, Bang Haji.
2: Okay, Bang Haji. Okay lah. Terima kasih AJL. Dan jom kita nak ke Sibo lah bersama dengan DS Cerita Retok dari Sibo.
1: Brother DS, yes, apa brother. Perkongsian di Sibo?
0: Terima kasih brother.
1: Kau cepat kah?
0: Boleh. Cepat. Apa, rapping no problem.
1: Okay. Okay.
0: Baik, terima kasih semuanya. Agenda Nasional Sehat untuk tahun itulah 2026 tu peringkat bagi Sibu. Kita tu sedang berlangsung ya di salah sebuah pusat membeli belah yang terkemuka di Sibu situ. Jadi pelbagai pertandingan kreatif serta juga yang penting pemeriksaan kesihatan ya secara percuma disediakan khas untuk semualah. Okey, masyarakat, okey, sepanjang program itu berlangsung dari mari dan hari itu adalah hari terakhir lah untuk agenda nasional sehat, agenda nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Okey, antaranya pemeriksaan gigi, saringan mata, saringan penyakit TB kata orang, boleh lah. Okey, kita dapat ke info this ya. Saringan HPV, DNA pap smear untuk perempuan, okey, jangan lepaskan peluang untuk sama juga untuk dapatkan info ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan penyakit kini tu. Ya, kita mau menuju ke arah Malaysia sehat sebenarnya tu. Okey. Dan apa nama tu? Pagi tadi telah pun dianjurkan fun run ya oleh apa nama tu? Sedak yang atur tertarik lah jawatankuasa untuk agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Yang keduanya, kempen demam darah di Stadium Tertutup Sibu. Okey, sama juga bermula dari jam 9 pagi hingga 1 petang tu diadakan di Stadium Tertutup Sibu dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Objektif penganjuran sebagai usaha untuk membantu pihak bank darah kita di Hospital Sibu situ untuk bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Dan yang terakhir itu rakan-rakan sekalian, okey, dan juga apa nama tu semua yang berada di Song di mana Niti Daun telah pun diadakan pada pagi itu tadi 13 kumpulan kesemuanya telah pun dirasmikan oleh Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita. Okey, iaitu Encik Elvin Ronggah, okey, di Balai Raya Song. Dan untuk esok hari di Kapit sebagai penutup untuk info dari Sibu, ya, di mana akan diadakan Kapit Cultural Festival 17 Mei bertempat di Town Square Kapit ya. Akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya. Okey, dan itu apa nama tu info terakhir dari Sibu untuk perkongsian cerita itu.
1: Terbaiklah DS. Terima kasih sahabat saya DS.
0: Sama-sama.
1: Right, terbaik. Selamat Hari Guru dah untuk diri lah DS.
0: Selamat Hari Guru dan selamat Hari Gawai yang akan datang.
1: Betul.
0: Buat semua kita.
1: Ya, selamat Hari Raya Haji juga.
2: Banyak akan datang.
1: Kan? Hari Haji, Gawai kan. Hari Guru.
2: Banyaknya sambutan.
1: Ujung bulan untuk Waisak Day lagi.
2: Ya. Kan? Selamat bekerja lebih masa ya.
1: Okeylah, yang terakhir sekali kita ke Seaman ya Kak Iza.
2: Macam lagi banyaklah masa hari tu.
1: Yalah.
2: Guys.
1: Kan panjang.
2: Sebenarnya loya sedaknya hari tu.
1: Kita meloyaknya benda lain.
2: Kita nak settlekan dulu aktiviti.
1: Bahan-bahan sedaknya dulu.
2: Iza pun dah sedia. Silakan Iza.
3: Okey, terima kasih Yus dan Chas. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, dari Sri Aman, kita nak kongsikan dua aktiviti yang diadakan pada hari itu dan esok. Aktiviti yang pertama, seminar korban 1447 Hijrah yang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Perayaan Islam Bahagian Sri Aman serta Pejabat Agama Islam Bahagian Sri Aman akan telah pun bermula hari itu tadi pukul 8 pagi di Dewan Khulafa Ar-Rashidin Masjid Bandar Sri Aman. Okey, dan penganjuran seminar tu adalah mampu menjadi platform penting dalam memperkukuhkan kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah korban menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha tahun tu kelak. Dan menurut pengerusi Masjid Bandar Sri Aman, Encik Azmi Mushidi, nyamadah program tu menghimpunkan beberapa agensi berkaitan bagi memberi penjelasan menyeluruh berhubung aspek hukum, kesihatan dan pengurusan korban. Dan tiga penceramah khas akan terlibat dalam seminar tu, iaitu wakil daripada Pejabat Mufti Sarawak, Pejabat Veterina Sri Aman dan Pejabat Kesihatan Sri Aman. Dan seminar itu juga menyasarkan penyertaan kira-kira 80 peserta terdiri daripada ketua masyarakat, ketua kaum serta ahli jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau di sekitar bahagian Sri Aman. Dan program itu juga membuka ruang kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan isu-isu semasa ibadah korban yang sering timbul setiap tahun. Dan esok hari akan diadakan sehari bersama bomba memeriahkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Sri Aman, yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Aman esok akan adakan program itu di BBP Sri Aman. Dan program itu berlangsung daripada pukul 8 pagi sampailah 1 petang. Anjuran kerjasama dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P02 Sri Aman. Dan pelbagailah aktiviti menarik akan diadakan sepanjang penganjuran program yang kelak esok hari. Antaranya ada demam darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi penggunaan alat pemadam api. Dan selain daripada juga tadi, pengunjung yang datang berpeluang menyaksikan pameran kebombaan, jentera bomba, cabaran kecergasan bomba, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna anjuran kemas serta ada cabutan bertuah. Dan penganjuran program itu bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan orang ramai khususnya warga Sri Aman pada esok hari dijemput hadir bagi memberiakan program itu. Dan masuk adalah percuma. Okey, dia dua perkongsian daripada Sri Aman.
1: Terima kasih Iza atas perkongsian tu pagi tu lah. Sebenarnya di Kuching pun ada aktiviti yang sangat-sangat menarik lah. Kuching Music Festival kan. Ya, akan berlangsung pada malam tu, bermula pada malam tu dan malam esok.
2: Dua hari.
1: Saya berkongsi untuk malam tu, Jai akan berkongsi untuk malam esok.
2: Yep.
1: Jadi Kuching Music Festival sejaknya akan menggegarkan Padang Merdeka tu lah. Selama dua malam tu turut dengan barisan artis hebat, tempatan dan antarabangsa bermula jam 8.30 malam. Dan kemasukannya adalah percuma. Jadi malam tu akan menampilkan persembahan daripada OAG, All Alternative Group. Kita ada Melissa Francis, Fidaus Matrang dan Ramles Walter yang akan buat persembahan pada malam tu.
2: Ya, sementara 17 bulan Mei, malam esok akan dimeriahkanlah dengan kemunculan Chakra Khan, Cheng Eng, Mal Imran dan juga Kerry Geres. Dan lebih istimewa, setiap persembahan akan diiringi oleh Prodigy Orchestra yang akan menjanjikan pengalaman music orchestra yang sangat-sangat-sangat memukau. Yalah. Jadi untuk apa Kuching Music Festival 2026 pun memang hangat di mulut-mulut warga kota bandaraya Kuching.
1: Saya dah disiamat
2: pun. mungkin ada yang jual nak tangga anak-anak, boleh ajak.
1: Boleh.
2: Boleh ajak.
3: Ya. Esok petang saya turun.
2: Asal rajin berami di padang mereka.
3: Esok petang saya turun.
1: Turun ke?
2: Di sini.
3: Turun. Pergi nangga lah.
2: Oh, esok hari. Sejauh. 3 jam ya. 2 jam.
1: Nang peminat cakrahan. 2
2: jam. Tengah 2 jam.
1: Peminat cakrahannya.
2: Okey. Ya, cerita kita sikit je lah perkongsian.
1: Sikit je lah perkongsian. Kucing. Jadi kita masih ada masa tu. Ha, cerita sikit pasal hari guru dulu. Kan? Ha, mungkin kita orang nak beri ucapan pada guru. Kita orang bekas-bekas guru dulu kan?
2: Ha. Siapa nak berkenang saya selalu beri... dihukum cikgu tu.
1: Oh, siapa nak kah? Rasa-rasa macam DS tu, macam ada tu. Selalu kena hukum cikgu tu, DS.
2: Kau dah tanya DS dulu.
1: Ha.
6: Yalah.
2: Iyalah, sedih nak. Sedih nak je.
4: Besar benar salah. Ya?
1: Oh, banyak salah di S tu Pak Gaya. Tu, sebab cikgu
2: kita
1: tu
2: nak kenang apa? Sekolah rendah kah? Sekolah menengah kah? Atau
0: lebih kepada sekolah sekolah menengah lah.
2: Sekolah menengah.
0: Sebab apa nama tu? Sebelum kami tu dihukum di sekolah. Kami tu awal apa nama tu? Dihukum awal lagi sebenarnya. Di rumah dah kena hukum dulu. Sebelum
2: betul.
0: Dihukum
2: di sekolah. Betul. Ya, Sid Medo lah.
0: Sebab meninggal bapak dulunya guru.
1: Oh.
2: Ya, guru di rumah ya.
0: Guru di rumah. Guru tu ada sekolah.
1: Oh. Wow. Dua
0: guru
1: kali.
0: Sekolah, guru jadi rumah.
1: Oh, dua kali kena hukum lah tu.
0: Dua kali kena hukum. Yalah. Ketegas suka cinta salah alamat.
1: Apa cara ni?
2: Kalau rendah suka cinta, engkau bedak dalam wangi tu.
0: Buka aja, putih muka.
2: Putih. Lubang hidung dimasuk oleh ya pupu. Merangsang.
1: Macam Abang Long kita tu mesti banyak cerita sekolah tu. Abang Long kita di Limbang tu, AJL.
6: Saya sih banyak gila. Sebab saya di antara manusia yang paling senang dijaga.
2: Good boy.
6: Sebabnya, sebabnya kira haiwan berdarah sejuk lah.
1: Tu makan dah rumput pakai ya tu. Dan daun.
2: Mama Lia padahal.
6: Sebabnya si bapa gaul gila. Yang hormat dengan orang tua. Jadi si banyak kena hukum lah.
1: Agi aja lagi, agi angkat.
6: Si banyak kena hukum. Endingnya selalu mendoakan kebaikan untuk orang.
1: Wah, alhamdulillah.
6: Dia ya, masanya kecil lah. Bila sekolah menengahnya jadi hantu dah. Sebabnya masanya kecilnya bagus, bila dia besarnya dah apa nama kata orang kejutan budaya dia jadi piramli.
2: Ya, sebaya.
1: Tapi saya harap semua ya jadi pengalaman sebenarnya, pengalaman, kerangan. Nah, mun si benda-benda semua si berlaku, si dah kita tu jadi manusia.
6: Insyaallah.
2: Mungkin kalau ada cikgu yang apa yang perasan dengan perangai macam yang dapat membetulkan kita.
6: Iyalah. Banyak sebenarnya cikgu yang perasan. Bukannya kita aja yang si perasan cikgu nak ngatur kita.
1: Betul lah.
6: Sebab timenya kita kan jadi boyak darat.
2: Ya,
6: dari haiwan
2: dapat suara cinta.
6: Ya, dari haiwan berdarah sejuk kepada buaya darat.
2: Yang intro tak memang saya percaya lah.
1: Rasa-rasanya rasa-rasanya boyak tembaga di Siaman dan memang AJL.
6: Bukannya ia tembaganya lebah aku lagi. Aku emas.
1: Emas?
6: Ia tembaga lebah lagi lah.
2: Nak boleh tahan boleh limbang tu
1: Okeylah, terima kasih kan kita orang yang bersama. Terima kasih kerana kita pun dah sampai ke ujung tu. Jadi terima kasih banyak-banyak lah atas perkongsian kita orang.
2: Dua orang tak dapat dengar kita cerita.
1: Mudah lain tu season 4 rasanya kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi.
6: InsyaAllah.
1: Kan? Dan untuk Iza yang akan pergi ke Kuching, selamat dalam perjalanan.
2: Aduh, jam.
1: Dan semoga
2: Ija.
1: Dan semoga
2: Ija pun Ija.
1: Dan semoga dapat bergambar dengan cakrahan lah.
2: InsyaAllah, doakan.
1: Terima kasih semua. Terima kasih Syah, terima kasih Tia, terima kasih AJL.
6: Sama-sama.
1: Terima kasih Iza. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
6: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Ialah sedikit perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di Sinun Jaya.
2: Aktiviti di kawasan sedangnya masing-masing lah. Kita kongsikan bersama.
1: Betul. Dan kita pun dah sampai ke penghujung
2: pertemuan.
1: Sip berasa kan?
2: Ya.
1: Dah sampai ke hujung-hujung tu. Jadi saya lagi lah kita nak mengucapkan selamat dari guru lah kepada semua warga-warga pengajar. Sip kira di sini-sini kita orang berada. Baik yang bergelar guru lah. Baik yang ngajar ngaji kah. Yang cikgu yang mengajar apa-apalah. Semua kita orang tetap guru yang terbaik. InsyaAllah.
2: Okay. Selamat Hari Guru.
1: Jumpa lagi. InsyaAllah. Dan selepas itu, berita ringkas 10 pagi. Dan lepas saya rakan kita, Rina Semapati, kademan kita orang. Di pertemuan seterusnya, ekspresi untuk pagi itu. Jom dengarkan Marhain dan Anak Iskandar. Rindu untuk kita orang. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik Spring.
2: Bye-bye. Bye-bye.

India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk perluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Ratu Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki mesin gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pengkanduan fen di bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Limang FM. Adio kita ni dalam geng sambat adio kita ni untuk edisi 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Harapan kita ni semoga semuanya dalam keadaan yang baik, tenang, sejahtera dan bahagia hari ini, dan semoga segala yang kita ni rencanakan, yang kita ni rancang, berjalan seperti yang kita ni harapkan, insyaAllah. Hari ini merupakan hari guru juga hari ini. Jadi kita ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari cikgu kepada seluruh cikgu-cikgu yang mendengarkan siaran kita ini pada pagi ini. Indah kira di mana juga yang siaran kita ini boleh diikuti. Guru Bitara Nadi Negara.
1: Yeah.

Baik, kita sampaikan waktu sholat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Kita dimulakan dengan zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bengkatan. Masuknya waktu sholat fardu zuhur tengah hari ini adalah 12.16 menit tengah hari, 3.38 menit petang waktu asar, 6.25 menit petang waktu maghrib, 7.39 menit malam waktu isyak, waktu subuh 4.51 menit pagi dan syuruk ialah pada pukul 6.03 menit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, waktu zuhur 12.19 menit tengah hari, asar 3.41 menit petang, maghrib 6.28 menit petang, isyak 7.41 menit malam, subuh pagi esok 4.54 menit pagi dan syuruk 6.06 menit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Waktu zuhur 12.19 menit tengah hari, asar 3.41 menit petang, maghrib 6.28 menit petang, 7.41 menit malam waktu isyak, 4.54 menit pagi esok waktu subuh, manakala syuruk ialah pada pukul 6.06 menit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, terima kasih. Ada yang nama Zuraida hari ini. Semoga Zuraida pun gembira dan bahagia hari ini. Okay, Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Geng Sambat. Selamat bersiaran di Limbang FM. Selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tok mendung. Ya. Double line K Baja. Selamat pagi DJ JL. Selamat pagi. Ceria-ceria selalu, puas panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu. Oh, cuaca panas eh. Tapi di Limbang mendung. Pagi masa ni pun masih lagi mendung. Apapun, semoga kita ni sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah di dalam apa jua yang kita ni laksanakan dan lakukan hari ini. Baik, teruskan bersama dalam hiburan Geng Sambat Radio kita ni.

Okay, panjang sampai di sini dulu kita ni bersama menerusi geng sambat tadi kita ni di Limbang FM. Jumpa lagi masa akan datang, jaga diri, sucikan hati. Jangan lupa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah pada petang esok hari 17 Mei 2026, 29 Zulkaidah 1447 Hijrah. Manakala tarikh Hari Raya Aidiladha akan dimaklumkan pada malam

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: muncul kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Bergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan bermai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Oke, Malaysia Radio Tau, lu tamu bang ni, lu buat baru-baru siaran mapapu panpa dengan Tau, udung minggu. Jauh sini cikar aku ningar, conam tanggal 16 bulan 5, 2026, panpa dengan kuarang gawa, lemah bawa frekuensi, Limbang FM, macam 04.5 MHz, Limbang FM, Radio Tau, lu tamu bang ni. Oke, pupuk lun bawang, lun daya, lun tau, lun kelabit, ya papa naik nak tau di seluruh dunia. Lu ningar dan niar siaran radio Limbang ini, lemah bawa live TikTok, lemah bawa live Facebook, Lemaba TV, radio, ini pernah RTM klik. Okey, lima cara yang nantau bersiaran di Limbang FM. Kena mendengar. Kuantau luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook, TV, radio. Support siaran tau kena mendengar dengan repost, like, comment, share. Ini pernah nanta tapping. Kuantau luk tap layar kena mendengar bang live TikTok, Limbang FM. Okey, support siaran tau acu sini. Tau ramai-ramai bang program tau kira mendengar bersiaran kini 2 jam bang apu tau segmen naik segmen ngirim tabi segmen teka-teki ataupun belek-belek mu lun telu. Okey, terus ini kena mendengar pan-pan dengan ku orang kawa yang kena nak tau DJ Grace yang tidak lain dan tidak bukan kena mendengar di pan-pan dengan ku orang kawa bang terus ini. Okey, bang segmen program balik. Ini kuan tau lun bawang lun daya ngalap bebat bang segmen tau ini apa tau bang program balik inan tau ngor. Okey, kuantau rupiah ngor, ratnan balik, kena mendengar. Or tau ini, miak ruan matelu nata da bang test mic am. Test.
1: Test 1, hello, dobelu lancar.
0: Siapa mic mini lock? Oh, ni. Oh, ni ya.
1: Hai, duk pakai.
0: Okey. Anu bala, Chris?
1: Bala dok.
0: Bala dok.
1: Bala jonam, bala muna da jo. Bala mudan tu yang bang.
0: Matu, mudan kedangan. Rata nak dicam macam nak ini pun mudan bawang tau ni.
1: Rata dicam dia.
0: Ratna Archam. Nalam.
1: Oh, Ratna Alam.
0: Ngecoko kaya pun merota bolibol Alam ni kaya bang. Oh. Bang Udan tak kaya Alam. Dia pore.
1: Okay.
0: Hanun bala lun bawang, hanun bala lun daya, hanun bala lun tau. Okay, taman tina kerenak. Luka bergabung pada ranggawa bang Cos ini. Mau papu. Okay, Cos ini kena mendengar. Tau apa boleh? Kau dah pekalai. 2 jam. Rata. Aduh, nainan lain kah? Makai jaringan internet kau. Okay, jaringan internet, kena umiak. Okay, dok mapapu orang gawak, kuan tau, taman tina kenanak, Umi, Jay, Roslin, Yuza, Muhammad, Roslan, Jawiyah, Sebutir Pasir, Marugan, selamat bergabung, Batu Para, ini pad-pad dengan tau Batu Para, ya. Okay, kena mendengar, kau dah pakai lagi, Ani Conam, segmen balik. Okay, pesekaga kera bro, tau meraih waktu, dan kera bini kena mendengar, inan kena tau DJ Grace, yang ni undar setting cukup nainan jaringan lagi ni ya.
1: Jaringan.
0: Okey, selepas naruh jaringan tuan mungkin
1: macam balik lah.
0: Enam
1: sudah.
0: Okey,
1: nanti kita.
0: We mereka karabinan mu setting tuan. Okey, nan mu set nekap jaringan mu tuan. Kena tahu ninggal nani ya tuan ya, tahu mu buat bang ini.

0: Okey, kalau mendengar ini Acan Nani Bambala Talun Bawang dengan Nani Luk Tetanan Lutap Namu. Ini bangun kuku kita tahun ini jam 12.40 tuduk minit pulir co. Co sini, co na. Okey, kalau mendengar sekarang menata berita. Ya, pendengaran tahu bang jam satu berita ya. Sekarang kera baru. Masih, okey, tahu apa pun bang segmen balik ya. Bang Minggu lo katun kira ningar balik ini nata lun ngawar dengan matu dengan munat ya ina ratnan balik tau ini ya mau tau ngelubat nana baru kira ningar apa tau cos ini oke okay. Ini tau apa dengan room sekerja Grace lo kemiak ngagala balik ni kuan tau sekuat baru oke okay, balik tau lo pun mereka rap kuan mu Grace.
1: Oi. Kudah mereka rap.
0: Ya.
1: Ngukap dong pun ni kan.
0: Wah betul-betul. Nan mu madak agak ke.
1: Oke. Jadi dong papu dong muda de join nak ke leng dengar tahun papu lembar wata program balik bang muda de join ni kurang ngagi nala RJJI siagena siapa tahu terjuna tahu terjuna baca rat dana balik ni di balik tahu minggu dalam ka balik tahu minggu dalam balik balik lun telu aja ta anak isu tengah nak mayam terkitat medila ni na mencik ya mate. Tekitat medila ni na mencing yang mate. Aja tak nak kesut dengan nak maya tekitat medila na mencing yang mate. Balik-balik tahu anunya. Balik-balik tahu anunya. Ina balik tahu luka nak tahu malik minggu nalem bang aja 6 minggu nalem ya ina liwat aja bulan 5 liwat aja bulan 5 2026 aja 6 minggu nalem ya. Jadi minggu sini 16 aja bulan 5 16 aja bulan 5 jadi tahu nguit balik ini baru macam aku naik nak kor naik nak kor tahu minggu nalem dia jadi napa ruan kai dua ijekem macam ya cos ini ta merapat kena nak mia ke nutun-nutun ngor ratnan balik tahu lu ke bijak kui na ye na balik-balik ke mata lu am jata nak isu tengah nak mayam tekitat medila ni na
0: matu
1: Anu ni kali macam kau?
0: Okay, anu ni pa, ayo hujan sudah berulah diro. Okay, guys, kudang buri ian nadi pa me grass di ratnan belek tau cus ni. Skua baru kuan taluk ningar dan niar bang live TikTok. Kaya belek tau ni nak kudang ini lon telu. Belek muyu lon telu. Acah anak isut. Okay, acah anak isut. Suut ina. Okay, ting anak mau iya, tekitat mau dilak na. Okay, macam mate. Balik-balik mo yulun teluh anun ka ina. Okay, now ni balik tau sini ha. Lun bawang lun daya taman tinang kinanak. Live TikTok, live Facebook, TV, radio dan RTM Click. Ngorat nan balik tau ni lun teluh. Sekuat baru, balik-balik mo yulun taman tinang kinanak. Pupu tau lun bawang lun daya. Ini penat lun kelabit.
1: Yeah.
0: Okay, acah anak isut. Ting anak mo iya, tekitat mo dilakna. Macing mate kaya terkitat mau dilak ni nah. Macing mate. Balik-balik mu yulun telu anun ke ina. Kengor. Komen live TikTok, komen live Facebook atau ngena dawar lemah batalian telefon tau yang nak 0852112446. Okey, ini yang kena mendengar, okey. Ngor. Aduh, macing kuantau. Hai, selamat tengah hari. Rat kenak tau. La, Lily lovely. Okay, love Vererin. Baby cute. Comel rat dari kampung Pahlawan Limbang. Hujan sudah bermula di sini. Okay.
1: Oh.
0: Natanya NRMF 21 sampai 24.
1: Yeah.
0: Meka DJ. Ya, yeah, ngam gak?
1: Betul-betul.
0: Ya, ngam-ngam. Baby cute depan. Comel. Minggu depan. Ujung minggu depan. Bermula dari hari Kamis kah?
1: Ya, betul. Bermula
0: dari hari Kamis ya. Macing co minggu.
1: Betul.
0: Ya. Minggu depan. Baby cute comel. Okay, NRMF Limbang. Okay, lontoloh. Ngalap apa? Teman tina kirana keruan tau ngeramai. Apu tau orang gawa ini bang segmen pebelek.
1: Ya, okay,
0: sekolah baru, ini boleh tahu lu telu, ini nak tadi ni ngecoko 5 minit baru berita. Sekarang nak tahu berita, sekolah baru boleh tahu, ini nak tadi ni. Aja anak isut, ting anak mau iya, tekitat mau dilakna. Tekitat mau dilakna, macing mate. Balik-balik mu yulun telu, anun ke ina, ke nekap orna.
1: Anun ke Ina.
0: Anun Ina.
1: Inan clue lok bere i di Jelin bang okay. Minggu nalem.
0: Clue.
1: Inan clue.
0: Clue ka glue?
1: Clue.
0: Okay, clue. Non clue na minggu nalem bere na non.
1: Nan clue na minggu nalem. Sidin na ningar di minggu nalem
0: ke. Lok kanan ka, lok rupan ka, lok anun ke na.
1: Kanan.
0: Lok kanan ka?
1: Kanan dia berena.
0: Lok kanan ya lon telo. Lok kanan. Nak tanya lagi artisnya siapa RJ? Oh, artis NRMF.
1: Wow, ide aku. Wow, artis NRMF. Itun. Artis NRMF Luke Pun-Pun bang uh-huh. Malam kebudayaan atau inan apa tak? NRMF
0: dia artis kedi.
1: Artis tempatan Lutopinan
0: okay.
1: Tempatan ini okay. Malam Luke Pun-Pun inan kebudayaan persembahan kebudayaan lah. Okay, di bang malam konsert, malam konsert Azi,
0: okay.
1: Tainan Azi, artis jemputan Azi Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, di penyanyi tempatan yana Doni Daniel, Ellie, di nan persembahan kebudayaan Gambus Sadaman,
0: okay.
1: Rutuan Tari Kresi, di Rining Peter Paris, yeah. Ina bang malam konsert ya, bang malam konsert, di kuan malam kebudayaan, ina nan tudu etnik look ke nganok persembahan. Bang malam ini idi artis tempatan tawinan Rizal CBR
0: okay.
1: Jolly Jengan Melvi idi Melissa Francis Roy Kapila idi Ahil Alex ina kuat malam kebudayaan malam kebudayaan ina 22 jabulan 5
0: Cholimana. Okey, itulah di antaranya Baby Cute Comel antara artis-artis yang akan perform di NRMF 21 sampai 24 hari bulan. Okey, terima kasih DJ. Terima kasih kembali Baby Cute Comel. Okey, tolong mubar baru kena dengar. Sekarang nak ada berita. Tahu masih inan 6 minit baru ya. 6 minit baru. Taman Tina Kinanak. Okay, Mapapu bang segmen black.
1: Baca komen atun.
0: Komen. Silakan.
1: Imak. Look pad-padingan tau lemah Libang FM live bang muna dejo ini lemah ba TikTok lah terima kasih mula dok muna dejo di terima kasih kuan kena nak kenak tau look di pad-padingan tau bang muna dejo ini nak lupan nutun ngor belek tau bang mejo ini ya share di pana like di share siaran tau bang muna dejo ini ya pele mula lun look miak ngala bebat nutun ngor ratnan belek tau bang mejo ini mesti mo yuk kali belek ni cos ni pa?
0: Malay ni nilun telo. Malay tu belek tau nilun telo.
1: So je ko ba memang yang
0: belek. Mo ngaco ko belek ni kalau ina sinap lun telo repot ibu mohon belek ni. Ya repot ibu mohon dan pernah ibu ngebelek dua mupun lah baik di.
1: Termasuk ikolah.
0: Ya rapuwi ratnan belek ni lun telo. Jadi kalau matelu lah kali ratnan or belek tau ini nutun ngitun, okay ngitun ki ibu. Okay ngitun ki ibu, ngitun ki na, ngitun ni ama. Kian lak dah ngecoko belek tau ini kena ninger ya na belek dua tepon mohon ini.
1: Betul.
0: Dan ya pelabam.
1: Memang pernah nak melek.
0: Memang
1: pernah nak melek mohon lah.
0: Iya. Okay, sana doa macing kuan kena tau baby cute comel rat dari Kampung Pahlawan. Okay, dok macing kuan tau Taman Tina Kinanak, Pupukulun Bawang Lundaya. Dok meco Rakinak tau Lily Love. Dan setejun ting-ting malah dok mapapu orang gawa. Koni, dok pulih deco. Dok muna deco. Luisa, panak dok mapapu. Bang Acos ini. Mapai sekawai, selamat bertugas. Terima kasih. Yangud, dok pulih deco. Dan Kinak tau Ros, Lin, Mipai. Dia tak, dia ni. Cangkih. Cangki, Sahara, Dok Mapapu Aranggawa, Black Ghost, Anun Bala. Okey, kalau dengar nak ini, Popo tahu Lun Bawang, Lun Daya, Popo tahu Bang Segmen, Pak Balik. Okey, nak 4 minit bro, kalau dengar, 4 minit bro.
1: 4 minit ya.
0: 4 minit baru. Okey, ini boleh, Tony, Tani Squad bro ya, sekarang nata berita ni. Aja Anak Isut. Okey, Aja Anak Isut.
1: Suut?
0: Suut anak na, suut anak na, Lun Telo. Ting anak mo iya, takitat mo dilakna mecing mate. Keting anak mo ina remuat kena rat bang batak pakai nge kau nini na nge nina takitat dila nina lontelo takitat dila nina macing mate
1: okay
0: mabun cetak na paman jadi boleh boleh mu yo lontelo anun ke ina ah na boleh tau nakap ya
1: lu na miak ya kanan
0: miak ya kanan jadi iya lu kanan lah.
1: Lokanan lah.
0: Lokanan ya. Lontalo. Ke miak ke kanan dan ia lokanan. Nakap anun ke lokanan ini lokting anak mo yang nge. Kena ke takitat mo dila na macing mate lontalo. Okay?
1: Nakap o. Puya bisa ya ko.
0: Nge
1: lagi
0: ta. Nge. Kau ni na takitat mo dila ni na macing mate lontalo.
1: Okay.
0: Okay. Nonton ngor kena mendengar bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM lebah komen ataupun ngan dawar lembah talian telefon.

0: Jam 1. Tau inan 2 minit baru kena orang dengar.
1: Ya.
0: Okay. Inan nuk piano tun.
1: Tau malah 2 minit dah jok. Kau kena nak teman tinan. Lu kedepat paringan tau. Lu maba live TikTok Limbang FM. Kena nak tau jagung manis.
0: Okay.
1: Batu jagung. Leting. Bapa yang kuku ngadan look uniknya. Okay. Inan. Okay. Din. Pakalai. Messi. Alright. Mark. Mark kai 2 minit dah jok. Kena nak tahu Induk Bidayu. Yaya. Kena nak tahu Yaya. Yaya Y-A-Y-A Naya Yahya. Kena nak tahu Kevin. Kena nak tahu Jojo. Terima kasih dua benda dah join di tap-tap screen. Mereka like. Napa ijek ke bengalai kuan tahu.
0: Batu. Okay, pelabar tegap.
1: Tegap.
0: Terbaik. Okay. Inan, lok piano tun ngor tahun ngorat dan beli tahun ni bawa teman-teman tinan-tinan kiraan aku lun bawang pupuku lun daya
1: anak adik tak
0: kapan anak-anak adik lok piano ngorat dan beli tahun ni lun telu okay nutun ngorat dan beli tahun ngecokui masih nak peluang dah kesempatan ngecokui pang ini tahun nak berita dan kini oh berita 10 minit
1: betul
0: dan bang ya bang kerb 10 minit nak kena lun telu pagayam mo talo. Kaya pagayam mo yung nganaw mo yung meeting, minute meeting, nawar mo yung sa kampong, pagayam mo yung nguwit ki Pangulo, nguwit ki Katawa Kampong, nguwit Katawa Daerah, nguwit ki Pastor da, di dua warga kampong. So, di mo yung nutun nakap. Nakap ratnan or balik tahun ni kena uningan nga cuko or balik tahun ni pelabah malay ni ni lun talo. Kaya sa kwa bro ni natan ni. Kaya sekarang nata berita ni natan ni. Aja nak isut ting anak mo ya, takitat mo dila na. Okay? Maching mate. Balik-balik mo yung talo, alun talo, anun kay na. Kanaw ni ratnan balik tau, dan pangini, nganaw mo yung pamong, meeting mo talo, dan nakap ratnan or balik tau ini lun talo. Nga cukup, sepangini tau miyak namun buat, baru kena uningar.
1: Ya.
0: Mapapu, sepangga, berita jam 1.
1: Jam 1.
0: Okay. Ini alopian nonton mengacoko masih nang kerap ni kena dengar.
1: Miak ayut ya, miak ayut bang. Miak sinan.
0: Type. Ngor bang ni, bang live TikTok, bang live Facebook, atau talian telefon.
1: Ya,
0: 085-2-246. Tahu lu bobot kira awak dengar sepengah berita jam 1.
2: Peringkat kebangsaan kali ke-55 tahun ini. 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
2: Farina berucap pada Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
3: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
2: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan

0: kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
1: Jadi sebab itu kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang ini jauh lebih baik daripada yang kita harap. Sebab itu ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Pingkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjak penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Suri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chow Kit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
2: Di celah kesibukan dan kepadatan kota raya, ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
3: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
4: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan pada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
3: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerah kalah bukan satu pilihan.
5: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang sebab ada penempatan di bawah longkang.
3: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
6: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
2: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap perawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
9: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lebanon dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, Malaysia tahun lalu buat program dengar do pulih reco bapa pu orang gawa bangwa program bapa lu bawa limbang radio tahun lalu tak mau bang niat apa tu acu sini kerawang dengar cun 6 tanggal 26 bulan 5 2026 do udung minggu. Okay, kuan tahu taman tina kenanak luk dengar dan niar siaran tahu bang pulih reco sini. Okay, do macing kuan tahu mami love do bapa pu squad bro kenak tahu Linda, Mary Wang, Farel, Paraman, Arasari, Selutan, Arun, Nemiko, Abradakim, Do Pulidejo, Sarukan, selamat Pulidejo, kuan tahu. Okey, satu cun.
1: Kebatukan dia.
0: Iya, wai, riak-riak ni lu teluk. Pujan, Do Pulidejo, kuan tahu ya. Okey, kerana dengar tahu ani di conam tahu miak ngeruat ratnana segmen belek. Okey, segmen belek. Ini kuan tahu populun bawang lun daya ya papadainan matalu luk ningar danier bang bawang tahu Malaysia, Brunei ataupun Indonesia khususnya tahu lun bawang lun daya ataupun lun Kelabit. Eh, megatal bang tenang kini lun telu.
1: Okey. Di ngiropat tenang-tenang
0: ya. Ngiropat tenang, ngiropat tenang.
1: Okay.
0: Mami love, nak kuman kau apa nam ta? Okay, nak tuin nak kuman, nak kali kau igres ni, nak kuman kau apa kah?
1: Eh, mestilah.
0: Ay, igres nak pangan nak kuman, wini luk nak pangan nak kuman ni mami love. Rati nak pekak, cuma nak ngiropa segelas kopi ma. Nak pekak, ini pun ngirop kosong.
1: Mesti kuman?
0: Nak sempat kuman, nak sempat kuman. Jadi, abud-abud pun kuman jam telur apa nak? Telur setengah. Ya, telur setengah.
1: Dona. IF.
0: Ya, pianen lah, pianen slim. Hai Rofina.
1: Mulai,
0: okay. Slim. Rati nak ni, seburur pun nak tengok ratnan belik tau ni, lontoloh. Okey, uni belik tau kudang ini. Belik-belik moyo lon talo luk ningar dan niar siaran tau bang live TikTok, radio, TV, live Facebook. Okey, uni belik tak ni. Aja anak isut, ting anak mo iya, takitat mo dilakna. Mecing mate.
1: Kup, one more hodang ni ya? Hodang ni ya?
0: Tarpo ni na?
1: Belik-belik kamu talo.
0: Okey.
1: Aja anak isut. Tinggal nak miam terkitat mandila ni.
0: Oh,
1: dengar ke?
0: Oh, dengan gaya lah.
1: Mesti lah.
0: Okay.
1: Baru yang mencing maksud nak wan
0: ngerasa. Okay, uni nak tanya lah. Okay.
1: Kau dari kau ni kayam. Kaya.
0: Okay, boleh, boleh tawan mu yasi. Boleh, boleh tawan mu yasi. Okay.
1: Ayo, ayo.
0: Okey, aja ta anak isut. Ting anak moina don telu takitat mo dilan.
1: Kuda basa di na pokobam.
0: Mecing na mate. Madi ur mate papan na pa.
1: Oh, ba.
0: Jadi sedih uni naman.
1: Lagi.
0: Okey. Lon telu taman tinan kinanak. Aja anak isut. Ting anak mo ya. Takitat mo dilan. Mecing nama te.
1: Ah, dong nak ya.
0: Jadi pelun telu, anu nina. Jadi pelun telu anu nina. Ah, ini contoh ini. Jadi pelun telu anu nina. Nona. Okay, ina luk piangor. Lah, ya ka. Okay, ina luk piangor. Buat kabar kali.
1: Buat kabar.
0: Buat kabar.
1: Luk kanan kan.
0: Ya, kita nak tahu arah Sari Selutan Arun. Ayang ngor buat kabar.
1: Selutan.
0: Okey, Arasari, Selutan, ngor, Ratnan, belik tau buat kabar. Okey, okay. Luka, lun telu. Burak apa gaya buri mina DJ? Gaya tak ada apa ya, Mami Love.
1: Okey, ke buri imak ke?
0: Okey.
1: Ke buri imak, akep.
0: Okey, akep. Akep?
1: Akep pun akep. Akep ke siput-siput.
0: Mungkin. Nah.
1: Ke buri ibonar.
0: Okey.
1: Kaburi ibonar, fulu bulu.
0: Bah, tinggal anak makap diam terkitat di lana ka?
1: Di. Anun di pa? Tupi. Adi di lah alimu di lah.
0: Okay. Oh, di lah deka.
1: Momen di lah man.
0: Okay.
1: Eh, we pun baru kali.
0: Macam we ninger itu beli ni kerap di. Ingat-ingat lupa deh. Ade.
1: Cuba ingat kembali.
0: Ngerawe di lubat baru Farel.
1: Ngerawe lubat baru.
0: Okay, ngerawe lubat baru. Okay, kuantau luka bijak pandai milah tanggap kuan mo yun bawang ni, mabalato nun bawang daya ni batagap man ngan.
1: Yan, tagap tate man.
0: Jadi, matagap pa nun na mo yun nun talo. Yeah. Okay, ngorat nan bali ta ni. Unina ta rin ni. Bali-bali mo yun nun talo. Atcha anak isut. Tinganak mo iya. Takitat mo dilan.
1: Mm.
0: Matching na mate.
1: Tagap.
0: Matching na mate ke takitat mo dila ni naluntalo. Bale-bale mo yo ano ni na.
1: Okay, clue na.
0: Ke?
1: Miya kay kanan.
0: Ah, clue na miya kay kanan gadi ka. Mm. Buri igres, clue na miya kay kanan.
1: Na, okay. Buri DJ Lin.
0: Buri de?
1: DJ Lin.
0: Oh, buri DJ Lin miya kay kanan luntalo. Ano ni na? Okay, ngor. DJ ba lucu ke ngudiro fina. Ba, ano niya? Kudang buri pundan di ko, DJ. Astaga, mami love. Rofina Tai, ay Faisal. Okay, buat anun? Buat jagus.
1: Buat?
0: Buat jagus.
1: Idena.
0: Kinakta Rofina Tai ngor buat jagus ke dia?
1: Rofina Tai.
0: Okay, okay. Rofina Tai. Dan setecuna. Okay, cara ini nanti ngor kira mendengar. Oh, ini tahu ini nana dapat telepon ini.
1: Okay. Kek
0: ngadap telepon ni tahu tuan ni. Ide rok pianot tuan ni.
1: Telepon muni.
0: Halo, Radio Tau.
2: Halo Joto.
0: Ya, dok pilih coy dia lemah batalian ini.
2: Weh jam.
0: Jam mana bala jam?
2: Bala dua.
0: Ya pokok ni.
2: Tengah batu bulung bau mudan coy nak ini.
0: Oh mudan, mudan rata coy sini kan alam.
2: Lakini.
0: Oh baru mudan.
1: Limbang mudan ratna lem buri
0: cakap. Limbang mudan ratna jam dalam. Tapi coy kena.
1: Oh, ni mudan nak ini tu limbang ke ataupun ratna lawas?
0: Ratu ni lawas. Limbang.
1: Okay. Alright.
0: Okay, jam anu activity mu yo so sini tamu raya dah lawas ke jam?
2: Nah tu ni kedai lah.
0: Oh, ratina anak kau ni tumburun ni kedai ka?
2: Lam ni. Tengah.
1: Kerja.
2: Bulan itu ni bulan di rumah pun.
1: Mau rehat atau ba, mak jam anu ni anu orna?
2: Buat payang ka?
0: Buat kapayan?
1: Buat
0: payang. Buat payang. Kongudi ya bang terawih mu ya buat payang jam.
2: Nai, saya kongupa buat payang lima. Nen dila salit, dila di man.
1: Oh, nen dila dia tu man kan? Dila dia apa nen di man?
2: Nai apa? Nen saya kongupa nen lagi. Nen dila nak bang di man ka?
1: Dila ide.
2: Salit, salit si depa.
1: Oh.
2: Ma, kena luk lapan di pa wang.
1: Wang na, mo.
2: Ko bilin lang kan okay. Dila. Kasi dila ano pa kaya? Kalian tu apa?
0: Dila kan dia?
2: Nanti nak aku deh. Mo. Ngarawe na natutu. Iya ka.
0: Mo. Ang duit terawe na di dila lah. Na di lalit ka?
2: Lalit na ko.
0: Ba, kudang lalit di mana? Ano di pa dila? Kudang lalit ke dia?
2: Dila na di. Mo, kanda ka.
1: Okay. Mo, dila ka lalit ke? Ano?
2: Okay. Mo, ya.
1: Ngam na pa ngam. Okay. Ba, terima kasih.
0: Jam, nang tabira mo, Jam?
2: Nang tabira kwan mo doon sa taman. Kwan mo doon ay kerja. Dodo kerja mo. Muli pa mo doon na pedodo lawe.
1: Okay.
0: Terima kasih, Jam.
2: Okay, bye.
0: Okay, kita mau dengar ini ya. Talian tau 0852246. Uni boleh tau tadi ni lon talo. Okay, kalau we bawar macam ni pakai kudang barat ayu ni nama okay. Kudang beri grass ke?
1: Naik bencing.
0: Ya, naik bencing. Jadi we nutun macam di dengan penuh dengan kayuan, kejelitaan, kelembutan. Dan kala anu ta
1: anu
0: ta
1: dan
0: keromantikan. Okey, tani unina. Bele mo yulon talo. Acah ta anak isut ke ting anak mo iya. Tekitat mo dilan. Macing mate. Bele mo yulon talo. Non na. Nonya dan nonna. Okay.
1: Nonya
0: lek ko. Balik mo yulon talo. Acat anak isut. Ting anak mo iya. Tekitat mo dilak na. Macing mate. Okay. Balik mo yu. Anon ke ina. Alright. Ngori akan mendengar. live TikTok, live Facebook ataupun lemah talian telefon. Yeah. Okey, Mamila, kenapa suara maduan putus-putus DJ? Okey, talian TikTok na pula batu do Mamila.
1: Yeah,
0: hai Maglim, hai Tony. Or ratnaku buah hati.
1: Buah hati?
0: Buah hati. Rat kena tahu Tony Anjas.
1: Tony.
0: Rat dai rat dai Halan.
1: Buah hati.
0: Buah hati. Rat ki Tony Anjas, rat dai Halan. Oh. Tony non bala muyo lo Halan lah. Non wala mo yung wahalan na Tony. Ro wala mo yung rangi. Okay, hi Mami Love. DJ, check suara mina. Okay, do suara ko san na kinaktaw Mami. Okay, sa tatuon na Tony Anjas, welcome. Imo Finik, buat jagung.
1: Buat jagung.
0: Okay, kinaktaw imo Finik, buat jagung. Gali. Okay, Mami Love, busak baludu.
1: Buat jagung.
0: Okay, Mami Love, busak baludu. Dan sa tajun na kinaktaw Rofina tay buanon. Bua jagus. Ah, yalah yang tadi lokinari naman kan. Lokinari na. Uh-huh. Okay, nan berta lokpian na ngorat nan balik talun talo.
1: Mula lo madak dibuat kan ko?
0: Mula, sematul, iya memang ya lokanan, matul ya lokanan. Mula arang muyuni ngordi buat.
1: Buat lah.
0: Ke jarang nainan, latina winier ke nainan lok madak di sayur. Okay, nalok mada di sayur, nalok mada di sinamu, ratina nainan. Cuma dok binada ayun ni buah lok mula, okay?
1: Kata kata ia memang lok kanan lah.
0: Ya memang matu, matu ya lok kanan, lun telu matu ya lok kanan. Okay, unin ya tani. Acha nak isut ke? Dia mungkin near ke anak isut. Ya nak, okay? Acha nak isut. Jadi tengah nak mina, nge kena muat bang batak nangan, dah nge kena kan? Kaya takitat mo dila nina nun talo. Takitat dila nina macing na mate. Jadi, pian mo yung kilirat nan or na, di mo yung doa taman-taman niyar kawan mo yung dikarab na nanganak. Kaya nanganak, pina kaya di ko niyar anak mindi, nermuat pinarat mo lun batak doa di chorna kan, nge, kana kaya, kitat mo dila na. Ah, takitat mo dila na, macing na mate nun talo.
1: Telepon ko.
0: Okay, anun? Oh, naik mulai. Kita okay. Madila na macing mate. Tapi ini lo kanan. Naik ni anak. Naik ni lemulun. Tapi ia lo kanan. Okay, balik-balik matalo. Anun kena. Ini ratnan balik tau cu sini. Ngor, lemaba, live TikTok, live Facebook, ataupun talian telefon. 085-211-246. Okay. Inan, busak, anu ni? Imo, Finik, busak, dale ke dia?
1: Finik.
0: Okay, Bu Finik, busak. Dale.
1: Busak dale.
0: Okay, busak bunga inan nainan. Okay, busak dale. Right.
1: Busak macam-macam
0: kan? Eh ya, busak ni macam-macam.
1: So, nak badak di busak bong tak? Busak bong.
0: Inan nak pian nutun ko?
1: Nutun ko?
0: Ide nak pian nutun ngor?
1: Aha.
0: Miak ngor, miak ndawar kena uningar.
1: Terima kasih kena nak tahu Juliana Labo. Juliana Labo, Kaling Rahman, Semenjo, Saibi, Dipana, Saidah, Sardin, Mulu Janggut, Aki, Luke Join, nak tahu bang kerabat ini ya.
0: Okay.
1: Terima kasih mula. Pada jumpa dengan radio tahu. Nutun ngor balik tahu deh, miak type ya. Miak type, ngor balik tahu bang muda dah join ni. Balik tau mia ke klik kerana ke nutun ngorat dan balik tau bang mencoy ni ya.
0: Sebetulnya kamera minnya mia apa? Mia nak kau ke mia mu di kau kamera ni ya?
1: Adikku.
0: Oh ya kan? Okey. Okey nak tau Wesley. Wesley Simon berina busak kabar.
1: Busak kabar?
0: Busak kabar.
1: Ide na di Wesley.
0: Wesley Simon.
1: Wesley Simon.
0: Okay, Wesley Simon mala busak kabar. Okay, wimre klu kuanto lun telu. Kuda ni uni beli atau ni lun telu. Okay, rok macam ya ulai, ulai muiyo kuan muiyo. Okay, pernah muiyo kali. Aku nengapa uni beli atau ni lah. Okay, rat sulad ni rat minggu-minggu lok na pelabana. Tarang tahun ni lok nengor dengan metu munad rat nana beli atau ni. Okay, beli atau ni sebetulnya bang era 60-an tu 20-an mon. Ripat ibu. Kaya pernah ibu ngemelek na kaya ni maun dua mupun-mupun na. Jadi ini belek lah ke 70-an ini kena aku dengar, okey? Ini belek na tani. Kaya muyu dua teman-teman lah. Khusus na kuan muyu dua teman-teman. Kuan bupun delai. Anak, okey? Di muyu niar anak. Anak isut kerem na ting anak ke. Ya, aja anak, okey? Ting anak mu ya. Okey, ting anak mu ya narmuat tiram bang batak awan midikan atapoy tinam remuat anak nake takitat mo dila na luntalo takitat mo dila na macing na mate bale bale mo yo anun kay na iya species lo kanan naya lamulon danaya nak namulon to kaya kaya lo kanan bale bale mo yo anun kay na okay niyo ni bale tao banget cho sini kalawi macadim kudang barat ayo na gres kaya ko macadim tarapaw ninam roko macai kayak kurang paham dah tayo nak lewat.
1: Nah, ngam di korang.
0: Nah, unis leng baca ana beli ni tanpa kan sebetulnya. Cuba
1: ikut unis nak kayak melodi.
0: Okay.
1: Di ko explanation nak kan, kurang pa detail nak ya.
0: Okay.
1: Jadi baik kat ni nak kapan moment.
0: Ba, jadi ba detail ni na seburur pun nengawar bang nim. Nah, naik kali emu yuta ka.
1: Nah, mencing terawe.
0: Okay, selamat petang je. Anu bala-bala do pendengarur.
1: Okay. Bala do. Okay. Belek-belek kamu cek kebam.
0: Okay.
1: Aja tanah kisut. Dengan nak maya tekitat madila ni dah. Okay. Mencing ya mate. Kalimu paya cek kebam manun ya. Dong nak ya.
0: Okay. Oh, tanau ni nak?
1: Dong naman.
0: Okay. Diwi nu tun na maya di ko melodi dim.
1: Okay, kaya nga naman.
0: Wi maya nginud da, nginud ba di grass baca radio ko. Don telo. Dan ni baca i grass ni. Bale, bale muyo lon telo. Kodang baca itu pomon ka. Bale, bale muyo lon telo. Dua mupon mupon. Cata anak isut ke tinganak mo iya takitat mo dilan macing na mate balik balik mo yulun telu anun ke ina ke paham yo ko di kan okay paham yo ko di okay
1: mun paham bisay
0: mo mun paham bisay balik balik mo yo anun di anun ya ke anun ya non ya non ya
1: Nonya,
0: nonya. Okay, nonya. Okay, hi Donna, sinawat Donna. Dopli de cho, kuang kinanak tau DJ, among-among tau luk iti bang ngecos ni, bau dan ngecos tungi spitang mapad. Tungi limbang po, mabad, pelabau dan ni dia na.
1: Matu.
0: Hi Mary Pangeran, hi Farel, hi Wat, lidah buaya.
1: Lidah buaya?
0: Okay, lidah buaya, dila dila buaya.
1: Lidah.
0: Kerat kinak tau white desi.
1: Ide nama da lidah buaya
0: na. White desi.
1: White desi.
0: Okay, white desi mala lidah buaya kan ka? Okay, white desi. Kung udap ana sinan na ke lidah buaya na tetenan na dila buaya.
1: Bunga de na kan ko.
0: Mo. Ngudi ya tetenan la dila buaya.
1: Bunga ke ataupun rutik de nan kui de man.
0: Oh iya ka?
1: Nan kui de tem. Okay. Lidah juga anak cerita. Kui lidah kah?
0: Hai Mak. Okay, Donna Sinawat. Pian, kali mo yung orna ka? Pian, utun ngor lumabata telefon patawalun talo. Nombor telefon tau yang na 085-211-246.
1: Ya,
0: betul. Okay, 085-211-246. Okay, ya. Na nombor talian telefon tau. Ngana udah warna kiri. Selamat na, kuan mata dulu. Pian ngor ratna na beli bang live TikTok. Ini pernah live Facebook, lama balaman komen. Kay kay mereklu kuan matalo. Ya sejenis lokanan lu ndalo, kay. Ya sejenis lokanan. Lokanan tau setengah lak sekua. Okay, setengah lak sekua. Ngecuk jarang-jarang ni kenan tau ndalo. Nah, ini kenan tau ni jo, nah ini kenan tau ni minggu, nah ini kenan tau ni bulan ta. Nah,
1: kenan kunang nubak.
0: Nah, ya kenan kunang nubak, kay. Jadi lokanan sini ni, ya jarang-jarang ni kenan tau. Inan arang 6 bulan sekua, selak 2 kua tanda lah. Kalau ye ide. Kalau ye ide dan kalau ko griguan gergan inan mek ko nakap di ataupun kalau ko mecing nafsu pian kuman di pange okey gergan bang niatmu griguan baru ko main kap na baru ikanan okey nah ini kanan nan dijo lu kanan sini ni okey satacuna
1: tapi naik mo kuda so kanan gidi-gidingan ko
0: naik mo kuda naik mo kuda asa rajin asa ko rajin mengalap di anidjo okey kena tau Farel buat lapun ka
1: buat lapun
0: okey buat lapun Farel atau buat mangan
1: buat mangan
0: okey buri Farel sini nah nana buri ko ya Farel malah buat lapun atau buat mangan kena okey satacuna Indra Imut Indra Miro, Lee Casey, selamat hari guru. Ya, Lee Casey, selamat hari guru ya. Ya, kelupaan ku sini.
1: Betul. We pengen badak ni, Wina. Yang buat, eh, Iden adi, Iden dan
0: Casey. Nah, Lee Casey.
1: Oh, Lee Casey. Okay. Jadi, tahu malah, do ajo guru, selamat hari guru.
0: Ya, betul.
1: Guru-guru tahu. Do ya pupulun bawang, do ya apa penak. Inan guru-guru tahu mada do lukunan mada bang sekolah nak ini do pernah luk pengeh nempincin do pernah luk miak mangun ku guru bang namio baru ataupun masih bang sekolah guru lah
0: ya yeah. Betul
1: do cu guru ku anda do cu guru ku anda mengomong di siapa tema cu guru ku lah 2026 ya ina guru bitara nadi negara. Wow,
0: guru anun
1: guru bitara nadi negara.
0: Oh, ini tema lah kesini.
1: Ini tema siapa guru bitara ni kekub.
0: Okay.
1: Ya tu melambangkan tentang keunggulan, keteladanan, integriti ini profesionalisme tinggi. Okay. Doa guru lah. Nadi negara ngegala peranan lun guru luk peta peraya mangunku penggerak utama inan ngeruat generasi pelapis berilmu, berakhlak, berdaya saing memacu masa depan negara. Lu mangunku tulang luah negara atau
0: mencik. Matu.
1: Kudang dah guru, nah kita nejeng suni.
0: Ya, matu-matu. Jadi, suak kuah baru kuan mantan-mantan guru kumon labai di lah bang era 70-an, 80-an, 90-an. Okey, guru-guru lo ngajar na kumon bang sekuna SK dan SMK Sundar pengadi lawas. Okey, SMK lawas. Okey, guru-guru Ratnaku anak murid dan mantan bekas pelajar. Malah selamat menyambut Hari Guru.
1: Ya.
0: Kuan among-among muyo guru-guru lok ngajar bang sekolah-sekolah ini pernah anu-anu mo lok tatanan guru lah.
1: Mm-hmm.
0: Okey, among-among lok tatanan guru selamat menyambut Hari Guru. Rapu ya. Dua guru silat ke, guru taekwondo, guru solin kungfu. Ini pun guru tidak nah?
1: Guru muzik.
0: Nah, guru muzik pun ngadan guru kan.
1: Betul, guru.
0: Jadi tari. Artinya semuanya guru-guru lah. Okey, selamat Hari Guru. Selabaina kuan guru-guru silat, guru kungfu, guru taekwondo. Okey, selamat Hari Guru.
1: Guru Sifu.
0: Okey, selamat Hari Guru Sifu. Ataupun kuan muyo dua guru-guru memasak. Okey, ini pun guru tinaman, guru memasak ya. Okey, guru memasak, guru muzik, pun tetenan tau guru tina. Kayak setencun dua guru ane ni ta guru pasta.
1: Lebih-lebih lagi guru agama.
0: Guru-guru agama, guru-guru pasta, gembala, selamat hari guru kuan muyo ta kayak kan. Okey, asal saya muyo guru lah.
1: Luk mada.
0: Ya, luk mada. Jadi week ni wini maun dua guru-guru ngecoko wini pun namon ke
1: hero ada remaja.
0: Hero remaja satu. Luk kedua labai di kaki ana kaki escape.
1: Ada nak?
0: Kaki escape. melalit matingal telinga-telinga dan macam-macam ada labai dia lah
1: lepas sekolah mah. Macam munyis lah.
0: Mo. Jadi apa mo lagi wini lun lokba tua menad mo ta. Okey, menad get menad get menad asrama labai dia lah ke. So mutu do lah kuan muyo guru-guru lok ngajar nak kumaon. Lok mat niat ataupun lok musa ngurat niat. Luka dendam dan sebagainya kayak mutu do muyo ha ngecoko napa muyo guru-guru nawi mecing tulun ya
1: betul
0: kayak napa muyo guru-guru nawi mangun ko DJ ya ni kayak buri-buri dan ngeramai-ngeramai na tau. Jadi Ratnaku terima kasih kawan guru-guru, mantan-mantan guru, thank you so much. Kayak selamat Hari Guru dan dua guru-guru sifu silatku lok ngajar neku silat kungfu dan sebagainya.
1: Ay.
0: Sifu okay, thank you, selamat menyambut Hari Guru.
1: Sifu, sifu na.
0: Okay, jadi anun mo kenangan tahu lebih di guru lalid ko, escape ko maun, remuat mediting, anun tak? Eh macam-macam ada lah, lo kena maun. Eh maun, nama dah guru. Nama dah guru kok.
1: Oh.
0: Okay, remuat mediting dan sebagainya, mutu doa lah guru ke. Segan pernah we pelaba lalid lebih di, ya mo we berjaya lah sukses.
1: Yes. Nah,
0: apa muyu doa guru, nah we mecing tulu ni dan nah we mangun ko. DJ Bang Acos ini. Amungnya nggak cukup pengormanan mu yo dua guru-guru kuanku. Oke, okay, thank you. Dan selamat hari guru, kuan dua guru-guru, bro, Ratnaku, Hengki. Oke, okay, selamat hari guru daripada Hengki. Oke, okay, guru silat daripada SMP, selamat hari guru silat daripada SMP, oke.
1: Okay. Wow.
0: Alright, ini kerana dengar, ngalak peluang.
1: Dan guru silat dengar ramu mesti follow nama you lah.
0: Oke, okay, kuan betul, Ana, guru Ana tak, guru menari. Kayak nak guru menari
1: anak ngalai kan?
0: Ya, kuan muyuta guru-guru penari, lu ngajar ngalai, panak pun tetenan guru. Kayak selamat hari guru.
1: Guru tari.
0: Guru tari. Ya. Jadi anun-anun pun lah selagi ngandar muyu guru, guru lah muyu na. Tergolong muyu bang guru dan selamat hari guru. Kayak lemu buat baru dengan beli tahun di ina di lontelo ini 20 minit baru ya kurang 20 minit. Dapat tak nak nani tahun na? Hei, Ratina nak tepuk Nani nak tahu ni merawat mana nanti dulu.
1: Okay, Nani.
0: Nani tu atun. Ay, masang sebelang Nani atun nanti dulu, okay? Tahu lu mumpat bagaimana? Eh, nak udi apa? Udi babau lu nanti dulu. Nani nak undi naman.
1: Okay. Pecah beli atun lah.
0: Nam.
1: Okay.
0: One.
1: Bah.

0: Okey, kita nak dengar ini Acik Nani baru ya. Nani baru Acik Nani baru look baru-baru rinuat anak tahun bawang. Okey, lun daya baru-baru ini. Dan ini baru pinudut dalam kita nak dengar. Nani sinana baru pinudut dalam dan judul Nani Dok Mawang Niat. Ina judul Nani ina Dok Mawang Niat.
1: Dok Mawang Niat. Okay.
0: Yes. Okay.
1: Ditanya komen lah.
0: Okay, tercuk dengan komen.
1: Komen bang, bang
0: TikTok.
1: Facebook.
0: Facebook, okay.
1: Bang Facebook. Siapa komen Facebook tau, dok beli dejo ku ada mung pupu tau, ya apa pernah inan tau mani-mani. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, amin. Ini maya radio tau orang gawak ratu ngai kucing kena nak tau Noel ya, Daily Noel. Ini all in teka-teki siput ke belana.
0: Siput.
1: Ini all in ya mada siput. Okay. Ini kena nak tau Daily Noel akep.
0: Akep. Okay.
1: Daily Noel.
0: Akep.
1: Ini kena nak tau Noriti Sompan. Ke belana yang ni buat teladan. Okey, buat teladan.
0: Buat teladan.
1: Ya, jadi kena nak tahu Daily Noel sekuat baru. Kebelana yang ni puluh. Ataupun rebung.
0: Rebung.
1: Ya, rebung. Ina orang kena nak tahu Daily Noel. Lama bang, Facebook tahu bang muda. Ya, terima kasih.
0: Ya, mau kena mendengar. Ratina, okay. Ini dua jam tahun ni kau udara, paman kan? Ratina, ngimun rat jam puluh dua nadi macam jam ini. Nak inilah, nak ini jam ni. Satakat ini naluk matu, naluk munad, naluk patulu. Okay, ngacoko luk matu, luk munad, luk patulu. Yaina maya or lun lukwan belek ni. Jadi ia muluk ngasah jawaban atau or belek luk munad dan matu. Ngacok tahun ni maya niat demulun lukwan belek ni tahun ni lun telu. Dan papaulaan or tahun ni kaya ngorat nan belek ni ni. Ormu, orna, mumong taluk mere cadangan ataupun menengorat nan belia tau ni. Yang mau lutap maluk kemunad ni, ya ina nemulun lukuan belia. Okay, ia nemre belia ni kuan tau man. Jadi paksa tau mayak dia ni, dia or atau dia
1: dia,
0: dia jawapan ni. Okay, ngacuk okay. Ia malah dia dimunad. Kalau tau ni peruyong mumong malah dia ni salah, ada salah ni tak. Ngacuk ia sebulang, kan? Ia sebulang tau mula.
1: So, harus harus tahu bersatu pula.
0: Harus tahu bersatu teguh, bercerai tahu rubuh. Tapi cos ini paksa tahu ni mayak puat ni ni lun lukuan belik ni mayak ma, mungkin dia ni mak munad lah bang terawai dia lah. Bang terawai tahu sore lah. Okey. Okey, skor bro kira aku dengar wui macam ratnam belik tahu lun bawang lun daya. Okay. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okey, kudang ni baca belik ibu mohon lah. Ngacoko ini belik 70-an ini. Okay, kudang ni baca ibu ataupun bala ibu mon ratnan belek ataupun ia melek nakai. Tadi bala na. Belek, belek muyu dua mupun. Kena? Okay, belek, belek muyu dua mupun. Acah ta anak isut ke? Ting anak mo iya. Takitat mo dilan. Mecing mate. Balik-balik muyo, dua mupun, anun ke ina. Tanda ni na. Tanda boleh ibu, cara na melek nak kaya lu telo.
1: Betrawe kudang, kudang melek bang tiron ni kali ulaku.
0: Nah, ina kerap ni na melek kaya ni kerap kaya ruda bang tiron. Ngecukup lah baik dia kaya ruda bang tiron kaya ni man. Napa tiron suri lah. Napa na burur-burur, bukong-bukong lun burur mina kaya sia-sia riram-riram. Kedepan dua tukong.
1: Nepa apa mukuri pala?
0: Mo, nepa apa mukuri?
1: Ini kedekut pa?
0: Ya, ngecukup bekan na tukong mohon man. Eh, makara tukong mon kudang la kudang lalkok deh.
1: Kudang anak lalkok.
0: No anak lal ka?
1: Merak lal.
0: Mo, eh makara dua tukong mon kudang anak lal di lun telo. Kasal deng itap hadui stangal ke darak bang burun mabun.
1: Kudang kena bedak di keran aku kok.
0: Okay, skuad bro ke lun telo macak ratnan belik tau. Mesti mu yang warni oh. Mele jam tu ni mabut. Puluh minit bro. Puluh minit bro. Belik, belik mu yang lun telo pupu lun bawang, lun daya, lun tau, lun kelabit. Kalau tau mila ke, okay. Acah tanak isut, okay. Acah tanak isut, ting anak mu iya.
1: Iya, Richard Koblok.
0: Tekitat mu dilak. Okay. Ting anak mu iya, tekitat mu dilak. macing na mati. Balik-balik mo yun ang talo, anon ka ina. Okay? Ina sebulang cara maca. Cara lo kedua. Balik-balik mo yun ang talo, ina talian. Mutudo kita ko dengar, okay? Tau ina talian, napa maca bro?
1: Hello.
0: Hello. Ya, do pilih di coy, dia lama bawa talian.
2: Uwi.
0: Ide?
1: Ini.
2: Salam suat.
0: Okay, mak suat. Anun bala mak suat.
2: Bala do.
0: Okay, ya pokok ni.
2: Ini tu do, we.
0: Oh, dari rumah ya?
2: Dari baru neting.
0: Kudang apa? Tino do com yu deh. Do mu yu nama yu mudan?
2: Aduh. Netare rumah raya pulang ni anu li neting luan pasal mudan lah bah mudan tu kan ya.
0: Jadi apa rumah lu dari benar ni apa kah?
2: Eh. Tungya doon bang kapten nga.
0: Bang kapten. Oh, natin na ching di rumah. Okay. Tamu anong so sini dalawas?
2: Oh, tamu biasa. Tau tong eh.
0: Tamu tong. Okay. Okay, mas suot.
2: Nanti dara sabak tau war-war.
0: Oh. Okay. Tau mereka rapkuan mo, mas suot. Anong niya bang di kotra wedi o ratnan balik tau ni?
2: Oh, balik na.
0: Anong niya?
2: Baru na dengar ko sa suot niya. Terawih aku busak balapun ya sana.
0: Busak anun?
2: Busak balapun.
0: Oh, busak balapun kak Gres?
1: Okay. Itu dah nutun ni maksud ni miguan lemta.
0: Busak balapun ya?
1: Sekuat ni busak balapun. Miguan lem, anun ormi dipake? Nah, di kertas.
2: Telungan becuk.
1: Oh, telungan becuk.
0: Telungan? Oh, telungan becuk.
1: Okay, sekuan ni busak buat lapun ni pelak eh.
0: Telungan becok. Ni kuan mu yo luk niar bang TikTok ni kali mu yo telungan becok ah. Telungan becok kali mu yo telungan becok. Dia mu yo kali telungan becok.
2: Komen.
0: Mo ide lo bang TikTok ni ngacok mula anak tau dun bawang lun daya ni nada ni kali anun telungan becok ni. Dia mu yo kali anun telungan becok ni.
1: Mesti dan lo kali tak.
0: Kali ah. Okay.
1: Terima kasih Masud. Tina okay. Kami ketemu.
0: Masud.
2: Ba, sesama.
0: Okay, bye.
1: Okay, do to do nai.
2: Ba.
1: Okay, bye.
2: Bye.
0: Busak
1: buat lapun.
0: Busak buat lapun. Okay, yan ni namu ikali na hos. Inang nakali anun na anun na dipake telungan becok. Okay, inang mami love mo tutu na. Kali kira tomak kali busak buat baung gede.
1: Busak bak bong.
0: Okay, rakinak tau inang busak bak bong.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kinak tau SMP, Mr. SMP buat manggis.
1: SMP.
0: Okay, buat manggis. Satajuna, ide tak? Ide inang buat bong. Okay. Farel buat pisang, buat lapun. Ini pengen ni naman. Anu tak buat pisang? Anu tak buat lapun? Anu tak buat bong? Okay.
1: Mepad
0: di naman. Okay, kena tahu Sam, gelas becok. Anu gelas becok?
1: Deh. Telungan becok na ni men.
0: Oh, gelas ni kah? Okay. Telungan becok. Okay, Sam.
1: Okay.
0: Okay, tolong terima dawar kena mendengar. Halo.
2: Halo, wini tak?
0: Okay.
2: Tolong suut.
0: Maksud, pian ngisu or mina kau nelakam kah?
2: Nah, ngitin lo ka. Sinaro ko mga migo at tundi, weh.
0: Ano yun na?
2: Weh, piyan ang tiyak, eh. Ngarang-ngarang sa lagu sa suot, eh. Ayaw may pakay buri ko, ngaro niya ng nato niya.
1: Miyak. Kudang gayam kay dua Roslyn na mumigo na alam di, miyak. Wan mo nga nao, iya. Pangadipa, kudang ko sedia, di kay met na mo.
2: Oo, kudang na ka.
1: Kudang na, iya.
2: Mo.
1: Kudang.
2: Mo. Kalau dia penangkap ni celok anda naman.
1: Wan mau ngano nani dia tun? Ngano macam tu dak ke telu pat lima kodang ni? Pengadipa di koma dak nak kai di kai mek namu. Kru kai lah mek matun namu dek ka?
2: Mau ayo pe mengayu dem doa mengkelimium dia tu piak nacu dek ka?
1: Tu matu miak kodang na miak.
2: Kaya nawa miak ngecari berita ngulang lagu na bro.
1: Ni kudang ni maksud tuan ku ngalap nombor mu, nombor telefon mu, pengani baru tahu gayam ku dilang, kak. Miak, kau marah nombor telefon mu?
2: Dia pun boleh
1: ya. Eh, tidak nombor telefon mu.
2: Betul. 014 8777 kali ya.
1: 814. Okey, Wing lu baca baru. 014-8777-814.
2: Ya.
1: Eh, okey. Eh, ikai telefon nama kak.
2: Okey.
1: Ma, pengadil miak tau pegayam melun riput ratnan inilah. Badok.
2: Ma.
1: Hmm. Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih, Masud. Okay, bye. Okay, bye.
1: Kelibukum.
0: Anu na?
1: Minggu dalam ke nanani maksud ni kuantau.
0: Wih, babang ni kan nenek sonam, sonam.
1: Eh, sonam dia.
0: Okay.
1: Padu.
0: Judul nani hanun, tajuk nani.
1: Nani Ipiramli di nak na, nak nanalin, nak nanalin ke?
0: Translate lah.
1: Ya, betul. Ya, mau bahasa na cukup dok.
0: Oh ya. Yeah. Ba tagap.
1: Okay. Iya lagi vokalis nah.
0: Ori ya.
1: Iya Ori.
0: Ori.
1: Asora kita mek kak.
0: Okey, ngam.
1: Eh, ikut ada kita.
0: Alright. No problem. Tiada menjadi masalah.
1: Uwi suara dua.
0: Okey. Ai, 4 minit baru. Helun telu. 4 minit baru. Siaran tahun ni mabud ya. Okey, bang 4 minit baru. Ratina macing nakini na teluk nengor dengan metu dengan muna deratnan belik tahun ni lun telu.
1: Inan
0: pa?
1: Inan.
0: Oh, inan ngah? Okay, ay baru ikhli oh. Or pani nan luk matu baga guys.
1: Okay.
0: Sekarang na tetau na ma inan luk piano tun baru 4 minit bro ni.
1: Okay, try try.
0: Miak ngetry sekarang na ta tau ni na.
1: Baca baru ko.
0: Okay, anun. Ba, silakan.
1: Di baruman.
0: Ba.
1: Iko ye iko. Taruh ya. Ku dong baca munarik
0: ya. Siapa?
1: Dia.
0: Baca siapa piano ni?
1: Eh, baca celuk ke.
0: Ibu lah.
1: Baca okay. Ibu Bang Tiron.
0: Okay. Kudang ini bele ibu kerabna melek nakai lon telu Bang Tiron. Lak tu 20-an. Kudang ni buri ibu. Bele bele muyu dua mu pun. Ace ta anak isut. Ting anak mo iya. Tekitat mo dilakna. Macing na mate. Belek-belek muyulun telu. Anun ke ina. Aku dah nak belek ibu. Bang Tiron. Lak tuduk puluhan.
1: Jadi lagu ya kan?
0: Jadi lagu. So, lun telu. Ina mumuh. Okay. Jadi. Anun ya?
1: Nun orna.
0: Okay. Nun orna. Sekarang nak tahu ngitak apa tahu bang sesi ini.
1: Ya, betul.
0: Segmen apa belek. Ya. Okay, sakwa baru. Buri ibu. Bang Tiron. Balik, balik mu yulun telu dua mu pun ku.

0: Macing na mate. Bale-bale mo yulun talo. Anun ke inna. Anun ke inna. Okay? Kalau mo yung tagap, non ke inna. Ke ngor, na kini.
1: Dua minit. Eh.
0: Okay, kalau mo yung tagap, dua minit rat na kini. Anun ina. Ya species lukanan. Okay. Ya species lukanan. Naya anak. Naya anak isota.
1: Naya
0: Nay lamulun maksud gua nay lamulun.
1: Naipung.
0: Da naipung. Iya lukanan luk jarang-jarang kadang-kadang kenan tau lu dulu. Kara berajin lah.
1: Oke. Okay. Asal seminit napa geku ba baru kita meda.
0: Ba seminit ini man.
1: Seminit ya pa.
0: Seminit ini pa. Anu. Oke. Okay. Mereka okay. Napa ta lu dulu.
1: Okay.
0: Gres pian meda di kuanto pengene oke. Okay? Gres mada di kuantau pengene ya. Napa ta nyer ke gres
1: atau? Nyer jam.
0: Oke, okay. Pia. Ngam ga?
1: Ngam.
0: Oke, okay, ba.
1: Oke. Belek tau, orna. Wan macam belek dia tu lah kan.
0: Macam belek tu.
1: Belek kena nakam.
0: Kudang baca aku nadi, oh.
1: Nau mila tad sini mani ko wan versi sinam.
0: Di?
1: Nam tau duwi na winnya, benul win. Belek kena nakam macam tanah kisut dengan nak mayam tekitat. Madina nina. Mencing na mate.
0: Bada tayo nina.
1: Momen di pia sakit pa. Iko pia jawapan ka nam.
0: Oke.
1: Oke. Jawapan na.
0: Oke, jawapannya.
1: Luk menang.
0: Oke.
1: Luk nangor dengan metu.
0: Oke.
1: Luk nangor dengan metu kena nak tau.
0: Oke.
1: Noriti Sompa.
0: Ide.
1: Noriti Sompa. Okay, orna yana buat teladan.
0: Buat teladan. Ne yelon telo.
1: Ya.
0: Orra ratnan balik tau ajo sini. Ya ina.
1: Buat teladan.
0: Okay, buat teladan. Kelimu ya buat teladan ga? Rokong itu punya nilum baru. Kelimu ya buat teladan. Okay, buat teladan ke? Ting anak mu ya, tekitat mu dila. Okay, ting anak mu buat teladan na, tekitat mu dila buat teladan na. Macing na mate. Ratna ting anak, macing na mate, buat teladan na lutap tekitat dila. Matu nam. Okay, na or ratnan break tau. Ajo sini.
1: Okay.
0: Buat teladan, ratna tinganak, macing na mebang tanah, lutap ni na.
1: Macing na kanan man.
0: Oh, macing na kanan ka?
1: Ya,
0: kanan na macing na yang tanah. Oh,
1: napila pem.
0: Okay, macing na mate, buat teladan.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih. Gres, okay. Kecepat balar temu anun.
1: Okay, terima kasih kuan namung tau luka pad-pad ngalap empat bang program balik jo sini. Terima kasih kuan tau luk nutun ngur, luk berusaha, luk namikir ratnan or nabang jo sini. Di nak lupan minggu baru, papuk baru. Papuk baru bang program balik. Balik kena nak. Terima kasih papuk baru. Betul cepat pad ninger radio tau.
0: Tawanmu iya si. Okay guys, kita lumupan bang ini. Thank you.
2: Radio Tau FM 104.5 MHz.

Ambo Amborman Sarawak nagrima 67 adu ratku isu salah pentakbiran. 23 Delai Kipan mangunku anggota kumpulan jenayah terancang. Idi berita setajuna. Tina gatum internet hasna luar bandar. Sarawak ruan ngeraben dengan Sakova mangunku bebat ngedalan utama kuan pekakas ngesanang telekomunikasi Bang Bawang ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Nemala Sarawak na pucang penuh nan syarikat Nina telekomunikasi komersial inan ngikit gatum internet na amik kawasan kurang lun tebawang. Ini ngecukuh yang ngapu lambut-lambut Sabang ngerapu kos infrastruktur tinggi. Akangina miak ngikit awar internet idi tejuna ngeraban ekonomi digital Bang Sarawak. Sarawak miak ngikit teknologi internet lemabah satelit lukna pucang penuh nan gentian optik. Idah miak makai sistem pengkomputeran awan idi denug data digital. Yang nama lah kudang ini nelun luk ngalap bala dai siburan. Pulu liwa burur na pembulung ino ngelantik beruh mangunku setiausaha politik kepada Premier Sarawak Bang Aceh Adat luk inatur Bang Dun Sarawak. Adat ina senior Ratnan Tarak Premier Dato' Ahmad Douglas Ungga Embas 44 burur neng wakil parti Pusaka Bumi Putra Bersatu, dua wakil parti Demokratik Progresif dan dua wakil Ratnan Parti Rakyat Sarawak ini seburur wakil Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Ide ini bertanggungjawab dengan inan ngejing dasar ide agenda pembangunan Perita Bawang dan tetak akar umbi. Setiausaha politik panak nengedalan bepatna inan matar ide mad isu rakyat. Nangan bang neselud kacing guak bala kuan Perita ini ngeletak projek ini dasar Perita miak mecing ini kali dengan melio Bang Arang Rakyat. ...67 adu ino Ombudsman Sarawak nangrima lemaba proses jaringan mecing Bang Karbini. Luk merapu isu salah pentakbiran bak agensi Perita Bawang. Bapak penguasa tempatan, badan berkanun bawang, idi syarikat berkaitan kerajaan. Tara Menteri Bang Upis, Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya Namala, ratu-ratu adu inau nangrima luk inau bukti lita paliang kuasa Ombudsman Sarawak miak ruan proses. Adu ina ngerapu jenayah idi supa luk ruan rujuk petecu amenan bepat penguasa nena. Penguasa nena. Ombudsman Sarawak pana na campur tangan bangkes luk ngerapu kot ngeceku ina luar bidang kuasa institusi ina. Ia nama lah kurang ina nelun luk nengalap bala pengaikak hormat na Pak Atun Premier Sarawak Bang Kuching. ...23 bur delai merapu seburang anak kadi delai inu ahli kumpulan jenayah terancang luk merapu bang lamu-lamut aktiviti jenayah kekerasan Bang Sarawak. Ruan bicara bang telu kot seksyen Bang Kuching. Among daina arang umur 45 lak mecing 44 lak. Tinan lemaba ops pusak merah ipan maya seksyen meratu 30V kurungan 1 kanun keseksaan. Ida merapu bang geng 24 hung-hung arang bulan 12 lak 2021 macing bulan 4 neplaba Bang Aceh ladang kelapa sawit dari kampung Cina Dayak Sematan Bang Lundu.
Nalok na ngakun nga cukup kes ina paliang kuasa Mahkamah Tinggi selaras dengan kesalahan paliang Akta Keselamatan, kesalahan keselamatan. Langkah-langkah khas 2022. Among dah ipan secara mapetad Patun Hakim Aris Awan John, Nur Hisham Muhammad Zafar, Idi Musli Abdul Amin, na Jamin Lok Imo Kwanda. Pendakwa dinalan ratnan tara pendakwa rakyat Safiq Kasim Idi Mariam Jumli Abdul Manaf tara sebulan ina titan beruh kes ina kuan urusan mubuh kes ina amik Mahkamah Tinggi. Among delai ina tulak sebur delai inau ngewakil ratnan lawyer Hani Irwani Boni, Patrick Vun, Rafli, Daniel Ling, Idi Datuk Shankar Ram Asnani. Idi lemubat baru kita mendengar dengan ulu berita. Sakofa, tulang luah gatum telekomunikasi Sarawak. Abusman, Sarawak Negerima 67 adu ratnan isu salah pentakbiran. 23 delai ipan mangunku anggota kumpulan jenayah terancang. Dengan ini, macam ini salin berita Bang Puli Dejo sini. Berita miak pendengaran tahu baru, Puli Dejo nepa. Do Puli Dejo.

Berita Pulih Dejosni. Ulu berita Sakofa, tulang tua Gatum Telekomunikasi Sarawak.

Kedotau Lutap Mo Bangiat. Ini mangun ko kedotau hari ini jam 25 minit beli de jos. Kau baru terima kasih mula kuan namung tau taman tina kenanak. Pupu kulun bawah lun daya ya papa na inan tau luk ningar dan nier siara radio Limbang dan bapa live TikTok, live Facebook, TV, radio ini pada RTM klik. Okey, na lima cara inan tau ber kumandang atau temulud arang gawak dan ningar siaran radio Limbang. Okey, terima kasih mula kuan tau. Ngecukup memilih program radio tau ini mangun ku siara radio. Luk pendengaran tau bang pulih de jos ini. Okey, satu cura kena mendengar segmen ngirim tabi dan hiburan. Okey, ya, inan tura-tura tabi long najingnya ni. Tabi lo pompon ini rim kena tau Rohama. Tabi lo kedua ini rim kena tau Meli Meli Girls. Dan setajuna Love MJ. Kena tau Gabriel pandang acing tabi kuan tau pupulun bawah lundaya. Selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, tapi setajuna ini rim kena tau Rosli kuan tau kena uningar. Eric Sarak pala panak maladok pulih dejo kuan tau pupulun bawah lundaya. Mami Love ngirim tabi kuan tau. Farel pandang acing tabi selamat bersiaran di Radio Limbang. Dan setajuna Corina Radai Miri ngirim tabi kuan tau pupulun bawang dan pupu Kelabit. Lundaya di pana Iban lok ninger siaran radio Limbang rat kena tau Corina rat dei Miri ngirim tabi kuan tau lun telu dan setecu nak kena ninger Mami Love Mak pana ngacing tabi kuan tau dok ninger siaran radio Limbang setecu na Bonda Lilis pana ngacing tabi selamat bersiaran di radio Limbang kena tau Mak mala dok puli de jo kuan tau kena tau Sam rat dei Miri ngirim tabi kuan tau popol lun bawang Lundaya Mr SMP pana ngacing tabi kuan tau dok ninger Radio Limbang. Serta cuda kena uningar kena tau inang Radai Muara Badak ngirim tabi kuan populun daya Indonesia luk ningar siaran Radio Limbang Luta Pembang Niat. Okey, kena tau Luis penang acing tabi kuan tau selama bersiaran kena tau Devi Kapung penang acing tabi kuan tau dan serta cuda kena tau Blue. Blue Radai Terusan Lawas ngacing tabi kuan tau bapa-bapa, ibu-ibu lun bawang lun daya luk ningar siaran Radio Limbang ratnaku bapa Blue. Okey, Radai Terusan ngacing tabi kuan tau kena uningar. Kayak kena tau Sam punang arur panang acing tabi don ninger Radio Limbang Lutap Mobang Niat. Terima kasih. Dan setuju nak kena ninger tabi nak kena tau idea berita. Mungna punang arur. Okey, punang arur ngacing tabi kuan tau don ninger Radio Limbang Lutap Mobang Niat. Terima kasih punang arur. Kayak kena ninger ini mungna ratnan tabi-tabi mentalu ya. Bang live TikTok Limbang FM Radio Tau Lutap Mobang Niat. Okey, kena ninger talu membuat ruang kong ramai dengan nani tau setuju nak.

Okay, tamang tinangkiran na ka. Look, masih setia bersiaran na lumaba program papalubawa limbang yan na kini tau bang jam tau look kakipad. Kaya berita miyak pendengaran tau bang jam telu pili dejo. Sepengga jam telu kira uningar sepengga berita perkhidmatan Bisaya. Okay, radio da bang bala Bisaya. Dan radio bang bala tau lumbawang mabut jam telu. Sekaga kera bro kira uningar kurang tuduk minit bro lak. Puluh tuduk minit baru lah kena mendengar, okay? Tau temulu darang gawak bad-bad dengan ku DJ Jacob. Okay, bala mereka li kuan tau kena mendengar kuan tau luk nata nakali. Okay, irau aco lun bawang. Okay, irau aco lun bawang. Pesta tau lun bawang. Lawas. Miak mangun tanggal 2. 2 aco bulan tuduk kena mendengar, okay? Mangun tanggal 2 aco bulan tuduk. Kalau we nak silap lah. Okay, kalau we masalah, pesalah, nutun ngunad na ko ya kena uningar ke tanggal 2 aco bulan tudu 2 telu 4 5 kalau na silap. Okay, irau aco lun bawang kuan lakini 2026. Jadi kuan tau taman tina kena nak miak lah tau ngatur ratnan transport, cuti, homestay, hotel, belanja, okay, perancangan tau. Kian lah kina arang tau anak-anak lun bawang, anak-anak tau lun daya, Malaysia, Brunei, Indonesia, lok pian mencing bang bawang tau lawas, ame ningar, ame niar dan niar ratna irawa colun bawang, oke, okay, ngatur ratna perancangan tau lah kina uningar, kuan irawa colun bawang tau bulan tuduk lah kini, ha? Bulan tuduk lah kini, di merepot na tau, lok munang ini penang umado, ramai-ramai tau mepapuk kerap irawa colun bawang, bulan tuduk na penang. Oke, okay, setecu dah kena uningar, udo minggu bro, NRMF, okay? Minggu baru. Copat, colima, conam, cominggu. Dan mula artis jemputan. Artis-artis tempatan, artis-artis jemputan. Luk miak mencing. Kena uningar, amikku tungik limbang. Dan program ini miak mangun kena uningar tungik limbang. Jadi, netang netau, taman tinang kena nak limbang, lawas, Brunei atau Labuan. Mencing tau amik tungik limbang minggu baru. Okay, co 4, co 5, co 6, co minggu. Atau miak niar ratnan program-program tungik limbang. Mula acara, mula pengisian program ini nak pakai uningar. Dan pama dicam tawinan hiburan. Okay, hiburan ruan ngeramai ratnan artis-artis jemputan. Dan ini pernah artis-artis tempatan. Sebekar ratnan artis luk menani kuan tau ngeramai yang tau lemah banani tau pernah miak ruan miak niar dan niar kena uningar ratnan persembahan tari-tarian alai-alai kebudayaan. Okey, ratnan etnik-etnik tau lun bawang kedayan Bisaya Iban Kina dan sebagainya kena uningar. Okey, luk miak ngalai perform ngeramai yang tau kerab irau ataupun pesta ini minggu baru. Okay, minggu baru. Northern Region Music Festival. Okay, ini yang kita dengar. Northern Region Music Festival. Ngimun rat copat minggu baru. Jadi, macam tau ramai-ramai, ambil tunggu limbang, media ratnan artis-artis tempatan, artis-artis jemputan, dan ini pernah tarian-tarian kebudayaan ratnan etnik-etnik luk inan bang bawang tau limbang ini pernah lawas. Okey, minggu baru. Ramai-ramai tau macam ambil tunggu limbang. Okey, Radio Malaysia 5 FM, radio tau lutap mo bang niat. Tau lembut baru, rokok ngerabai dengan Nani tau setecuna.

Okey, Taman Tina Kirana, Popo Kulun Bawang Lundaya, Malaysia, Brunei, Indonesia, Loka Ninggar dan Nier, siaran Puk Tau, Radio Limbang, Radio Tau, Luta Puk Bang Nia, Tacho Sini, Cho 66, Majo Bulan 5, 2026. Siaran Tau Macing Ia Ni, kenapa Ninggar, okey? Siaran Tau Macing Ia Ni, jam telu berita, sepengah berita, perkhidmatan Bisaya. Okey, sekarang nak tahu ngaki pada Puk Tau ini, kenapa Ninggar, ribuan terima kasih, Wimala Kuan Namun Tau, look support live TikTok Limbang FM, support live Facebook Limbang FM, Lok Ninggar dan Niar Bang TV, terima kasih. Kuan Matelu Lok Ninggar Ba Radio, Bang Lemaba Radio, terima kasih. Dan Kuan Matelu Lok Ninggar dan Niar Bang RTM Click, terima kasih. Okey, tahu miak mapapu baru kira Ninggar bersiaran Ajo Minggu Ajo Neba, okey. Ini kekepan balarat daku, Kuan Tau duduk tuduk, Kuan Tau Lok tuduk, tuduk, duduk lawe, Kuan Tau Lok Bang lawe kira Ninggar ini duduk kerja, Kuan Tau Lok kerja sebagai ini. Okay, mapapu bro. Tuhan ngaperuan. Bye-bye, Malaysia.

Pergerakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030, Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelan tindakan 5 tahun itu bertujuan melahirkan usahawan holistik yang mampu bersaing di peringkat global. Pelan melibatkan seluruh spektrum pendidikan tinggi termasuk universiti awam dan swasta, politeknik serta kolej komuniti TVET. KPT berharap melalui PTKIPT 2026-2030, keboleh pasaran graduan akan terus meningkat dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama. UiTM Perlis mengambil langkah proaktif memperkukuh sekuriti makanan negara menerusi penganjuran AgroFair 2026. Program bertemakan menyemai inovasi menuai kelestarian itu menghimpunkan pemain industri, ahli akademik dan komuniti bagi memperkasa sektor agro melalui penggunaan internet benda, kecerdasan buatan dan automasi. Program selama 3 hari bermula 15 Mei tersebut dianjurkan Fakulti Peladangan dan Agroteknologi bersama Unit Ladang UiTM Perlis dengan sokongan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Pharma Perlis dan beberapa rakan industri lain. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Zon Kuala Kurau merampas dua jenis dadah disyaki heroin dan metafetamin dalam operasi khas di perairan Perak semalam. Pengarahnya Komander Muhammad Hairil Othman berkata, dua lelaki dikesan berada dalam bot kayu tanpa nombor pendaftaran. Namun mereka berjaya melarikan diri ke kawasan paya berhampiran. Hasil pemeriksaan menemui dadah siap dibungkus dengan nilai dianggarkan RM12,000 serta wang tunai kira-kira RM2,500. Turut dirampas beberapa telefon bimbit dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM40,000. Seramai 77 pengerusi dan 58 setiausaha jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan bagi Parlimen Kangar menerima watika pelantikan baharu bagi tempoh Januari 2026 hingga 31 Disember 2027. Ketua UMNO bahagian Kangar Dato' Dr. Fatul Bari berkata, setiap pengerusi dan setiausaha yang dilantik perlu mencapai petunjuk prestasi utama ditetapkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini bagi memastikan tadbir urus kampung dilaksanakan dengan berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya mencari sebuah mencari jati bersama lagi jamau sli data datite semuanya pukul 6 so pada ote. Jadi sini penaus lagi rancangan jati untuk sebuah daute. Sama-sama no jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk adau onom pada onom ada bulan 5 tahun 2026. Bila mau penguasa jatuh jangan ite jati akan taus bersama dalam rancangan. So kata lupa dapat puncak prestasi. Lampu pukul 8 saya pada berita tada Limbang FM akan malapa kongon. Pojok berita tada Limbang FM jati bersama kendo lam rancangan Relax Talu Limo. Sementara no lam pukul 5 saya pada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Pojok berita National tada National FM Kuala Lumpur jati akan terus bersama lam rancangan keturi kilano bersama lam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisaya akan main. Ya jemaah selidik, mereka tahu jangan akan malapa kongon. Tadi dia sabun pukul 6, sorok pada wajah.

Ya, Moncah Sobatau. Moncah Jati bersama lagi Jam Osli. Dapi Dombo Titik Jati bersama lah Mancangan Suara Telu Pendapat Puncak Prestasi. Api Dombo lah Mancangan Itu Jati akan bersama personality Jati untuk Minggu Itu. Jadi tu kena sama-sama nongol-ngol tu dulu tamu tuntutku berkaitan dengan pengusaha produk dalam Limbang tu. Jadi sudah pergi jadi ngongau tamu tuntutku bersama dalam rancangan Suara Telu Pendapat Puncak Prestasi. Jadi akan mengindang tu bersama sebuah lagu tada Gambus Pangkalan Madang bersama lagu no Onjob Kunyangka.

0: gereja Mas Red jadi bisa memeras semulut pengusaha ataupun usahawan jadi dalam bidang pembali barang produk. Jadi sejumlahnya jadi akan bersama dengan Puan Maria. Ya. Begitu ada teh?
1: Mencoy.
0: Okay, jadi sana boleh tak perkenalkan diri itu dulu?
1: Aku kenalkan, aku Puan Maria Anak Benang. Aku adalah jemaat Limbang ini sedang buailah sudah mencuburi dunia bisnes biomikot atau daripada segi minat kembali produk. Jadi tak nomelah aku cuba mencuburi dunia bisnes.
0: Berapa tahun sudah? Agak-agak lah.
1: Agak-agak lah, aku sudah cuburi bisnes teh sudah 5-6 tahun lah. Tapi jep macam jemaat ini lah. Tapi walaupun jembo pun biasalah dunia bisnes kan. Jadi aku masa aku masa lo jadi jep mampu hindar cempe-cempe. Tapi ada putus asa lah, inilah yang yang aku cuba teruskan dunia bisnes teh.
0: Jadi senjabite an bisnes yang kau mulai semua.
1: Aku pernah macam kembali muka, macam mencuba dari segi kecantikan lah, mulai seminggu, masam. Tapi menangkan rezeki aku nyep sampai menio, aku try usaha
0: cuba,
1: yang lain lah.
0: Mencoba yang lain lagi.
1: Yang lain. Sebab nanti selagi dekati aku peluang, nanti cuba lagi. Macam peluang itu nggak kalah, nanti try peluang yang lain lagi.
0: Maksudnya begini kan, nombor ke awal cerita no kau kangkit dalam bidang bisnes itu, awal cerita. Nombor ke memula kau boleh mempos ataupun berminat dalam bidang dunia bisnes itu.
1: Macam yang kumaha kumai, dari segi minat, macam aku suka ngena produk namanya kan. So, macam produk namanya sesuai pihakku. Macam uruan, macam at least lah produk macam kimok kan. So you macam sesuatu aku, jadi aku teruskan lah macam promote kawan-kawan. So macam kawan tu berminat, macam dia aku ni mo ayo berminat, so yo nyep lukat lah bagi aku. So aku berfikir lah, itu adalah satu peluang pihak aku ni. So tapi no aku kalau modal, aku akan teruskan usaha aku namai. Sebenarnya ini kecilan lah kan, ayam sejak sana. Ayam, and then kawan pun suka-suka mali-mali aku. Jadi aku berfikir lah, teruskanlah saja usaha namai. Walaupun
0: jadi dia, makin serius lah no.
1: Macam makan.
0: Memulau, ayam sejak.
1: Ayam sejak, suka-suka sejak.
0: Jadi, sejak kamu muka keadaan kan mesti aku modal.
1: Ya, memang.
0: Kita maka kejap, mau budak kasar no. Buka kedai terbaik.
1: Mudah kasar, ini pun aku dari segi usaha aku tengalan bersuang lah, macam 1,500 lah. Tengalan lah namanya, tanpa bantuan bombok. Tengalan saja, aku usaha lah 1,500. Jadi mudah namanya, suang-suang jemaah mali, jadi makin megayo kedok. So aku usahakan lah. Pas mau pinjaman.
0: Oh, kalau bantuan tak ada mudah-mudah kah, agensi perintah kah, ataupun terlibat kah?
1: Belum juga kah. Jadi bila macam ngal pinjaman secara berkumpulan, aku usaha usaha minjam lah. Kan masa mau di pagayo, macam ni mau ibu. Jadi aku try lah. Kalap lah pinjaman lah pemain. Tapi lo aku kalap mali stok modal aku.
0: Nang kau beliau muka kedai seperti macam itu lah, produk-produk macam itu. Kau jumpa muka kedai yang jenis kedai makan, kedai lain-lain lah. So, kau suka minat mulai kembali produk-produk macam itu.
1: Sebab dia untung daripada jati aku minat lah sebono. Kalau jati yang minat bahang namai, bahang ini juga akan manau kan? Jadi, namai aku minat daripada kebi sendiri. Jadi soang au sambutan kawan-kawan. Kalau sambutan atau kawan kerja lain, itu nyepakan ino bonyokan teruskan usaha nomai. Pernah lah jadi itu macam down lah. Tapi sebagai seorang usahawan, itu ada mudah down, ada nyebut tutup je lemah. Janji kau kuat sejak, semangat sejak kita sah. Sebab memang umrah jadi sebagai tenaga mesti bangkit ni. Jadi tak kena kemai. Walau cemo pun tuang tuntut macam yang melemahkan semangat jeti sebagai peneda, jeti teruskan janji jeti au modal cuba idea aku macam pengalaman aku macam jeti bergaul dengan rakan sama bisnes jeti korek-korek lah adang lah jeti ino korek
0: share
1: adang jeti mambung adang jeti ino saja putua bagi dia lah adang jeti mambung
0: kongsi
1: pendapat pengalaman
0: dalam yang positif domain.
1: Ya, ya.
0: Tidak ada yang indoor. Negatif domain.
1: Ya, benar-benar.
0: Kalau penting sebenarnya. Dikelilingi antum kawan-kawan bisnis domain yang positif. Ya. Jadi sama-sama
1: maju. Jadi sama-sama maju sama anak kot.
0: Ya.
1: Sama pulang.
0: Oke. Kadai macam an produk-produk yang kamu beli itu. Contohnya macam itu ya, macam itu ya. Oh, ogan itu.
1: Kalau ikut yang teh.
0: Itu an dengan an.
1: Itu singgal asik.
0: Singgal asik.
1: Singgal asik dan kadai jami pebali nomor itu sebenarnya jami ampun kawan-kawan lah teh. Sama-sama jami inolah ante lulung promote ampun bakal.
0: Joko jopo kadai anak-anak jadi. Joko nau betul lah.
1: Joko nau pitio so jami tolong promote lah. An-an saja bahang produk jami akan nulung untuk kau pebali sesama sendiri.
0: Selalu no an yang laku kadai teh.
1: Tumak no, cemtelah bang Yeti, Yeti ampun seseri di saya, produk kesihatan, macam Nong Hori no, Surya, Nong Hori and produk perfume, ya, perfume sugabung laku lah masa teh, dan paling sekali macam tumak main produk kecantikan, macam dia untuk Yeti kimo jajamu, itu mudah lah,
0: mudah promote kan,
1: mudah laku ni.
0: Ino awak no tidak suang bang lain pun lain kah tadi masa saya itu awak ni hasil kraft tangan
1: ya kraft tangan no macam jemian pun ino lah nak punya waktu hasil kraft tangan pencak kunan lah
0: ya yo ho pembeli pintu kan macam
1: yo ho yo pembeli pintu
0: yo ho no pintu saja jadi mungkin kah pembeli lah no
1: jemian kah pembeli jemian pun minta kau lah janji macam jemian sama nulung lo kesian kan yo jadi
0: 1% 2% macam ni je lah
1: macam rasa lepas ngalah untung RM2 sudah lah
0: Jadi ini awak dah soal. Jadi pelanggan-pelanggan ni teh. Pelanggan. Aroka tad tempatan jo ataupun drama tad khas Brunei sini.
1: Terutama no jadi so promote di Brunei kan. Lagi-lagi jadi awak suka-suka Brunei dan yang macam nolong jadi lah. Sese jadi ampun kadai ngaliplan segala lah. Lom grup lah. Ini no sebab ni sete famous di lom grup kan. Grup WhatsApp. Yang muda pandai lah kadang mau tio. Oh tio kadai teh macam dulu aku kembali online tap telefon. Yang pandai so masa itu syukur lah puji Tuhan. Oh kadai hasil tap tak kuat ni lah. Jadi tu sama partner lah macam saling bantu-bantu promote bahang segala yang penting lo saling bantulah jadi bahang tu mai dia semakin kenal at least no tak grup WhatsApp suam memudahkan dia pandai tempat itu
0: jadi cembo geno kau promote selain tak WhatsApp nama aku lagi cakap lain promote kedai mate promosi no sama kena mungkin cakap lah
1: Kami aku pergi salon Epi, Epi jami pesenal lah tanggalan sebab dia membeli pandai saya berbali kan memang kenal saya di kulimlah dunia misalnya awal jamak skamer kan masa jami mesti lalang saya diri jami mesti trusted seller pun lah
0: FB lah?
1: Ya FB
0: Dan
1: dengan aku pi FB Serilin Maria and then pi TikTok Madam Gojes beli produk memang jadi
0: Gojes Gojes
1: kan juga no mesti jamak pandai lah TikTok si lagi sinan PAG demi akan kalah sebab jadi buat dalam malah demi perlu mulai cemukan promot-promot nanti pun perlu kalau jamak dulu alam yang pandai kan
0: macam
1: mana main
0: kau buka kedai teh kan aku memang aku song cabaran lah
1: memang
0: coba cerita kedok lah ada cabaran yang paling kau song susah nak main
1: Yalah memang song cabaran no lah. Saya yang pandai bisnes memang akan faham lah lalui struggle
0: jenis semangat tu.
1: Ya, jadi semangat no. Adang kau no lah kajun jemagi. Adang kau macam ngengeng agak no mai. Kalau kau ngengeng agak no macam orang yang muncul mai. Mana mengganggu pilihan kau. So, an sebab ikau tu dulu memulau benda itu. An sebab kau
0: tujuan lo.
1: An tujuan asal. Kalau mau mula dulu memang kau down lah kadang cente-cente tapi bila kau song macam motivasi tentang yang jamak sudah pernah terkenal macam melalui benda business teh macam song cabaran lah macam yang dilalui tapi no lah diharap iktibar macam nak semangat kau so kadang kau fikir benda yang walaupun orang yang ramai kuat semangat an tujuan kau cente jadi pihak sini jelma business memang akan lalui cemino bila kau ada berjaya kira kau akan paham pahit manis loh macam bo jadi kajian jadi kan ikut-ikut lah. Walaupun dia berjaya sembuh pun, yeah. yang penting ikut ante bangga usaha
0: nama.
1: Ino yang aku nana belum kenal pun lah. Jadi memang lagi. Walaupun dia macam jamaah lain, buka macam tegar-tegar, itu kan lah. Jadi detik berusaha saja. Ya, jalan dia tu.
0: Okey, cuba cerita ke semua yang pengalaman tahun namanya 5 tahun dapat
1: pengalaman kan,
0: pengalamanmu dalam bidang bisnis teh memang suang pengalaman. Ibu cuba cerita ke Jok suang lah kita pengalamanmu tentang dunia berdagang teh.
1: Pengalaman teh suang macam lah, jadi lebih lagi. Oh kadang pengalaman yang paling pahit lo, kadang customer yang ala pahang di jelas-jelas yun lock lah, jadi lagi suang-suang lo.
0: Lock suang-suang macam mana?
1: Kan ngelap. So, olah sana macam-macam teh. So, jadi Jepang lah lengkali itu kalau kau kan lah nama sebarang kan ini lah mesti awal deposit. Jadi pun perlukan modal. Sebab jadi lo yang lo barang ni lagi kata dia. Jadi jadi mesti restock ngelap suang lagi. Supaya yang pun andi nukat ngelap barang pergi jadi kan. Sehingga macam dia menarik pelanggan lah namanya jadi yang last minute macam dia ini lah macam awal yang cancel,
0: jadi okay lah. It's okay lah. Bukan
1: adalah cabaran lah.
0: Okay, jadi harapanmu dalam bidang bisnis tu?
1: Harapanku untuk suang lah. Teruskanlah semangat walaupun macam-macam struggle no. Nyup kehal lah macam jemaah lain lah, lebih maju lagi. Macam kalau buka cawanganan sama Jepang. Janji, jadi teruskan saja usaha no sampai mumpul untuk kalap. Kadang lebih peduli untuk jelma, jadi buktikan jadi kalap teruskan saja usaha jadi. Jadi kan, ikau sampai mumpul, ikau pun no kalah usaha mo, macam jelma lain lah berjaya. Jelma. Yang penting jadi sebagai anak saya berusaha, mencuba saja selagi yang peluang.
0: Ya.
1: Semuanya.
0: Okay. Jadi itu sekali, aku nasihat apa? Bilin khas notimo panak-panak aku di Masono yang akan bilang cuba bidang bisnes itu.
1: Bilin ko bagi panak aku lah. Kalau yo minat dari segi bisnes teh teruskan saja usaha no. Yuk kira lah usaha no an baik kayo maupun usaha saja. Kalau juga dari segi minat, yo juga akan menjadi. Jadi mesti minat dalami minat ino, jadi teruskan usaha. Kadang lo ngeha ikau tu bangun kan teruskan saja kerjaan cubaan lebih apa mesti teruskan. Yang penting semangat, ada yang putus asa, ada yang minat no teruskan. Ada macam ada masa yang no lah, yang penting lah masa itu dunia sok macam peluang, yang penting mesti cuba lah.
0: Cuba pendagu lah kan.
1: Ya, cuba pendagu. Macam aku teh yang injep menawarkan produk, jadi try benda aku. Cik, yeah. Media aku, angka yang mendatang hasil lah. Ino lah bagi dia lah. Ino sedap
0: ini. Okay. Jadi aku lagi ketuai tadi, Jun?
1: Yang ketuai tadi, sebagai jeti sama usahawan, bisnes, dalam dunia bisnes, jadi mesti saling support. Di pihak bancaan anda yang penting jadi saling support nak semangat share pengalaman anan bahagia ti yang kembali lom dunia bisnes deh pertingkatkanlah saling bantu membantu macam support mai dan sayang sedih ikutlah mau kadai tio lah
0: kadai lebih marah tio
1: lebih marah jep sadulah bagian marah tio tingkat sinan
0: angan kadai lah mai
1: Arifin Majusong yang akan datang produk aolah kan ikut lagi asalnya sedang usahakan lah.
0: Okay, so terima kasih Timo Puan Maria. Jadi harus sukses lah, harus lagi maju dalam bidang produk membeli barang-barang itu kan. Jadi saya boleh betul dulu. Jadi untuk kencan itu, jadi akan bertamu dalam masa lagi.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu talu petugu mini sebadau. Sang-sang terima kasih temu mian bersama Rijati dan melupun sana itu kemai saboy no titik. Jam asli sejak penaus lagi rancangan jati untuk sebadau tu sama-sama na tugulu jati ngalah pandai gaya jangkaan na kadana dau untuk bagian limbang yang amolotan pukul siam dan demi itu kemai na sebuai pada jam. Pidombo jangkaan na kadana dau lam sebala. Saya badau mea soko padau te numa pila ganit pi sinan doala. Jadi khas no te mumuyon yang kalapa ngonga usian ite indika pidumbo minako pidumbo jasiakan ite malapa kon. Jadi darap no batati darap no beginau Jokoman nama juga no pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngayon ina mea selamat no. Sementara no kedan laut lam kuasa neglo Sarawak gumbang sawat sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara longos laju tada barat-barat laut selaju dongopod saboy talungopod kilometer sejam. Ina oleh jangkaan kedadada untuk daute yang ngemolo tada pukul siam dan damiti kumai ina sebuai podo jam. Jam aslid sejauh penawas lagi sama-sama natu gulu jadi ngalah pandai bersama mea berito jati yang molo-molo dalam pertemuan jati dalam rancangan suara talu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tanda Serayo Timur Sabah. Pidomo capaian internet hasno lam dari bawah bandar Sarawak Paluan Nagu mesa fokus sebagai tulang likut utama infrastruktur telekomunikasi pagun. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Maras Sarawak anjap lagi bergantung sepandu no Timur Syarikat penyedia telekomunikasi komersial untuk penakut lagi liputan rangkaian lam kuasan yang kurang masyarakat. Itu sebab Yoko Nimo kapus banja kekangan mempos no kos kemudahan perlu yang sawat. Langkah ini no makan penakut lagi kelajuan internet setahus no nagu lagi agenda ekonomi digital Sarawak. Sarawak ini bagian teknologi internet berpunkan satelit yang menjap lagi bergantung sepanu no timo gentian optik. Sebalik no melalui timo sistem pengkomputeran awan meni nau data digital. Benda betuntut timo pemberito lam siburan. Okey jam asli masa perlu berkong dong 4 minit je lagi untuk nak berindang setahu sebuah lagu tada and bersama lagu no ikau Kimulawang.

0: Lalam kayanan.
1: Okey, jam aslid, masa pun lebih kau mampu minit lagi. Naus lagi bersama saya berita jati yang saya tahu so, pidam bawa pun jam gulut individu, mengangkat sumpah pelantikan kendo sebagai sekretari politik Timur Premier Sarawak, dalam sinan acara Lam Dun Sarawak. Acara disaksikan timbalan Premier, Dato' Ahmad Douglas Sunggambas, pendapat gulut individu, mewakil Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, dong ulun wakil Parti Demokratik Progresif, dong ulun wakil Tan Parti Rakyat Sarawak, mea sengulun wakil Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Yoko, nanggung tangan jawab untuk nolong nagu lagi sistemnya boy polisi mea agenda kemajuan perintah pagun. Lampai kat pun, sekretari politik ini bertanggungjawab untuk nyusun kendo isu rakyat, nolong ngalingkas sistemnya boy ketangan balos timur perintah, serta nantu kerja-kerja memanau projek mea polisi perintah kalau difahami rakyat mea lebih berkesan. Ino berita jati yang setahu no. Okey, jam masalah jadi pun yang setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu tak ada aben bersama lagu no. Bidadariku.

Sarawak perlu ngal tekuno mayak sistem pengurusan pelabuhan moden yang lebih lancar mayak bersepadu untuk nantu pagu niti kakal kompetitif jadi hub perdagangan sekuasaan. Premier Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng marak ngana sistem digital mayak otomasi. Akan kalap ngalingkas urusan semilau mempos kapal serta nambah kecekapan logistik mayak perdagangan antarabangsa. Lama masa yang sama, beliau ini nak tumpuan timur keperluan Terengganu Kondo mayak nama muncul kemahiran pekerja tempatan dalam bidang otomasi robotik mayak sistem digital. Beliau yakin Sarawak akan kalap jadi antara pelabuhan strategik utama dalam ASEAN nyugut kemajuan kemudahan. Kemajuan ini nalang kemajuan bagian logistik mayak perdagangan Sarawak selain tad hasil komitmen selit pekerja KPA dalam nambah muncul kecekapan operasi dalam pelabuhan.

Bayaran peringkat kedua sumbangan Kepulauan Asas Sarawak Skas mulu mempuas dalam akaun Sarawak Pay Timur Jermarimo yang layak ngemulu kenapa. Bayaran mulu-mulu na dalam bulan talu lapas. Nyugut ketangan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tenopeng nilai bantuan Skas tahun ini ternambah jadi RM105 timur 1,100. Timur 1,000

Nyugut ketangan Premier Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Aman Jori Tanopeng nilai bantuan skas tahun ini tenambah jadi siam 105 ngupo ringgit timo 1100 ngupo ringgit bertujuan untuk rakyat nimo tambahan belanja iau. Untuk kategori isi alai, Jerman Rimo akan ingin membayarkan labia 400 ringgit lampau ingkat ngincan iti sementara labi no akan mempost dalam bulan 11 kelano. Kajeno mai tambahan ini akan diharap kalap ngalgan kesusahan kekira balu 100,000 rakyat lampau kuniti. Bantuan ini tenak lebih awal ngumulu sambutan keramaian untuk ngenyanang rakyat dalam gemali barang-barang dapur mayani keperluan as. Beliau maneno pengurus sajak ngal sesi walkabout skas 2026 yang penanau dalam sebuah kadai Sipuran Kinebe.

Sigok memanau tanggungjawab perlu lah mengalter sanagu yang lain kanggak no kepandaian mayak kekuatan berlawan tetapi ani aku akhlak serta sosial yang mencoy. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujak Farmarat kecekalan, kesabaran, mayak dedikasi sigok lah mendidik serta niru anak-anak sekolah aku no singinan pengorbanan gayo yang sentiasa ningat. Mayak ino belum entah anak-anak sekolah supaya sentiasa Romat meani ngerogo jasa sigu yang suang berkorban untuk masa timoyo. Bila mana ini nyugut post dalam Facebook no berkaitan sambutan ada sigu 2026. Jawab seli dino saya beritahu muncul saya padau meyak salam Malaysia Madani.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 4 podimo minit so para. Pidombo titik jati bersama dalam rancangan Relax Talu Limo. Salam salam kasih. Temu mian bersama dia jati tamlo pun sana itu kemai saboy ni titik. Untuk kena jati narus lagi bersama mian abang itu jati yang setahu no. Pidombo Sarawak perlu menyesuaikan diri mai sistem pengurusan pelabuhan moden yang lebih lancar mai bersepadu untuk nantu paguniti taus kompetitif sebagai cabang perdagangan sekuasaan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Marap pengenan sistem digital maya otomasi kalap ngalingkas kerajaan-kerajaan sembilan mempos kapal serta penakut kemahiran logistik maya perdagangan antarabangsa. Lama sayang sama beliau ini ngalap magat kepentingan latihan kendo mengenai peta pertambahan kemahiran tenaga kerja tempatan dalam bidang otomasi robotik maya sistem digital. Beliau optimis Sarawak kalap jadi sebagai antara pelabuhan strategik utama dalam ASEAN menyukut kemajuan kemudahan perlu menyeluruh. Premier Maranino dalam acara sambutan ulang tahun ke Onom Podimo, Lembaga Pelabuhan Kuching dalam Kuching Entonge. Dalam kemajuan yang lain, Sarawak target dagangan sesuang 200 juta masyarakat ASEAN menyukut kemajuan pelabuhan Tanjung Embang Moden serta kemudahan logistik strategik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Marak, kedudukan geografis Sarawak yang arun dalam tangga-tangga ASEAN, nak kelebihan gayo Timur Pagunite. Kedudukan strategik ini menyenang Sarawak jadi sebagai pengayam utama dalam bagian perdagangan maya logistik sekuasaan. Beliau di Marak operasi dalam pelabuhan Senari akan melalui Timur Pelabuhan Tanjung Embang. Untuk masa akan mengikut mengintong pelabuhan yang sedia aro numak onjob kalap lagi nampung pertambahan suang kargo seluruh dunia kemajuan ekonomi Sarawak. Kajuna pelabuhan Tanjung Embang yang dirancang ini akan balan kira-kira 2.5 km tan pesisir kawasan pantai maya lalum antara Podalu sampai Podonomita untuk menyenang kapal bersaiz gayo belabuh maya menjepau halangan. Ini baik itu jadi yang setahu setelah bersama dalam rancangan. Rancangan DSA. Rancangan Relax Talu Limau Jati untuk saya badau teh. Okey, jam asli jadi akan berindang lagi setahu so, sebuah lagu tada Razal Yusin bersama lagu no Yau Jelama Bujang Bujangan.

Okey, jamaah selid, titik sudah pun pukul 4:02 minit saya badau. Sama-sama terima kasih timah menyenang bersama di Jati dan melupun saya nanti kemai Sabah United. Naus lagi bersama saya berita Jati yang setah tahus no. Pada lembaga pelabuhan Kuching KPN rekod sejarah agu apabila rekod pengendalian sesuang maupun penapat 2 juta tan kargo tahun lepas tahus no nyaboy kejayaan paling sawat-sawat 65 tahun kerja-kerja ngal no. Cemeno Azizul Anwar Adenan Maka kejadian ini ani nyumbang timo lebihan basi temasan usin kira-kira 6 juta ringgit. Suang pengendalian kargo KPA ani nalang kemajuan ketara contoh popo tahun yang lepas tadino 200 ribu tan lampo jam tu podimo mea 3.3 juta tan lam tahun 2000 podimo. Kejadian ini nalang kemajuan bagian logistik mea perdagangan Sarawak selain hasil komitmen seluruh warga kerja KPA dalam penakut kemahiran operasi pelabuhan. Azizul bertutut dalam acara sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga Pelabuhan Kuching dalam Kuching Ngentongi. Dalam masa yang sama ini, Lembaga Pelabuhan Kuching KPA ini merancang ngal awad dermaga terminal senari sesadu 250 meter. Ia mengangkit kos siling sesuang 150 juta ringgit mea sokongan perintah Sarawak. Nyogo Cemeno Azizul Anwar Adenan langkah ini akan nagu lagi kedudukan senari sebagai cabang ngeda mentukar sekuasaan utama sejajar me aspirasi strategi kemajuan pasca COVID pejam Sarawak PCDS 2024. KPA ni sawat kenal. Jadi pelabuhan Pagun Molo-Molo dalam Sarawak yang memanau sistem pengurusan trafik kapal VTMS setahusnya nantu tahap keselamatan mea security berstandard dunia dalam kawasan air laut Pagun itu. Tambahnya KPA committed untuk narus agenda pendigitalan memposno kerja-kerja memanau panu Malaysia Maritime Single Window MMSW dalam bulan 12 lepas untuk mengurang proses manual serta ngalingkas operasi pelabuhan. Ini baik tahu jadi yang setahu setahu bersama lah rancangan rancangan relax tadi lima. Okey, masa boleh pegang 25 minit lagi. Sekejap lagi jadi rancangan relax tahu lima akan main dalam pukul 5 sopada. Pidom malam pukul 5 sopada. Mungkin akan tahu skala panggung. Baik tahu National tada National FM Kuala Lumpur. Okey, berinas tahu sebuah lagu tadi pom bersama lagu Onjap Kunyangka.

0: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.
1: Okey, jam asli sampai pintu tu dulu. Jadi bersama dalam rancangan Relax Tadu 5. Pintu bos tahu lagi pukul 5 sepada menyenangkan tahu sekalian panggung begitu National Tada National FM Kuala Lumpur. Jadi itu kena berindang bersama lagu Jati yang setahu no. Lagu Tada Band bersama lagu no Ngintai PTO.

0: pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
2: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Jawa Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
1: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
2: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman, kerana ia bakal menjadi undang-undang persetuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara itu. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di Wolak, Persetuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabir urus muzium dan persendirian muzium persetuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
1: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nika Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okey, jam asli Titi sudah pun pukul 5 dong apa miso mini so pada pi nombor Titi jati bersama dalam rancangan Keturi bersama dalam rancangan. Dalam rancangan Dendang 56. So, terima kasih teman-teman yang bersama dengan Jati. Jadi sudah pernah us lagi rancangan Jati untuk so pada tu sama-sama nanti dulu Jati ngelah pandai gaya jangkaan nak kadara dan tu bagian limbang yang ngemolotan pukul siam dan nanti ku main sebuah ya pada jam. Bidang buat jangkaan nak kadana dau lam sebala so pada tu sabana pukul siam mentong itu numa rasam pisinan doalan. Jadi khas tu tu momen yang kalapa ngawang usah nete di kapi nombor minaro. Pino buja siaran ni tema lapa kongon. Jadi dah pernah buat hati, dah pernah bergenau. Joko manlamat, joko manau pelan. Jadi min saboy lam alan yang muyun ngayon ni nama selamat. Sama tak kena keadaan laut dalam kuasa Neklo Sawak, Gumbang Sawak, sinan puan kusum meter, saboy sinan puan limu meter. Sementara longa selaju tada barat-barat laut, selaju dong apod saboy talung apod kilometer sejam. Ino ada jangkaan, kadang-kadang untuk kadang yang melotat pukul siam dan nanti kumai, yana sebuah pada jam. Okey, jam maslid, jadakan berinang setahun lagi. Lagu tak ada kumpulan Metallica bersama lagu no. Nothing Else Matters.

Okey, jam masli titik sudah pun pukul 5.44 minit so far. Okey, lepas nombor titik jati, kakak lagi bersama dalam rancangan DSA. Untuk Rasulullah SAW, terima kasih temu minat bersama di jati. Khas itu temu yang alam negara sebenarnya Tiba Nero Salam. Sebagian tanpa gam Sabah yang kalah pengawasan itu, khas mengkosan berfuat tanam sepitang Labuan Lawas melimpang tiap. Serta ini yang kelemahan, temu minat yang bersama nyugut live Facebook di MFM. Meni yang bersama nyugut aplikasi RTM Klik. Untuk kami tahu saja bersama di jati, Sabah ini untuk siaran itikilat Sabah ini pukul 6 sore padam. Okey, jam asli jadi nakus lagi bersama saya Rosono Barito jadi yang keturi. Untuk pertemuan jadi dalam rancangan. Dendang sebadau jadi untuk sebadau tu. Pidemo nas akono tulang likut sistem kesihatan dunia dalam penjagaan mea kesejahteraan jelama sakit. Timbalan Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian Mara kerajaan yang lainkah lagi sebagai penolong doktor tetapi pun sistem kesihatan. Jogot katangan dalam Australia, sistem kesihatan dalam kawasan-kawasan diok negara ini bergantung sepanuhnya mea hikmat nas. Tapi kemayaran mea rundingan kesihatan penenau secara dalam talian. Ia nalang tanggungjawab NAS benar-benar perlu untuk menentu sistem kesihatan dalam negara ini lancar. Beliau optimis landscape NAS dalam Sarawak kalap maju mea nalang lebih sadu dalam masa akan mikot. Dato' Ahmad Dato' Sim Makanino dalam acara muka rasmi meeting anak sekolah NAS antarabangsa keempat dalam Unimas, Kota Samarahan Adau itu. Meeting sebuah dong Adau ini ikut kira-kira 200 ngulun anak sekolah NAS dari Malaysia, Singapura, maya Indonesia. Ino begitu aja yang setahu so bersama dalam rancangan Dendang 56. Okey, benar setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu tada Mario Jukilau, Semata Keranamu.

Okey, jom asli nama sebuah lagu Tad Florence Low bersama lagu No Hati No One Hati Aku Ibn Masa pun lebih kurang 4 minit saja lagi. Jadi itu kena sabar Peter Tugulu jadi bersama dalam rancangan Dendang 56 Meni sabar Peter Tugulu Sian FM Senan 04.9 Megata dalam Tuntut Bisai. Jadi mesti tahu lagi pukul 6 sampai pada Mena akan tahu sekadar pengo Sian YFM Kucing. Jadi aku sebenarnya nyabit mencari sabar timu pimpin selid mencari jadi bertemu lagi. Bye-bye. Ngapun Ibn bersama lagu Ketua Jati. Lagu Tad Kubu Band bersama lagu No Ngenduan.

Ya, buka pintu, buka lagu hari artis PBB Merina Gitar serta lagu kenangan pun ke Sada Lemai hari itu kena 16.5.2026. Terima kasih dengan Garages Booking. Aku dah bergulai dengan kita bawa rentang oleh hari hari itu. Lalu, Meri, terima kasih juga dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Kaki Mengkang milih YFM menjadi ke City Air Station Pemerina kita besar sari. Terima kasih. Terima kasih dengan kita semuanya. Jadi, kita boleh mendiang ke YFM. Kena RTM klik juga. My Click, terima kasih ya megak ngagi kita ke udah download RTM Click ngah My Click, lalu kita ke mendiang ke kami kena radio jam ke dia tu selama lemai selama ngerja pegawai.

semua. Jadi itu semua program kita bawa satu lemai saat itu kena 16 bulan 5 2026. Lagi bekas laman ada berubah. Kalau dah tu lagi dekat ngelansak sekedar berita, lalu pukul 6:30 tu lagi dia terus ngelantai ke pesan ke bisik dikelantai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi dia kita dekat media ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam bakal selama dia kita bisi program Nembiak Miat Bugul Langgau Aunty Min. Okey, jadi hari tu Aunty Min mai kita tanduk mendengar tanduk program Nembiak Miat. Jadi hari tu nadai live meh ke atau ke day tabul terus hari YFM di Kuching di tu. Okey, nyak tu sun program kita berlamat 3 jam terus belengok kami buat YFM FM mayu lagu-lagu gawai merina kita lebih lagi. Lepas hari itu 16 hari bulan 5 2026 kita datang buat tengah bulan 5 lalu hari itu mega hari ke cukup mai reti ngagai kita ke nyadi pengajar. Selamat hari pengajar ngagai semua kita ke nyadi pengajar. Selamat hari guru ngagai kita. Lalu tu terus merina kita ngasih itu lagu gawai mega lagu hari Dennis featuring Yus Andrew. Sini lagu gawai Aik Sibur Bujang Pengabang.

0: さらなる前すな DYFM。
1: Limpah hari radio kita muka udah hingga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita hingga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Yang KBC tang cara ngamak kita ninga orang buci pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita pada lalu telah pengajar metu dan nampak pengujur penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei nintian tahun sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak menang pemain pemanah bala pengajar kepenuh maupun naluk hati meri penemu meri cakul alau dikenak ngada ke mensia timnya na agai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jakul dikenak nyambut hari pengajar Guru Bitara Nadi Negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar dinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal penibuah tindak mira diri dikena ngada ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.

Ianya tadi lagu Kena Merindang kita ke jadi pengajar lagu Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal Merindang kita bawa sadar lemai. Jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Selama lemai megak ngagai kita ke Barantu Jalai tadi di Menua Kucing sepedau aku tamak ke konti memesik benar memesik kebenar ya. Jadi dia tu harap ke sudah ngetu meh hari ke hujan tadi au. Jadi tu ngenang sekedar pengawak atau ke pengerami ke bisi diatur di Menua Kucing di tu kalai di Padang Merdeka sehari tu malam tu engkau pergilah bisi ngatur pengerami ke di Kumbai Festival Music Kucing ke diatur Padang Merdeka. Jadi harapkah kita berjimat angkanya kita bisi engkau medak pengerami Festival Music Kucing tu ke habisi diatur kita ke berkena ke perga pengangkut jimat pakiang mana-mana ana ngembang kereta orang au tu lagu hari Lily Steven Bujang Pilih Hati sedalamai YFM.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
3: Nyamai yang main mentip ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: YFM.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya, dia tu kita terus bergelain gau mantis segi about Hello Y Kapit berkongsi ke berita ke bisik yang ada di Kapit. Terus dengan nanti.
2: Okey, selamat bertemu baru bergelain aku ke sekali tu hari Kapit ba pengawak atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali tu peningan mayuh aku berasa temegati lapan aku bisik bergelain ngau empat ikut orang ke kuat ke ngatu program ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya tok meri tabik basa jakok penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tok tuan meri selamat ngalih hari dengan wan.
3: Oh, selamat kemarin nuju nuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk ke Terubaya aku bergulai dengan Tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali itu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu Tuan awak ke nuan terus berkongsi dengan peninggal mayuh berkawo dengan program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih dengan nuan DJ ya. Kemari awak dengan kami kena ngedur randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya keterubah ndara Kapit Cultural Festival tu tadi nanti di perhati ke kita tadi ya program tadi nanti tu jauh beza ngau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita yang kena perkataan atau kajako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman. Ya program KCF tu tadi melibatkan ukai minat kita daya iban aja bisi ya agak melibatkan program tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya buat Kapit Town Square di Tok deh. Okey, jadi buat Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu tadi tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisa mantai ke program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban ya. Jadi program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida Serakop Induk Dayak Sarawak lah Pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari Sabtu tu dia ya kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari dua tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Bepantun. 20 Mei 2026 tahun hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida kapitari lah hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ya bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 atau ke hari 5 dia ya bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu atau ke diatur sidak Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 atau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ya bisi pengawak kebesai atau ke acara tonggak kami kumbai kami program Niti Daun KCF 2026. Setiap malam ya bisi pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu sida Persatuan Pemuzik Bagian Ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemizik Bagian Ketujuh AKP itu tadi CG ia narit perhatian bala sidak belia kelebih hagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi atau ke hari 24 Mei 2026, pihak ia bisi paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemaja bala sedak kumang serta pengelandia ke bisi basida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Au mayuh program ke bisi dia tu genap tokan inteng hari ba pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas tentang tu tuan ku kan nanya mega bagenap hari main ke bisi dia tu kata sebuah tu nama tu bisi dipancar ke hari media rama terus kini lalu bak dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisi ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival. Nya site are platform dikenal kami ngadu publicity ngagai bala mayo ya sembawa kenemu kenama tusun terkerintai program bekan sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Ya. Au bisa ini au ngarap ke sidak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandai ulih datang ke Town Square tang ulih medak dia nah ya tuan. Au jadi sebedau program Kapit Cultural Festival tu dia tu aku meda udah bisa tau ke belabuah ba Town Square dia ketika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini ba dia.
3: Okey DJ Menti kan jadi pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisa pesta jualan. Di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan, pakaian, ndak tinggal mega utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisi gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka fun fair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuh ni tuan rami pasal kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur sidak tu. Jadi tu tuan aku nguyang ngagai namanya sikok dagi tuan kita hanya pengerusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengerusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit lapan sidak ya tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office tau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Yeah. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisik nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisik nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu Bujang Berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua tau ke utai ku dah bisik nyadi di pasar kita Kapit itu. Awak kaku neram imin ba majlis perasmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalinggi Menteri Kerja Raya kita Pihak Mega iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke bini ia yang berbahagia Datin Seri Dato' Angeline Celestian Ujang. Maya malam perasmian berkekudah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur peket pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala sidak SIDS. Pihak mega kita lalu bisa persembahan kebudayaan hari kapit hari bergulai dengan sidak ona.
2: Mayu hutai ke mega diatur kita bergulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya ne, berkini ke bas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayu ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia ne. Yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini berkini ke tuan ne.
4: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak mega nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian tu tadi kita bisa pengurang dia laban kereta tu mayu dan nur kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayu tadi nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ngambil nama kita awak nerang ke bala mayu bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak dewan suara dia uliah dua pakaian leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan ya nak lucak dah tu ngarap ke bala mayu uliah berkena ke nurnya lalu pihak megak bak baruah SK Methodist pun bisa no pakaian nak jauh pejalai kita menuju town square hari nurnya.
2: Terima kasih ya Angai Nuan tuan laban udah berkunci entik Nuan nang lepas ke nuan tadi tentu ya pengawak tu nak mujur dia tu napa ya. Ya, terima kasih tuan. Jadi kita nguyang agai orang kuat ketiga bapa pengawak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapa kali kami dua bertemu mai ke Peninga. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpenjen konselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari dengan Nuan Tuan-Tuan.
5: Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agak regas mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Makin sikat.
5: Ya, saya gawai itu mesti ngirian diri. Ngirian
2: diri, mau
5: nih, ngesai bulu sikat. Aku saya bulu sikat, sebenarnya gawai.
2: Ya, Nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun. Tentu ya pengawak ke namanya ditapik Nuan tu kiraya besai baku. Kami ke Nuan berkongsi dengan peningan mayu. Berkawa dengan program Niti Daun KCF 2026. Kita ikat tahun tu. Lama dengar aku, bisik berubah mimin dari tahun-tahun kau dah. Berkini tu tuan ya.
5: Okay, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menteri Sigi ya. Jadi asal aku supaya nak lawan aku beri selamat kangen tua gawai menuju semua bala kita. Jadi mereka terima kasih mereka yang pengusi penganjur untuk KCF tahun itu yang Tuan Dio kita Tuan Dio Thomas Jepri dengan pengusi bersama ya, Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapit engineer Konselor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayu aku saya terima kasih dengan pengusi Kelab Gagong Sarawak ianya Tuan Jaban Juntan lebih baik kepercayaan aku ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur lebih lagi bala kami Kelab Gagong ngau ngiring Niti Daun tu lah. Jadi pengawal kita ke Niti Daun tu lah kebetulan yang berhormat Dato Jabusan Jamiat nya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak mangkap adun N63 Bukit Guram siko ari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Stephen Munau ngau dalam komiti dia, lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ke kapiat dulu. Jadi pelaksanaan ya Datul kita ditok dulu, lalu ditok bakal kita ke namanya peritius dulu lah nama terkat Datul kita lebih ke layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai, berbaik ke tawak, berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita menyuah penyertaan untuk niti daun tahun untuk kontijen tenitiah ke kita sehingga bersih limit ke 20 aku di sini aja baik ranau ngau tuan di oh nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nyak kita nyu ngatul bab bajet lah lalu kita bisa terima kasih kita ngai tuan di oh lalu kita gaya bisa inisiatif beri token ngai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyu maja nganyu nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagak hati ngau nyalai-nyalai dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ni la last minute tenang ngau sigi de baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang kita gap pengindo mantai ke pengagak hati kita sebenar kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua serakup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan Dio ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya. Jadi untuk maklumat kita sekali itu semua kaum bisik makan dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemancar wong kini madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida ona madah ke kami agak persembahan tengah jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu. Jadi semua komuniti kita boleh bersakup dalam situ komuniti yang kekuat bab benar kapit tu. Jadi tengah pengawal bukai megah penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua congan bitren menua kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi laban peringkat negeri pun yang bahagia Lieutenant General Besar Datuk Stephen Munau pun ngemaik bala bitren terlibat sekali awak sida ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun laban aku percaya menyatuh ilak bisa damai sedar ya secara langsung melalui Facebook. Jadi ngarap ke semua bala kontijen lagi kami bisa ngagap perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas. Jadi apa yang awak tahu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ialah berami. Berami bergulai nyikap dari impu sebenarnya kita pulai gawai ke benua dari impu kayaknya aja nak lansak aku. Jadi terima kasih yang megang agai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ialah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sida cukup mereka kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di aktual kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemancar pasal anak tuba sebagai selaku ketua masyarakat merang ke lebih silik nama atau ke pengawak badat iban kita sebenarnya kerja pengawak ne lebih lagi pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai jadi 20 hari nyadi ya 23 bulan. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau diketuai ke Ianya Yang Berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia merangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke Yang Berhormat Datuk Wasen Uga boleh ngimpang ke Dempu Maya Toila dan ia dah dijemput dengan Allah Bang Balau Wabi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa bukan bukai. Jadinya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku sebab ya kepala yang besar dan Allah Bang kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke Dempu kita ikat pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak kanuan nama tu berkunci madah ngau peninggal mayuh berkenik ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngamik ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya? Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey. Terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya terminal Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ni. Jadi dia pukul 7. Tujuh pagi. Jadi tujuh pagi udahnya mancak berdarah. Lalu mancak babi. Udah kita berdarah mancak babi. Udah mancak babi. Kita start berjalan. Start dari White Express-nya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank. Kita berjalan lurus. Lalu kita mansak Town Square-nya. But Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, habis alai itu sudah duduk. Nyambut tau ke medak, tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Jadi udahnya sudah anggap dia, sekedar kutijen mereka bisa anggap persembahan, bakal sudah kita iban yang bisa anggap persembahan, nak ia nama lah, nama persembahan mereka ditunjuk ke sudah, tau ke bisa ke bergenang, kedua bisa ke bertabuh, bisa ke ngajat. Saya upan tuan, bakal madek kita Melayu ni bisa berkumpang, madek kita Cina ni berbaik ke singa. Sudah saya anggap semua lebih kurang 3 minit atau 5 minit, tidak terus berjalan menuju Market Tersang. Sudah Market Tersang, saya nurun ke bawah, mangsa bangunan Lau Singungnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi dia anu yang tamat lah. Okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor yang ambil ke kita kena ngau tu uleh muda berarti ke nyemak kita nak uleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke uleh ngemai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak laban kita nemu ya siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban ukai seminar dia tu sekali aja sari taja nai napia jadi kita mari selamat ngali ari terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau nerang ngagai peninga bekawo ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
7: Jadi supaya yang mereka saya terima kasih anggai anuan nubdi sudah beri peluang lu pihak mereka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang anuan. Jadi pengawal ke tahun tahu itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngelanda yang terkuniti dahulu nantinya diutama ke adat ketiban lah adat asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban dari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi ngai jadi kita nak miring jadi pilihan kami tu tadi ritih ke pengawal 17 hari bulan 5 nya tadi pukul 7.30 kami nyak bersemi ke stes kami nyak bak tahun square dia 7.30 lalu ditanya berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin yang tadinya hasil tek sila udah dulu jadi bak pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 2 itik yang tadi bak tersang bak mua stes lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square yang stesnya ambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square nya jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lebang bari muang lebang tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demun uluang ngambil oleh medak mata maju pengawak kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak sebab deh hari tempat berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datua silat tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kentujian pen dekangau kudah tai magang ngambil ke rumah demu bekeni kuatul kita dalam 23 bulan jadi dia bisa ke kami mau yang pedara ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau yang mata ngambil ke pejalan kami nyalancal dari tengah caw dari nama udahnya kalau kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya kami lalu pulai udahnya tadi balas sidak bukai mengadu ke tebak setiap sidak nitih ke atur nitih ke atur program jadi ya kiamat 23 bulan 5 ya kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ya baru berada amat nitih daun ya ngangau ke semua balas pesta kedatai pikir aku mayanya ilah nak datai 2000 ikut orang pin nak mea kurang lebar manusia atau tak banyak bama amat nanya ke berita kemaya untuk itu jadi lebar banyak mah pagi deh lebar kapit sehingga amat mayu manusia ya pagi hari minggu kita nemu kapit tu punya ya pagi sikit ada yang pakai ada yang berjalan hari nyat dipilih kami pagi kedua waktu hari celap jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari tahun sekuen nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara dari berdara kami tadi 2x8 kami kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih negara sudah nanggung semua pengawak kami ke pemayuh Malaysia kepan bawapnya lalu pihak mengatakan dia apa yang bisa mencap babi dia baru kami munuh babi dia. Laban babi itu tadi kena angkat berjalan. Laban kami nyu begaguang indah deh. Nakak ya deh. Kepan-kepan riban kena ngiban. Kaya kena ngekayan Cina. Kena Cina Melayu. Kena Melayu. Artinya tadi kami ada Islam. Begulai sama kami kena ada riban. Yang kena pilih. Udah dia tua deh. Nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamnya malam penangguhan tau ke dekumai kita penutup program ne malam penutup program dia bala WB kami ngom menteri yang kali jemput mayuh datai me nya ila nitih ke namanya ari sida ya me pikir aku sida bisa ke madah me nya uliah mayuh datai leban sama bala ngom berami ke kapit namanya kastiba tau me leban kita itu tadi ada nemu tutup sikit tangkai ada rami kita. Lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak agak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu citik tak program ke Datul kami tok kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh. Tiga ikut pengulu tu kemarin tamat dah cukup umur. Jadi pengulu ke pengulu rujian ngau pengulu namanya Langan Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu kata diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini untuk diganti pengulu Jem Sanak, jadi pengulu Langan untuk diganti pengulu Robert. Jadi sidak tiga aku dah ketemu tu tadi, bisik program kami yang terbaik Tuan Dia untuk kebala-bala bukai kami, bala sidak ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sidak untuk pengingat generati sidak ya, lalu dikangau kedatai lu mereka sidak ya, sebelah buah sikut tawak, you know? Sebelah buah sikut tawak, pengingat sidak ya, udah. Ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk kita tua nya kena ya. Kami ingat ke sila ya jadi tahun kedua ini kemarin bisa kami mereka enggak 9 ikut ketua masyarakat jadi tu tadi kedua kali kami 3 ikut sudah ketua yo 3 ikut kan baik jadi ngotot no terima kasih ya harap ke pengawal kita lancar lu pian enggak ngau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belang ngau meh meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang tadi bergulai sejak lahir. Terima kasih anak. Terima kasih anak nanti.
6: Iya, terima kasih pemanjau pasang anak tubuh hanya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit. Jadi tu peninggal mayu kami ke nyimpul ranau kami sebuah tu berkini ke pengarap hati Ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarah hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai meda bekeni ke tuan awak kenuan nyimpu orang nau kita.
3: Okey, terima kasih angkai tuan DJ. Jadi ya pengarah hati aku serta ngobalau jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi. Ngarap ke semua balau mayuah tu datai meh ke Kapit lebuh maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal baik balau kaban belayan menyadi aki ini kita ya. Semua raka kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besar kami di Kapit ditu. Ah, munye ke diterang ke balau da konselor tadi dia ya kami bisik program Niti Daun KCF kedegagak pada 23 hari bulan pihak megak kami bisik final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei Siti lagi bala vendor kami tu bisik mantai ke bala dapat tu bisik berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri, apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi munyek aku tadi okey aram datai bola sampal.

Mayo Ranau begulai ngau empat iko orang kuat ke ngatu pengawak Cultural Festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hanggai nya pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas, Tuan Thomas dan nya pihak mega pengusi bersama kita Engineer Indi, pihak mega pegawai Warren Konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang nih. Sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muju. Jadi aku lagi ingat hanggai pala peningau yang kita nya nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit. Anak ni ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival. Noh kita yang meda siaran secara langsung. Ukai minat maya berjadi nya ajak tangnya dekat dibuka lintiang tahun di baik ngagai semua kita. Nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih. Terima kasih.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sada lemai.
0: Sada lemai.
4: Sada lemai.
0: Ya, terima kasih kerana kita kaki mengkam kelengar kami Mbak YFM Sada Lemai jam 3.2 jam dia tu untuk aku ngelatai ke pesan ke bisik di kedatangan kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM.

Ibad. Jadi pesan ke diterima kami buat email untuk pendengar, pesan pemati diterima hari konstant layang tau kecek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan ni kediau di Sebuti, Lutung Bakung, Samu Paku di kabang belayan kediau di Miri, Niah Bekenu, Bintulung, Gau kabang belayan. Ya keng lala Andrew Juliet Siam tau ke apa cek. Jadi pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek. Udah nadai kena 5 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi dia antuk dekat 15 hari bulan 5. Aku nandu baru pesan untuk peningah. Kalau pesan untuk madah ke Andrew Juliet Siam atau ke Apai Cik udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi niang tu dekat di Sengai Pala Mayu sehari tu 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri. Serta niang tu dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 jam 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi siapa ke dekat bertanya ngau silik lagi kabang belayan atau ke kabang belayan ke dekat nemu ngau silik lagi, telefon ngagai cek bak lumur kusung 13841 kusung 766 tau ke ngagai Mit Indai Ranti balumur kusung 11 1676 3711. Aku nanduk baru isi pesan tu, pesan madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi dia antuk dekat di Sengai kena 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri. Serta ni yang dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi kabang belayan kena nemu ngau silik lagi, telefon ngagai cek bak lumur kusung 13 84 10766 tau ke ngagai Mit Indai Ranti bak lumur kusung 11 1676 3711. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati ke diterima hari lamban anak berandah. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ke diau di Kapit, Batang Rajang, Miri, Kuala Bram, Temalat Song, Bintulu, Mujuk Julau, Mapai, Tadak, Nangadap, Ngemah, Gau semua ke Ngelala Tina anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tua. Jadi pesan tu madah ke Tina anak Alit, Tina anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tua. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL lalu bangkai ni yang tu dijangka datai bawa Airport Sibu Pergilak kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Lalu maya pesan tu diterima, maya ngubur badau ditetap ke ditu tang tajap ya ni yang tu dekat di itu ba Maori Tree Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Tu nandu isi pesan tu, pesan madah ke Tina anak Alit, Tina anak Alit tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Alvin Tua. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL lalu bagai ni yang dijangka tak ada pelabak kedatai bawa Airport Sibu Pergilak kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Maya pesan tu ke diterima peningan, maya ngubur pedau ditetap ke ditu dan terjap ya ni yang tu dekat di Sengai bawa Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Ya, pesan ke diterima kami bak YFL. Lalu tu sitik lagi pesan pemati maga ke diterima Ari Arliksa Vinisa anak MPD. Pesan tu rujuk kabar pelayan ke diau di Ulu Ketibas Song Kapit Nanga Jagau Nanga Niruak Sungai Ngemah Kenawit Sibu Miri Serikai Kuching serta kabar pelayan ya ke Ngelala Kenneth Empedi anak Lingon.
Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi, anak Lingon, Udah Nadai Kedak 15/5/2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Saritu, Kedak 16/5/2026, bak rumah yang bu, bak nombor 538, Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2, Bintulu. Serta dekat Dianjung Pegilak, Kedak 17/5/2026, bak kubur Kristian Arsi di Setiam Jalan Bintulu Tatau. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Kenneth Empedi anak Lingun Udah Nadai kena 15/5/2026 lalu dia tu dekat di Sungai Saritu kena 16/5/2026 bak rumah yang pu nombor 538 tambah Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pegilak kena 17/5/2026 bak kubur Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi udah tu lagi dekat nampu anggit pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM.

Lagu baru YFM, lagu hari Heli Badu Kiroh, 18 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi itu pesan pemati ke diterima kami buat YFM hari Ancak Anak Nudung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia bas kayu ai maju majau, skayu ai mujung, skayu ai paku, skayu ai baliah, ai bata rajang gau kabar melayan ke dia bas pasak kapit serta kabar melayan ia ke bukai ting lala nabau anak nudung. Jadi pesan tu mada ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensu nagarit. Udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat din tu 2 malam ianya kena 19 engau 20 hari bulan 5 2026 berumah satu Malaysia kapit. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Kabar melayan ke dekat mu ngasilik lagi berkawal dengan pesan tu oleh kita oleh telefon ngagai Ancak bak lumur kusung 13760 4458 tau ke ngagai Anau bak lumur kusung 11 250 6090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensu nagarit. Udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu 2 malam ianya kena 19 hingga 20 hari bulan 5 2026 bak rumah satu Malaysia kapit. Serta niang tu dekat di Anjung pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 bak pendam Methodist Jalan Pelajau Kapit. Kabar melayan kereka nemu ngasilik lagi telefon ngagak Ancak berlumur kusung 13 760 4458 tau ke ngagak Anau berlumur kusung 11 250 6090. Ya, tadi pesan pemati lalu tunggu yang ngagak pesan ngetah sulit ia ke diterima hari Sabah anak Japang ke mesan ke kabar melayan ke dia obat rumah Doris, rumah Sangun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang Teresa di Meskat Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kabar melayan ke dia obat Sepemanjai Jalan Sibu Miri, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sap, Parai, Selitut, Semanuk, Setulan, Setiam, Sebemban, Nangadia, Nangabuan, Rantau Belak, Nangabiban, Ngau Nangamejau. Lalu kita dipinta datang ngagai rumah Rabayah Lubuk Pas, Tatau, Laban ke Ngetah Sulit, Niang Runda, Anak Japang, malam 23 hari bulan 5, 2026. Jadi penerang kesiliak kita tak telefon ngagai Sabah dan Japang berlumur kusung 19 84 410 42. Ya, pesan ngetas ulit lalu tu pesan ngetas pesan semiang ngintu setahun niang Edwin umpang anak berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu diterima Ari Roslin anak Edwin Umpang kengari ke Indai sidak ya Ribas anak Jawa atau ke Indai Ait. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia obat Sibu Jaya Nanga Beguang rumah Asan Nanga Nangang Kuah Ketibasung Miri Bintulu Kucing Abuak Sri Aman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau serta ke pembelayan ya ke Bukai Tik Ngelala niang Edwin Umpang anak berayun tak ke apai anyit. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngintu setahun niang Edwin Umpang tak ke berayun kena 23 hari bulan 5 2026 jam 7 lemai berumah sidaya di lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Jadi penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai anak niang tu Lin balumur kusung 19 87 619 48 tau ke ngagai Wat balumur kusung 12 648 7950.
Ya, pesan semiang itu setahun. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ke terima Ari Roslin anak Sain ke dia bawa rumah idi sebangki panjang lubang antu. Jadi pesan tu menuju ke pembelian ya ke dia bawa bintulu Nia ngagai ke pembelian ke ngelala kena uliah dirintai di itu ke ngelala Sain niang sain anak ingkut. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang sain anak ingkut kena 19/5/2026 ianya hari 2 pukul 10 pagi buat rumah idi sebangki panjai lubu antu. Nya sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM terus kena tai ke pesan kita kalau pesan kita nya lagi lebih lagi pesan berat ke pesan pemati dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus berlengok kami YFM 7.30 tu lagi. Dia kita dekat mendiang ke berita berterus hari YFM. Gwen sanggup aku.

0: Dengar ke
1: YFM. Segulai.
2: Kecerobah tu batang berita. Sarawak ngemansang ke sistem penyangkai kapal tip moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Semalamai peringat dia tu kami nak buka berita lemai hari YFM kena 16 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peringat isi berita.

Sarawak patut lebak ke diri engkau sistem pengurusan penyangkai kapal moden ti lancar agi serta bersepadu. Tu dikenal nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih nyadi hab dagang kandang menua adap kita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah berkenal ke sistem digital gau otomasi boleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik engkau dagang antarabangsa. Ia megak madah ke besai guna merik letih baru engkau ngangkat ke pengelandik pengerja pengawak ari menua tumpu bak bidang otomasi, robotik engkau sistem digital. Ia bisa benar pengarap Sarawak boleh nyadi antara penyangkai kapal strategik besai di ASEAN nengah pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier maksud ke jakut tu bak pengeram ingin tu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Ngenang perkara bukai, Sarawak merambu dekat guna potensi 11 menua ASEAN etik di gembung bisik 700 juta ekor rakyat dengan pemansang penyangkai kapal Tanjung Bang, moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah penduduk geografi Sarawak ti berpalan bak tengah-tengah ASEAN meri penglebih ti besai serta nyadi pemekuh besai bak sektor dagang enggau logistik serantau ngagai menua tu. Ia megak madah ke operasi bak penyangkai kapal Senari dekat dipindah ngagai penyangkai kapal Tanjung Bang dudi ari lak berindia ari penyangkai kapal Kediatu nyangka anda ulih nangkup pemayuh kargo ti majah nambah berindia ari ekonomi Sarawak ke majak mansang. Ia madah penyangkai kapal Tanjung Bang ti dilanggurnya ilak dekat digagak kira 20 km ari tebing tasik ngau penalam antara 13 nyentuak ke 16 meter ngambil kapal kebesai agi oleh sangkai ngau nada penanggul. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nampak sejarah baru lebuh yang rekod ke pengawak munggah ke barang tik buliah 10.42 juta tan. Lalu tahun sitik tu kemari rekod ke penyampau ke pemadu mayuh sekumbang 65 tahun ia ditumbuh ke. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Madah pemujur tu megak mantuk mansut ke hasil bersih belanja kira 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA mega majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya aris minat 700 ribu tan bak tahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bak tahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hasil ari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul masuk ke jakut tu bak pengerami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Berbak ngonya upis penyangkai kapal Kuching, KPA megak merambu dekat nambah ke pemanjai terminal Senari bak penyauh 250 meter. Projek tu mungkur ungkus maksimum 150 juta ringgit ngenak sukong ari perintah Sarawak. Jermannya Azizul Anwar Adnan Madah atur tu dekat negap ke agi penduduk Senari jadi hub nganjung perengkap pengangkut serantau tu setipak engkau julu hati buat strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA megak temegah hati laban nyadi penyangkai kapal menua ti keterubah di Sarawak ngenak sistem pengurusan trafik kapal VTMS. Gaunya dekat lantuk ke tikas penglikun ga sekuriti tikas dunia ba kandang tasik menua tu. Nambah kenya KPA komited terus ke agenda pendigitalan penyengkawang dan penyengkawang berjalan ke penuh Malaysia Maritime Single Window MMSW bulan 12 tu kemari kena ngurang ke proses manual serta ngelengkas ke operasi penyangkai kapal. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Nurse jadi tulang belakang sistem pengerai dunia buat pengawak nyaga ngau pengelantang pesakit. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Madah. Pengawak sidak ukai seminak nyadi pemantu lutur tang nyadi tunjang sistem pengerai. Yang madah di Australia, sistem pengerai buat kandang menua mit menuanya endang lagi berpanggai ngau servis nurse. Lalu dutur pakar ngau kaunseling pengerai diatur ngau cara online. Tuk mandang ke tangkup pengawak nurse berguna benar kena nentu ke sistem pengerai di menua tu berjalai engkau lancar. Ia bisi benar pengarap landscape ke jururawatan di Sarawak boleh mansang serta nyingkang jauh dudi harila. Dato' Amar Dr. Sim mansut kerja kutuk bawa pengawak alai berjadi ke awam pelajar ke jururawatan antarabangsa keempat di Unimas Kota Semerahan sehari itu tadi. Awam dua hari itu diguluk kira 200 ikut pelajar ke jururawatan hari Malaysia, Singapura, Engau, Indonesia. Program Kampung Angkat Madani boleh negap ke sektor dagang temuai nengah pada lebak autentik tik berpelasar ke raban bangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya, Chiu Chun Man madah program tu diatur bak kampung Haji Wahid, Miri, Merik, nilai tambah ngagi genturung pendiau tu nyadi produk dagang temuai menua tu. Yang madah genturung pendiau tik berpalan bak Bukit Kenada Miri tu ngembuan penyelai bak gaya sejarah, landscape serta gaya pegidup kalai tu oleh mata penatai temuai ari menua tu ngau menua luar. Yang mansut ke jagut tu buat pengerami nyerah ke program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid di Miri sehari tu tadi. Dengan program tu mayu macam projek pemansang ke bungkus RM1 juta udah di pejalai ke. Tu nyengkawam ngadu ke jalai ngagak din yang penagang nyeruri Dewan Engau Surau serta perga guna mesia mayu ke bukai bergenturung pediaunya. Penyanyi Indonesia cakrakan dekat ngau kerjasama seni ngau artis Sarawak Dodi Arila pengudah kala merambu bergempung sebedau tu. Yang madah langgurnya kala diperundiang tang patut dipansiak serta disrenih ngau panel label serta penerbit kelebih hagi berkawal ngau isu royalty ngau penerbit muzik. Tajak pihak yang nyemetak madah agi bisik hati bergempung ngau bakat ari menua tu entik bisik peluang. Berbangunnya cakra berasai gagit hati. Laban diundang baru merindang bak menua tu ketiga kali. Yang madah munyinya bak awam pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching yang pagi tadi. Cakrakan bergulai ngau bala artis menua tu dekat merindang mensia mayuh bak festival muzik Kuching di Padang Merdeka malam tu enggak pergila. Berita ti ke perudi. Program Niti Daun Gawai Dayak Sri Aman diatur ngau rami lebuh mujur di pasuak pupu raban bangsa ari kandang menua ngelingit Sri Aman. Program berjalai berbelah mayuh bak penyawah 2.2 kilometernya bertuai ke Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hardin Hollis bergulai ngau Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Dori Sophia Brody serta adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang. Ketahuan tu, Polis Diraja Malaysia PDRM mujur boleh anugerah kontijen terbaik kategori agensi perintah. J3K Ulu Undup menang buat kategori Rumah Panjai Pemadu Mana. Kelab Gerempung Kraftangan Semanggang menang buat kategori, kategori Gerempung. Kategori Sekolah SMK Sri Aman mujur boleh gelar Pemadu Mana dengan pengawak pemandang kreatif tinggal nak konsep budaya serap budaya Dayak. Kedang ujung ke berita lemai sehari itu, batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke sistem penyangka kapal tik moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangka kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangka kapal. Nyana ke berita lemai hari YFM sehari itu kena 16/5/2026. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri kaudah dipenyadi ya sarinya megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikenak ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, engkau megak bala pemesai kebukai serta megak kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuh yang dikenak ngerapit ke kaul menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Yang kabisi, tang cara ngaman kita ninga orang buji pengajar pandai ngajar, taja anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahu ujung mulut, lo pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati, merik penemu, merik jakulalau dikenak ngada kemensia tim nyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, negap ke pemangsang pelajar, tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinak ngira diri, dikenak ngada kemensia, ti menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
7: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. 7249. Arame kitai ngena kain asal Derimpu Manyamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngena baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya ma kitai.
2: Komite Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Ya, bukannya kamu punya lagu hari Ika Bujang Pengabang. Tentu ya, sengit-sengit Atin eh. Dah ke pegawai. Tentu ya, mayu tak dah disedia kita. Kita ke boleh pulai gawai tahun tu out. Jadi kita ke pulai ke menua. Anak-anak ingat utai ke ditinggal kita lebih lagi rumah kunci mana-mana. Harap ke pejalan kita pujur atau ke likun datai bandur ke di tuju kita out. Jadi pukul 8 tu bisa program tandu program nembiak mit pukul dengan anti min. Jadi ke sekali itu sebenarnya kita mending ke program nembiak mit, tandu program nembiak mit tu lagu Ari Donilang ngantak ke Ari Gawai.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program Nembiak Miat kita. Ha, kita tahu ngabas Facebook YFM Iban Jama Kediato. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama Kediato. Kita boleh mendak live program Nembiak Miat Abgulai ngau Anti Mian. Anti Mian dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi dengan bala kaban kita ni. Bala bakiah kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ningga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ne ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuh pada anti mian tu ne. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba penglandi Nembiak Miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti mian okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga Nembiak Miat ke bisik datai ke konti tu ne. Jadi hari kiba anti mian tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya berjaga. Hai.
1: Hai.
0: Nya tadi ne. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenya campur Bidayuh.
0: Oh, Iban Kenya Bidayuh. Oh, mayuah campur tu ne. Ulih-ulih jaku Iban ne.
1: Ulih
0: kan ne? Mimit. Mimit ne. Tang nemu tak sebut anti? Faham na? Paham. Sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh.
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Ada beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik ada beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal sedua itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi Nembiak Miat ketiga ke bisik datang ngau anti mien. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti mien nah. Okey, nama penuh
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program Nembiak Miat. Nama ndak penglandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program Nembiak Miat. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya Indaya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program Nembiak Miat. Terima kasih ke sukung bala Indaya pian mega bala Nembiak Miat ke rindu ke program Nembiak Miat gulai ngai anti min ne. Jadi kita kan

0: kung aris ko lang nina. Okay. Ya ke mangka kibak antimiento tadi. Dari sekolah?
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
2: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah St. Teresa.
2: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
2: Tak.
0: Tak. Di ni?
2: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. Oh. Anti impai berarti dah tajak semak. Okay. Angeliana Urai. Dari sekolah?
3: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
3: Area
0: Batu 10 mana?
3: Ya.
0: okay ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
3: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okay. Kira ke cousin mazen me tok petunggal lah. Okay, kawan. Oh, yeah. Kawan. Okay, hanya di kita dah kelalang ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
4: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
4: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
4: Pandai.
0: Mandarin?
4: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
4: Umur 4.
0: 4 tahun?
4: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
4: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
4: 我喜欢国语.
0: Oh, koyi.
4: Koyi.
0: Betul pinggirnya, nah? Ya.
4: Yeah.
0: Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
4: Setiap hari.
0: Setiap hari belajar Mandarin?
4: Ya.
0: Yeah. Memang subjek penting lah.
4: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
4: 40.
0: Ya. Tapi memang fasih lah.
4: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
4: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
4: Lihai.
0: Lihai ya. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
2: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
2: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
2: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah boleh jadi DJ cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
2: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakut Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
2: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah?
2: Matematik.
0: Oh, kira-kira. Matematik. Selalu yang biak kurang maya rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
2: Yeah, it's interesting.
0: Mm-hmm.
2: And I
1: I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Labannya bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ku kita ini tau ke sidak ya tu kak mantai ke pengandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, Kajat Indo. Kajat Indo. Kajat Indo sidak ya tu tiga iko. Jadi sidak ekak nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu pendengar, kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak itu ngajat ngajat Kenyah menya Sagaleto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Mien kena merindang bala pendengar nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin bala peninga nembiak kemayari dia tu. Bakal kudah dipadah kan timin. Ha, peninga nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ngau utek ke dekat di bawah, utek ke dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM, bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Leto.

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peninga. Nurus tidaknya dia ke diri ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimin ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sidak ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak 3 ya bawa program 6 biar amir. Jadi Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey. Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa?
2: Favorite food. Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, nyak Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Mhm. Okey, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce, di sekolah kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi, mak selalu sedia ke bekal lah?
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright? Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal, bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng? Nasi?
2: Ya.
1: Yeah. Sayur dah? Antimin dah nemunya. Ni pun nyawut. Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Mm. Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Ya. Yeah.
1: Siapa nak suka makan sayur? Eh? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Antimin ngau Urai meh. Urai kak bercerita, cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okay, peningat kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau kenusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningat nembiak ne. Cukup lah dia ne yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
2: Yeah.
1: Okay. Dalam subjek Inggeris selalu skor berapa?
2: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay. Kalau 100 lah. 100% kalau nah.
2: Mulia.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
2: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ na. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya nah, tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Doktor.
2: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia, Nek. Jadi, yang madah tadi, ia perlu berusaha lebih lagi, nak.
2: Ya.
1: Yeah. Belajar. Dia nyak, doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang, nak.
2: Ya. Yeah.
1: Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita buat luar. Kak kita bisi penglandiak megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landiak berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda ungu sidak tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nembiak mit kita bak luar taja anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi mega pengerinduk tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandiak kita tau mega madah ngagai anti min tau mega PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupuan angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe mega balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Nanti min perindu mega sidak tu landiak bercakuk serta nak malu tu meh endur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandiak sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak mit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne okey Scarlett Adele tahun bila belajar main sape
2: umur 6 tahun
1: 6 tahun siapa ajar
2: Elizabeth Cikgu Elizabeth Bungan
1: Cikgu Elizabeth Bungan memang kelas di luar ataupun memang di sekolah
2: di luar
1: di luar aha okey Joyce
2: 7 tahun
1: sama juga sama memang belajar di luar
2: ya
1: kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Hmm. Sama tempat belajar lah.
3: Ya.
1: Sama tempat belajar, 3-3. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita ya. 3. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu. Ya.
1: Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Ne. Dari pukul?
3: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah. Anjung, oh?
3: Ya.
1: Okey. Nyak meh sukong hari apa yang ngundai. Maka ne, hari nduk muda anak sedak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi. Bak sape ne. Okey, kita dia tuk ke muda persembahan sedak 3 ya tuk. Bak main sape tang. Anti min merindang bala peninga. Nambiak mit kita ngau peninga ke benung. Mendiang ke program Nambiak mit. Lagu kita ke sekali tuk. Mawat. Mit kelicir.

0: Okey, nyak tadi ni, penglandia sida yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ne. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ene.
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sape nya ta anti min nak berti. Nama not bak dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bagaimana ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik ya. Landia ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Mien tadi, Hanti Mien nak merti nama utai ke ditekan bak sape nya gitar, tali gitarnya pun Hanti Mien nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
2: 6.
0: 6 ah. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu.
2: Yeah.
0: Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
2: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nanya Mimit ne, ngau sida tiga atau tadi bekau ngau sape. Mimit dah pandai main sape bisik penglandia bekenya ne. Angka kita ba luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga atau tadi sida ya bisik penglandia dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita Iban aja tang mega sama di intu Raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau ne, tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kang ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupua ila aku meri penerang agai kita ne laban ndak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sedak tiga tu berprogram nambiak miat inya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngindai sedak tiga tu apa yang ngindai Scarlett Adele, apa yang ngindai Joyce, nyengkau apa yang ngindai Urai. Udah mic sedak tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sedak tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM?
2: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datang. Nah tinggal megah Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nembiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program na miya meet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Ladies and gentlemen,

0: kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
1: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
2: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
3: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa

Hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergu lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mulai sejalan.
1: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Megal. Lebuah lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikena ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, nyengkau megak bala pemesai kebukai, serta megak kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuhnya yang dikena ngerapit ke kaul, menengkap ke penemu bak ngatur pengawak pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

Aku Ari Alun Loping ya, ngepun ke awak pemerintah malam di YPM ke malam tu peningah. Bergulai kita malam hari 6 ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalian yang bakal selama tusun program pemerintah malam hari 6 jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu kenang udah disedia kaku 10 malam nabur ke berita malam lalu bakal selama 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Okey, nyak ke tusun atau kerintai program segmen pemerintah malam ke malam tu ya. Lebih lagi kita ke angka nadai mindah ke malam tu. Pihak muka kita ke Benung Kawak shift malam. Lalu pihak muka kita ke Benung Pak Rantu Jalai. Ngolo sekedar hari pengerami ke diatur di menua kita jam ke diatur. Malam minggu, ujung minggu berkata ya, mayu program ke diatur. Okey, jadi berdahul terus bergulai Pak segmen pemerintah malam. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke udah disedia ke aku lagu hari Christina Brayun Dini Nur Palan kita

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setahu ni, Mega, dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni, Mac.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Okey, nyari Maxwell Franklin saran ya. Celak jari tua kena merindang bala kita ke engka ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Kita sama nemu ya. Nyau ke semak kawai tu mayu hari kita ke ngintu pengerami Melah Pinang. Lebih lagi ke nyerumba maya musim pemisi sekolah tu ila ya. Okey, jadi kita akan ke ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Arab ke Mucur, lalu pihak Mega Arab ke Rami, pihak Mega kita ke jadi melaki bini ya, Arab ke Panjai Begulai ya. Okey, kelimpah ke Munikaku tadi mayuh pengerami ke diatur jam ke diatur. Bak Padang Merdeka di Kuching di Tok Mega ya, benua diatur pengerami belagu atau ke konsert nyeromba Kuching Music Festival. Okey, lalu pihak Mega nanti kita berhati ke Mega mayuh pengerami makan lemai ke diatur di serata menua kita atau berserimai ngau pengerami hari gawai kita nyau ke data ya. Okey, lalu sehari itu Mega ya 16 hari bulan 5 nintiang tahun nya diintu hari pengajar sekali lagi ya, meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar kita. Lalu pengerami nyambut hari pengajar rengat kebangsaan ke 55 tahun sehari itu udah dipenyadi ke Menteri Besar ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ba Ipoh Perak. Jadi ramai jago hari pengajar ke tahun tu ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okay, jadi pengerami menjadi ke hari pengajar rengat kebangsaan tu tadi Mega bisi di Gulu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pelajar Fadlina Sidi, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, ngau semak 3,000 ikut raban pengacar Ari Serata Menua ya, ke ngau nguluk pengerami nyambut Ari pengacar rengat kebangsaan ke Sarito. Okey, lalu bak pengerami itu Mega bisik sekedar anugerah ke disuak ke Menteri Besar. Jadi anugerah tu yang kaum sekolah ke pemadu panah di dunia ianya di suak ngagai sekolah kebangsaan Putrajaya Presin 11 Putrajaya. Lalu anugerah tokoh ke pimpinan pendidikan kebangsaan di suak ngagai Dr. Ahmad Rafi'i Cik Kasim. Ngau anugerah tokoh guru kebangsaan di suak ngagai Abdul Rasid Bakar ya. Okey, lalu lebuh ke berjakuk bak pengerami itu Mega Menteri Pelajar Fadlina Sidik bisi mantai ke 12 inisiatif ke merik pengaga hati dengan pengantian hati yang kebala raban pengajar ya. Itu Mega dikena negap ke tanggung pengawak bala pengajar. Jadi setiap hari inisiatif ke dibantai ke tu ianya kurs pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 ngau tahap 2 ke diterus ke ngau nak berbayar ya ngagai semua bala pengajar. Okay, jadi 12 inisiatif tu Mega guna akhir belanja lebih 450 juta ringgit ya. Okeynya sekedar hari berita mana ke bisik dibantai ke Pak Gempuro nyambut dari pengajar rengat kebangsaan ke diatur Sarito tadi ya. Lebih lagi yang kepala pengajar kita ya. Okey, jadi lagi terus berperinang kita ke malam tu berperinang. Untuk lagu Ari Norman Ebenezer merindang kita hujung minggu tau.

0: tengenang gawai kita kelihat ngawai kelihat tu tarik macam.
1: Ati kau cewen. Suah mangkul tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kali ya Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita kerja ko, awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengederek itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya. Jadi tau ia ngintu gawai daya ngocara yang pun selamat gawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Ngangkat.
1: Ngangkat tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewindang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y-FM, segulai sejalan.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
3: YFM Sibu 87.6

pukul 10 malam. Selamat malam pendengar. Hari itu kami nabur ke berita malam. Pengawal tinubuh ke Siti Entiti Khas ianya Komiti Industri Betupi Sarawak di Perambu dikenal ngiring pemansang industri betupi ngau cara terlebih berurun, moden serta besai. Kaban Kaunsel Negeri Serembu, Datuk Miro Simo, madah ke komitinya berguna laban Sarawak agi berpangai benar berimport produk daging capi, kambing ngau jelu tupi arim luar-luar. Sarawak ngembuan tanah ti besai, pengeraja asal ti cukup serta bisik potensial besai dikenal ngemansang ke industri ruminan bakar capi, kerbau ngau kambin dengan cara komersial. Upi Servis Veterina Sarawak lebih fokus ngagai pangku pengawal regulatory bakar nagang penyakit ti nuntun jelur tupi, biosecurity penerit atur ngau nguasa perkara import. Komiti itu dekat fokus ngagai ekonomi, pengawal meranak ke pukul ngau pemansang industri jelur tupi secara komprehensif. Langgur penemu ti sebaka megak dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Terbedok, Dr. Simon Sinang Badar. Kuya Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak patut numbuh ke Komiti Industri Betupi Sarawak di setiap ngau aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Komitinya boleh mantuk nambah ke tika sara diri bahawa pengawal ngeluar ke daging capi ngau kambin ianya ambil senadai 25% lebih manggai buat tahun 2030. Tumuka boleh ngatur palan lupik jelur ruminan serta boleh mata pengawal meranak ke pokok hari sektor tingati kediri. Upi Servis Veterina Sarawak Datuk tapi ngau isu pengerja pengawal nyalai ngau penumbuh komitinya lah. Upi itu boleh fokus ngagai pengawal munas ke penyakit, kuarantin, penerit atur ngau servis makmal. Agih belanja 1.5 juta ringgit hari baru projek transformation menua pesisir ungkup Don Mambung dikemenar dikenal berjalan ke sekedar projek pemansang infrastruktur bak kampung Sikok Pedawan. Kaban Kaunsel Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, madah kagih belanjanya mengukur pengawal berjalan ke sekedar projek besar dikenal kemanah ke perengkah guna asas ngau pengelantang peniau peranak dia. Antara projek tu ianya pengawal mengangkat ke pemanah Dewan Serbaguna

gong peruji bekal air bersih ba genturong paas ngau ngangkat ke pemanah jalan alun ba genturong tumpu peniau dia. Ya mansut ke jakunya ramau pengrami berjadi ke pengrami pra gawai 2026 komiti pemansang ngau penglikun genturong tumpu peniau kampung Siko di Seburan. Raban pengajar di Sarawak ukai seminar merik penemu dalam kelas saja dan muka nyadi aspiration bak niat lalau penghidup ngau nyadi agent ngubah perkara ramah dalam nampak penghidup jemahila. Direktur Pelajar Negeri Omar Mahli madah ke Sarawak ngembuan kanandur geografi kebesai serta pemar gaya tanah ti nyelai. Bisik sekedar pengajar ngelayang dengan sungai nempuh pejalai berjajam jalai kayu batang serta ngenak perahu ngau perengka pengangkut four wheel drive dikena nuku ke pengarap merik pelajar ulih di pejalai ngau penuh dedication. Pengajar bak kanan negeri betapi ngau pemar pemansang teknologi ngau ubah perkara pelajar ti jampat ngerembai dikena nantu ke nembiak ngembuan penau bersemekih bak renggat global. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau RTM. Sada nyawa Sarawak dekat terus didinga serta diperbasa entik rakyat negeri itu mengkang berserakup hari baru Siti Tujuh. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke semangat kerjasama ngau penyerakup dah tahu nak diterus ditegapkah dikena nentu ke penegap ngau penyukut Sarawak Meruan. Tunjeng kaum kerjasama parti komponen gabungan parti Sarawak ianya GPS. Penemu tik berbida natau nak diputar ngau manah serta tuai runding dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu Meruan dijaga. Penegap politik merik ruang ngagai perintah terus ngemerat ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Ya maksud ke jakunya bahawa awam besai 3 tahun sekali Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Nyana ke nabur ke berita malam, nyari beritanya ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin BTU Abu. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat

0: Diulu ke Monsignor William Tabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu cabutan nombor bertuah ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249 aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249 arame kita ngenak kain asal derimpu mayamisa ngau makai gawai daya boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Okey, lagu ke dibai Nelson Anthony ya, Brami Pa Ari Kawai. Ha, nyerumba Ari Kawai kita ke nyau deka datai. Okey, jadi udah mending ke lagu Ari ka tolgi peninggal. Malam lagi muda, kita terus mending ke tanuk program carta siapa juara ke malam tau.

0: Berita Sapa Juara Nintiang Ade 5 pukul 1 ngali hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

0: juara.
1: Intiang hari lima pukul satu ngale hari.
2: Ya, datai baru tuh ibu minut.
3: Datai baru.
2: Madah kurang.
3: Sapa ada padah kede?
2: Madah kurang di luar dena.
3: Sapa orangnya?
2: Orang keninga berdio.
3: Okey, selamat bertemu bergulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
2: Sapa juara.
3: Ya, kami tahu data batu sun 20 ya. Tahun 2026.
2: Ya, itu lama lagi.
3: Tidak berasa, nih. Tidak berasa data batu sun ke 20.
2: Betul.
3: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari, kita mai peningah batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19, minggu yang kemari, kita bisa juara baru, lalu bisa megak lagu baru tidak dicalon ke dalam carta.
2: Betul.
3: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
2: The Crew begulai nge Lucy M.
3: The Crew begulai nge Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
2: Agik belayak.
3: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke baca ta minggu yang kemarin.
2: Ianya lagu Hari Dunila.
3: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
2: Ketika penawar ngubat tu sama ke bumi?
3: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih ini
2: buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
3: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? Ambil dua-dua.
2: Amai kene.
3: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu kebaru dipasuk ke Pak Cata minggunya kemarin. Ya, sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembaduk atas tau ke bedau oleh Niki.
2: Betul,
3: lagi ni kita berarti
2: kasak-kasak belah kasak atas top 10
3: kasak-kasak dah baru aja. Lagi kita ningan eh bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
2: Ya, bak tusun ke 20.
3: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peningan megak ke lebih lagi, ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
2: Berita baru kan?
3: Bisi. Tentu ya, tiap minggu tuan usi berita barunya.
2: Betul, ngamik kesidak ya. Nama
3: kasa-kasa
2: orang putih. Suspen.
3: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
2: Ya, laban nak lama Agi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemilik.
3: Ya, jadi jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu bak program carta
2: siapa juara.
3: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenarnya berarti ke penduduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ke
2: recap tu dulu
1: recap seminggu nyem kemari 10

0: recap seminggu yang kemari.
1: Nya gaya recap minggu siti yang kemarin nya ibu minat.
2: Tentu ya recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Seminat kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan.
1: Bab penduduk ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil, ni ke tamak. Habis ini manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam tua terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk ke nombor 10. Minggu tu, ibu minat leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas Mekan.
2: Nama dia ngalanya? Nama dia ngalala ya?
1: Ngalala.
2: Oh, betul. Mana bukan orang bukan. Namanya cikgu dia, ya?
1: Ngalala, ya, Pak. Industri music.
2: Oh, engkau pengelala kita engkau sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti, ya, kau ada temui kanyu waktu.
2: Okay. Pia, okay kanyu lo?
1: Okay, kanyu nangah.
2: Okay, Jonas Mekin. Jonas Mekin tu kira ke tahu di kumai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas Mekin. Okay, Jonas bukan. Okay, Jonas bukan. Dia nak saru deh.
1: Jonas
2: Mekin. Okay, Jonas bukan. Jonas bukan si koge.
1: Oh, kumai punya tu orang nangap tu.
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siku Indo ya ke kala besrara ngoya angka kala ngemedes katiam tu kini na jabot
1: kali ke ngemedes katia tau kaya dipedes ke urang
2: tau kaya ngemedes kati urang anang ngasuh ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut ke 9 minggu nyen kemari
1: ya minggu tu ya nurun
2: segigian nak tangga
1: sementum
2: seminat 3 minggu aja oleh bugelengok kita.
1: Ya,
2: kita terus ada kungau mana? Kita terus ninga ke lagu bab penduduk tika 10 Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ninga ke lagu penduduk tika 9. 10.

0: Yang KBC, tang cara ngamat, kita ninga orang buji pengajar pandai ngajar, tanya anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Sebuah baru jong mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar me sudah nampak pemujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh ngau penalu hati, merik penemu, merik jakulalau dikenak ngadar kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyakit hati bala pengajar, negap ke pemansang pelajar, tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinak mira diri, dikenak ngada ke mensia, ti menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara, nintian hari 5, pukul 1 ngale hari. Cemilan.

0: Ya. Lagu kedua baik?
1: Dinang Isi, buku lainnya Nicholas Patrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta, penuduk tiga 8. Sebedau kita ningak ke lagu, penuduk tiga 7. Nangkan ketu lagi. 8.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta siapa juara. Hari tahun 2024 gagal 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: kitab jatu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Tuan sempama bulan. Ingat, ingat carta sapa juara ninti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
2: 7

0: Ya, di sini nya lagu penuduk nemu tujuannya.
1: Bisa ya. Tuh, ti orang Indo darah beda itu lagu merangap mah kamu deh.
0: Nama aja merangap mah.
1: Merangap mah. Apa penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat ke.
1: Di, nanti apa sih sigat? Tahu ke deh. Nanti aku mana kedai jabot. Nanti gaya di kumbay orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang deh.
0: Oh, amai kau.
1: Nanti dek duduk sepiak ayak di mujab.
0: Betul. Ayak aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Nya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat. Duduk bas sepiak orang ke langsung nak sigat. Baru kita sigat. Mulai dah buat.
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Okey.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah dah.
0: Iya sigat aku tu Bominot. Siapa? Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat menya.
1: Kati ke lubang
0: hidung ya lubang hidung kata baru ya nasi.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang tinya lubang hidung kata ka. Jadi lagu ke baru didinga kita tadi ianya lagu Kedi Bai Doni Lang.
0: Iya.
1: Penawar, pengubat hati.
0: Ya, lekang ngotion degaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemarin. Tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nuduk ke diri nuduk tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itu penuduk udah ditemu kita. Jadi ngakai balas kita ia ke dekat ngundi anan ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak niki-niki ke terus nurun lalu namanya tadi nyoka semak-semak engau lumur 10 anan ingat padah ke dia cara ngundi aja buat.
0: Cara orang meripuin mbak kata siapa juara tu 60% hari undi telepon.
1: Besar undinya 60%.
0: Besar ya.
1: Lebih hari setengah.
0: Kati deh.
1: Lebih hari setengah.
0: Mbak pengujung program tu lagi. Biar mega mbak undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook yampu.
0: Facebook carta siapa juara?
1: Undi carta siapa juara? Mesti jadi kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru oleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Nyak.
0: Dek nadai nyadi kaban.
1: Nggak oleh
0: ngundi. Utainya nggak jadi tekan.
1: Nggak jadi tekan. Ya nggak oleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM. Bak timpuh tusun kata sepajuara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: ya amat. Jadi ya nyak cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga bak catatan siapa juara kita tahu ngundi bak pengujung program semina dibuka ninti yang hari 5 aja undi kena arus telefon.
0: Iya.
1: Tajap ya aja buat aku tu alit ati.
0: Nama kata alit ati.
1: Ati ku alit besar ya tet kena alit katinya.
0: Bisa guys pistol jantung.
1: Ada ke aku kak? Laban ubat ya okay, dia.
0: Ini ubat.
1: Ubat ya nanya bala ke bisi ngundi.
0: Oh, amai ko. Nah,
1: nemu dekat hati ku nak lihat. Orang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kisahnya.
0: Betul. Nyak mau ku aku alit atiku.
1: Ku lango.
0: Nama kebuah tahu malu nyebut nama jerimpu.
1: Nyak mau ku aku Allah laba Robina mangasih dah.
0: Betul.
1: Robina baru amai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadi nada lagi nama tu dah jadi Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni pemain.
1: Amat. Laban kita ikan nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaruk diri ngundi
0: lagu
1: dirimpu. Ulehnya di magang utanya.
0: Betul. Tang temu ga ibu minta.
1: Temu. Nyawa ya.
0: Nyawa temu.
1: Ini nemu. Engkau ngaso kaban dia kini?
0: Nya menaginya udah oke.
1: Kaban ya spia ya spia.
0: Ada nyawa. Janji kaban ya.
1: Janji kaban dia kayempo. Kak ngakal kena je buat.
0: Ada yang ngakal.
1: Ada ngakal.
0: Lain di jauh aspian, tara jauh aspian. Tinggung di bari dia pun sama ama.
1: Ngakal menyaku dek.
0: Oh,
1: uji peminat
0: ya mama. Kasih ya. Nanti ngundi lagu aku kecubit.
1: Kecubit
0: ya punggung sini.
1: Engkau mai. Okey, ngakai bala kita ke ngundi tu lah kena nama mai. Ngambil ke namanya tadi. Temu sama siapa bagi ke ngundi nya tadi. Ena jawab.
2: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu. Oh, peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar. Aku apai sano, kuina sano. Rerangap kena siapa dek nah. Okey, jadi berkawan dengan undin tadi ni. Okey, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang sabis kaki singkang.
0: Oh, nyopun munyi lekat timang.
1: Oh, biasalah. Tak gawai, ba.
2: Okey.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nomor enam tu peminat. Okey, rabukai ke?
1: Bukan rabukan.
0: Ya, sikit menyati kita jet lay.
1: Ya. Tanya tesat
0: datari ungkong.
1: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak di to.
0: Ya, betul dia yang ngentap.
1: Lebuh maya kapal ari laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
0: Ternyata
1: ada betuang.
0: Ternyata betuang.
1: Okey, lagu ke dibai Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama
0: Aku Ditempaya.
1: Ya, Aku Ditempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu.
0: Dua minggu
1: kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam carta.
0: Nanti ngawak ngelak kurang.
1: Ya. Jadi minggunya kemarin ya, bab nuduk tiga lima. Minggu tu nuduk tiga enam.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung penting.
1: Kita terus ningat ke Richard Lee, Aku Ditempaya ke-6. Sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 2, 3, 5. 6.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Tak dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara? Di bedau vote dia tu bak Facebook carta siapa juara? WiFM. 5

0: Na dai brasai bo mena.
1: Na dai brasai?
0: Ya, tua udah da tai ba topai.
1: Ukai. Tua nyukara tai badan.
0: Ya. Topai. Lagu te 5 pemadu tinggi ba cata sapa juara.
1: Ya, jadi kelumur 5 lagu ke baru didinga kita tadi. Siko penyanyi baru tahu di kumai kita penyanyi baru betul tadi. Laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu lagu ba namanya ba industri muzik kita iban. Jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pa Adan.
0: Oh.
1: Di kala jabot.
0: Kala.
1: Ke kemaya.
0: Mayaku. Betahun tu lama. Di maya mau tetasat malu ku tinggal orang.
1: Di bestilah. Mestilah kami kena mu, banyak peminat di luar daerah kan mu. Kemaya Pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Namo duka di pangan ngo sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kah?
1: Pangan ku buka-buka kah?
0: Ngo buka-buka.
1: Amai Mariza aja lagi kaku lagi. Oh, aja buat. Ini bakai ini di sangau kah?

0: Bekeni dekat atai badan ti nyemak kepangan di manyuah.
1: Aku ngambil ke nulak aku semua sida ngambil aku tu atai badan.
0: Nya di giga pangan manyuah.
1: Ya.
0: Aman merinsa. Jadi lagu tu dibaik siko penanyi ke bernama Nick Ravinci.
1: Nick
0: Ravinci.
1: Ya. Leka di kagak Vesefire.
0: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di Sekumbai kita baru setahun dua tu.
1: Ya.
0: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kena ya bersilih penuduk engau lagu Richard Lee.
1: Betul.
0: Laban minggu yang kemarin ya penuduk ke 6 minggu tu penuduk ke 5 Niki segigi anak tangga. 9 minggu Pak Cata. Nya tadi pengerindu endak datai ba adan. Jadi ku kena nanya di baru aja buat. Di mana tadi pangan di bisa lebih hari siko.
1: Betul.
0: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdit yang.
1: Aku nya ada tu pada ngai kurang niti aku.
0: Oh mesti lah orang nya aku.
1: Nya aku ngai mada kedai.
0: Padahal lah.
1: Ada tahu Malay.
0: Orang kan nemu ngambil kurang niti ya.
1: Rahsia.
0: Rahsia. Dia tu nemu mai mada rahsia utai. Biasa damai dia bisa pangan manyu.
1: Kita berahsia tu. Nyadi utai suspend magang.
0: Oh.
1: Bakat dia nemu ka.
0: Oh.
1: Bakat tua ke selalu ka mada berita si Eci. Berapa itu lagu ke. Dipasuk. Berapa kena dipasuk. Hanya aku tu.
0: Wow.
1: Nyadi orang tanda tanya. Ati degup.
0: Opia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang berada?
1: Retinya, sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
0: Tanda tanya, iya. Engkau milih mata apa
1: ilah?
0: Lagi ujungnya lagi lah,
1: Nya, takakku tadi.
0: Tang, nanti ku nyawat, di mesti nanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
1: Aku ngai nyadi labanya rahsia kumpul. Hanya personal.
0: Personal.
1: Bukainya, bukainya bisnesnya.
0: Mesti dibisik jadual di tiang, saya
1: kau. Tahu padaku.
0: Lagi ku nanya ibu di sana. Okey, jadi kita ngalih baru. Ngagai catat sampai juara.
1: Yes.
0: Tinggal 4 itu penduduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas.
1: Yeah.
0: Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tiga 4. Lumur 4 ke sekali tu. Dika nyebut ke di ngasuh ku nyebut?
1: Dek dulu.
0: Kau dulu. Lumur 4, ex-girlfriend jabut. Enya Ika Saiful.
1: Tak ke brand ko magang.
0: Ya, nade mudik ke kana mega ari tu mende Indo nade. Ya. Umbas nya lagu ke di Bay Ika ke sekali tu.
1: Ya, lekan ngotion di kaka Jesli Jabu begulai ngau Matthews Mambang.
0: Jesli Jabu begulai ngau Matthews Mambang.
1: Ya, minuto yang ngentap ke diri ba penuduk ke sama. 8 minggu udah dalam cata.
0: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ia ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ninga ke lagu tu sebedau ninga ke lagu ba penduduk ti ketiga nangkan ketu lagi Datuk baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ. 4

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kecata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 3.

0: dah datai buat podium 1, 2, 3 tu berminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2 nya? Siapa ke nombor 3 nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapa nya deh?
0: Ya nya, darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat. Yeah. Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penyanyi baru perabuan company sudah tu.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu tu apa dah nama tajuk lagu tu?
0: Lagu tu Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ia ndak nunduk ke orang ti ngai agi ke ya.
0: Betul. Erti itu
1: bakal dia ke?
0: Di erti itu apa minun ngajaku pandak. Di ke buai-buai lah.
1: Oh, di ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Di ke buai-buai lah.
0: Oh. Di ke buai-buai lah.
1: Okey Pia, nantinya tadi nade nunduk lah kapa aku nyak ya.
0: Iya.
1: Tangnya kira ke jakuk siluap ya nya tadi nuan ngelengkak aku melekak. Leka lagu duan melekak aku nuan ngelengkak aku melekak digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya, tion ya Jambo Mordo. Lagu tu kalaknya di juara sepenggelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu dalam
0: carta.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk di kedua minggu nyin kemari. Nyata dek lagu bab penuduk di ketiga.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku asal aku peminuan.
1: Ah,
0: duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus?
0: Ah,
1: terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi. Orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tu artinya lagi.
1: Ya ketinggalnya ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Iya. Oke, terus ingat ke lagu tu nomor 2. 2.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kat kaban tau ke diri sebilir.
2: Tang maya orang ngagal diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
3: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagal kaban.
4: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu dari kami.
5: Sway, ngau, bayar.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, hai, hai. Aku Bon Jovi.
3: Tak ada kebenaran dengan
4: carta sapa juara.
3: Carta sapa juara.
5: Juara.

0: lagu pansuat udah didengar peminat.
1: Lagu
0: lagu kita dekat ninga lagu ke masuk carta siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk carta lagu penanya baru tu saya ku baru ninga.
0: Ya aku sama meto.
1: Tang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya lekang otion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngau akik segumar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Uras Munjen.
0: Uras Munjen.
1: Uras Munjen. Jadi lagu kebaru di calon kebacata batusun ke-20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang. Nama arti Lebang jabuat di
0: nama Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanti dituju kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanti dituju.
1: Oh ngai nyanti.
0: Maka pincil.
1: Penku lebang ngai nyanti na?
0: Lebang ngai nyanti.
1: Penku nyau baru kan nyanti?
0: Ale nyau kan nyanti. Nanti kan nemu ada lama ke tanya ngagai cigo ko.
1: Siapa cigo deh?
0: Jimbon tawai.
1: Oh udah. Ini kalau orang pakar sudah tanya.
0: Nang sih ya, kami kena main nyemetak.
1: Oh, jadi Lebang tu tadi munyi ke depan ke jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair Lebang.
0: Betul. Eh?
1: Jabuat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang di jabuat kan ada ya?
0: Akan. Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut Lebang ninggal ke pangan nia sebai.
0: Laban dia udah tangkap tangkap jago.
1: Hoi baru tai. Laban jabut dekat babini baru. Nyak tadi selekah jago sarito. Okey kita terus ninggal ke lagu baru ke masuk dalam carta. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Anak ingat terus gulai ngau jabut serta megangau ayak udah tu lagi. Ba undi lagu carta siapa juara atau pengambil undi. Bertemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batusun ke 21.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

sekajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang najuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan.

Najak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-luan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit di kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak di nyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Palu itu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan Tumega ingkau naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benar pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Baka Muka Serikai Ngau Tanjung Manis terbilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Nama kebuah aku rindu mudah program tu is yang beri penemu ngagai rakyat. Lebat program tu digagak sidak ya 2 hari antinya mayu agi agensi kerajaan kau mungkin boleh digagak sidak sampai 3 hari. Maka sehari tu semua ceramah sikit natai untuk ngagai rakyat. Terlebih lagi nanti maka kebajikan tu tadi. Ia sidak yang pun bisik nemu, bisik medak, penusah rakyat kita berumah panjai. Senang sidak yang ngambil report, senang di sidak yang ngurus kutai. Pihak megah kesehatan, yang bisik agak ujian saringan. Lepas pada aku, lepas kita itu perlu bisik kutai berkata, lepas nak itu, nak aku medah benar bukain antum mayong agak, tapi jarang mereka dengar Siti program gagak sidak sampai 2-3 hari di agensi-agensi bukai bisik terlibat. Utai itu boleh menguntung ke rakyat sebenarnya. Lepas nanti bakal pertanian bisik datai bagi kita itu. Sidak yang mari penemu bagi kita. Bakal nanti bisik bagi kesihatan datai. Sidak yang boleh ngecek kita. Ini kadang-kadang kita kari ulu nak boleh datai kita ngecek klinik, hospital. Sidak yang bisik itu. Itu bagi kita ngambil peluang. Jadi pada aku program itu setakat kita bukai boleh kita boleh informasi kita pun oleh pemerintah. Toklah selalu perlu gagak kita menua sitik-sitik menua. Laban utai itu oleh ngerapat ke kawal kita. Ngerapat ke kawal kita yang rakyat, ngerapat ke kawal kita yang kepala agensi, ngerapat ke penemu kita yang paling penting.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy, Kaban Parlimen P203 Lubuantu.
2: Kami Nori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Yung.

0: brancha, haram mia lagu dangdut.
1: Kasih luangnya anda diguna.
0: Kita ikut dulu lengau, nurindang hati.

0: Nyangka.
1: Nyangka tu me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senora Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Selina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berida kita. Penggerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan nono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nga, nyak le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Urah bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut aku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tunggu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Ih, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat diga cepat uji dengan wak aikin cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban. Wopan Gangnam.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Bagaimana?

0: Teh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Korang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula daukan susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup buat kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu merawan. Pesan tu, RYFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: maya anuan ke bak sedadu laban kita nemu sedadu lama terining anuan tadi ya dituang ko 3 bulan terining 6 bulan terining terining gagik ba Singapo terining mayu anu terining
1: rindu sedadu tagi ni ya
0: tau
1: jadi nadai ingat kita kini tu ni yang ngok tu ama kita kadang aku ni udah tu yang di company commander kontrol ya tadi lawaknya cukup atur orang dalam sadu tu disiplin bisik tu orang bikorang lu sit kolap sit semua poso pes bisik sadu dalam kemen tak perintah diri jadi kita yang tadi tapi si pengemok kan bawa itu bapak 30 jadi ke bapak mes tadi ruang murah ya ke 60% sebetulnya
0: main-main-main makai semua bisik megang dalam
1: bisik ya makanya nanti kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: dalam sedang
1: ada sedang
2: Major Retired Edmund Abid kenya di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di sawah itu
0: ya terima kasih
2: okay, temu baru terima kasih ya
0: terima kasih.

0: Takat tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS

madu mayo munuh rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesayas 3 kali seminggu dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah tidak diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet atau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik ke udah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derempu, peninggik darah, penyukup paras darah atau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke dipresa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin atau ke ubat jia hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 atau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tim merik darah, nitih ke bisik dalam list atau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gig ke mana gig yang mecah ke kalori teknitih ke pansi dari University California San Diego megak madah ke ngira sikup pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pint darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam dan nak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus ke diri nengah jalan merik darah tau. Mana lagi ngik kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: YFM.
1: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Enti hati, aku tu nemu nyumbuk baru. Endak meh sebakal.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam kelusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: na mo te kada dugo to. Eh, na mo to e kon Facebook Stephanie. Aki asai, aku hack dulu ah. Hmm, na mo tatulan. Ha. Tawon tau aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa de? Apu, anang hack Facebook orang des tuan-tuan.
0: Bah, ketik kena hack de, berada. Ya, ke ngasau telelengak, nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tau ngoya lagi ngedik nanda lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akun Facebooknya, anang na ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

Dalam situ peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunu ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nadai pekutan nama penyadi tontik de gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban. Wopan Gangnam.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamu kian. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya nggak start. Ya pedak non tayar keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tuh.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pembelia David ngau YFM.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi. Sama kita terneh dulu, aku ngiring ngulu kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai kami nemu kami berguna ke sukung tulung nuan. Lalu kami nemu moga Jesus kalak bersemayang ke sidak murid dia. Jadi kami minta oka Jesus tetap bersemayang ke kami. Kami kering, tegap, andal kenuan dalam napik penusah, napik penguji TBC ni untung kami dalam penghidup kami bersari-sari. Semaya itu diserah ke nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Jika tadi awal nak lama, aku mai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuih Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Jesus bersampi ke sidak muridnya. Lalu Jesus sudah nyebutnya, yang kadah ke langit lalu berjakuk. Apai maya udah datai. Mulia kanak nuan, ngambil kanak ngemulia ke nuan. Laban nuan udah meri kuasa atas semua mensia. Ngambil kia oleh meri penghidup timuruan belama ya, ngagai semua orang kudah diberi nuan ngagai ya. Tuk penghidup timuruan belama ya, ngambil kesidak ngelala nuan ala tala ti benar ngau Jesus Kristus kedikirum ke nuan. Aku dah ngemulia kenuan di dunia tu laban aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerjaku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muan-muan pu ngenak mulia ti di kemisi aku di muan-muan sebedau dunia digagak. Aku dah madah ke nama nuan ngagai orang ku dah diberi nuan ngagai aku hari dunia tu. Sidak nda anggit nuan. Lalu nuan dah merik sidak ngagai aku, lalu sidak udah ngasih ke jakuk nuan. Dia tu sidak nemu, semua utai tu dah beri nuan ngagai aku ndang ari nuan magang. Laban jakuk tu dah beri nuan ngagai aku, udah dah beri aku ngagai sidak. Lalu sidak udah nerima jakuknya. Lalu nemu, ngau benar aku amat datai ari nuan. Lalu sidak udah harap ke nuan, udah ngirum ke aku. Aku bersampi ke sidak, aku kai bersampi ke dunia. Tang ke sidak ku dah diberi nuan ngagai aku. Laban sidak nda anggik nuan. Semua tai aku nda anggik nuan magang. Lalu semua tai nuan nda anggik aku magang. Lalu aku udah dimulia ke dalam sidak. Lalu ditu aku nadai agik di dunia. Tang sidak agik mengkang di dunia. Lalu aku mupuk ngagai nuan. Apai ti kudus jaga sidak nak kuasa nama nuan. Nama tu dah diberi nuan ngagai aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Berketua ke endang siku. Injil Tuhan, puji ke nuan Tuhan Jesus Kristus. Nyadi bala menyadi dalam Jesus Kristus mengetuk ketangin tu. Hari Minggu Pasca ketujuh tahun A dalam gereja Katolik. Jadi minggu tu antara penikik Tuhan Yesus ke surga ngau penatai Roh Kudus maya Pentekos. Tu memaya alai gereja ingat kerti nganti. Nganti semaya Allah Taala. Jadi baca ungku berminggu tu nunjuk ke sidak murid bergempuruk dalam semayang, dalam sampi, berpegai, berpelasar bak pengadang kutai tidekak datai. Baca ke satu hari Minggu tu ada kejar Rasul bagi satu ayat 12 dengan 14. Jadi di tu kita medak sidak Rasul Maria mega indah Tuhan Jesus kau sidak nembiak tibukai diau bergulai di Jerusalem. Nama pengawak sidaya sidak berserakup sabar serta sedia napik mission tidekak datai. Baca kedua hari 1 Peter bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Ditu kita dikingat ka nitiah ka Jesus tau mai penguji. Tang dia mega mai pengaga serta pengadang. Injil kedengar kita tadi berkunci ke semayang Jesus ke sidak pangan dia, ke sidak murid dia. Nama semayang ya, semayang tu minta apai nyaga sidak likun serta berserakup. Jadi hari Minggu Paskah ketujuh tahun ini, mai kita bela mati ke pengarap kita empu seraya kita nganti Allah Ta'ala ngerja pengawal. Tumai kangau ngambil ke Arab bersemayang serta meruan semak ngau rabukai ti sama bisik pengadang.

nunjuk ke sidak rasul nganti dalam sampi tukar semayang napi penguji serta Arab ke jakuk Jesus. Jadi kita uliah ke satu nganti dalam semayang. Sidak murid pulai ngai Jerusalem lalu bersemayang bergulai. Dia tu sidak andal kalah tala deka lalu uliah ngiring sidak. Kedua, penyarakup dalam pengarap. Sidak murid meruan bergulai bersemayang. Sidak sama nyukung diri, sama diri. Lebuah sidak nganti Roh Kudus datai. Ngemulia kalah tala dalam penguji. Peter madah ke awak kegagah ti. Lebuah napi penusah. Pemerisak ketegak Kristus maik basa ukai maik pemalu. Sampi Jesus ke sidak murid dia. Jesus bersampi ke sidak murid dia sebedawaya pulai mupuak nikik ke surga. Dalam sampi, ia minta Allah Ta'ala nyaga sidak lalu ngasuh sidak meruan berserakup. Penghidup temuruan berlama ya nengah Kristus. Jesus berjaku pasal ngalala tala ianya jalai nuju penghidup temuruan berlama ya. Pengarap buat Jesus mai ngagai penghidup tebenar. Jadi berlama nyadi dalam Jesus Kristus bari minggu pasca ketujuh ngingat ke orang ti Arab ngambil ke Arab kala tala seraya sidak nganti. Tu nunjuk ke pemasai guna bersemayang teka bersampi. Penyarakup antara orang Kristian serta mengkang tetap hati lebuah napi penusah. Kita tetap minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalah Ta'ala. Dipandu berkuasa merkat kita semua. Bari minggu tu. Apai. Ngau anak. Ngau Roh Kudus. Amin.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIFM. Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main delendak. Uji aka tulang, siapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runding sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Yau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau. Malam kita.
6: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
5: Bak menganggap semangat. Tentu ya. Bak YFM.
8: Pengerak pagi.
9: Pengerak pagi.

Lagu Berpadu Nyawa ke dibai Wendy Ngau Heli Percaya. Lagu dikenak kata ngepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningai ya. Jadi selamat pagi hari Minggu serta selamat pagi ngagai semua peningai YFM. Jadi jam kita dia tu pukul 6.25 minit pagi ya. Jadi mari selamat pagi ngagai semua bela peningai ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benua nyikap diri ke deka nurun ke gereja kini pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah bisik pengawak ke bukai ke deka diatur kita bakal ke pagi tu peningai. Selamat mendiang ke kami ba YFM pemagak ngagai kita nyangkanya benua ngiro pagi kini pagi tu nade mindah kini ya merambu deka belelak ajak barumbah kini Sarito Peninga. Selamat bergulai ngau kami ba YFM tentunya kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pemaga kita boleh mendiang ke kami ngena RTM klik ngau mega radio online baka ke pagi tu Peninga ya. Jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu Peninga. Udah tu lagi dia kita dekat mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nur kami maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia nur kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan ke Penudi 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang abak program Tungkat Semangat ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi terus segala secara dengan kami YFM. Jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Gaya hari kami bisi hujan mesi-mesi di luar dian ya. Kaki kita nyangkanya dah berantau jalai kini jam ke dia tu. Ngarap ke sama bela berjimat serta nyaga pengelikun dirimpu dengan mega orang bukai ia ke sama bertengah ke jalan alun ya. Tok lagu ke dibai Andrew Ukalo sambut meh pesan aku YFM segulai sejalai.

0: Lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Terima kasih. Menuju kita mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

FM Kichwa, pendang siang ngati diri begunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu nak ulih diputarkah. Selagi lagi, kita nama di ketempu ngempuan pengeransin. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu area ku, Grace FM Kichwa, begulai ngawak FM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ya, nyana kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah peninga bak pagi hari Minggu. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan barat. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat ulih terus email ngagi yfmiban@gmail.com dan maga ulih terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, nyaw, itu. Ya, hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Joni anak Wil Piau, madah ke apa anak mi tau ke Bong Lifa, udah narai kena 16 hari bulan 5 2026, jadi yang tu dekat di Intu kena 17 hari bulan 5 2026 ya, jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi bak Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B ya. Jadi yang tu tadi peningat dekat di Sengai bak Terumai Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia bak Jawung Selepung Kemintin Tengah Panggil Bayit Kubau Sungai Lensat Telagus, Sungai Mireh, Lacau, Pantuk, Bangkung, Tulang, Sebuluh Kalimantan Indonesia ngau bala ke Bukai ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Spiksen anak apa bernumor 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Ku nando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau. Pesan pemati itu datai Ari Joni anak Will Piau madah ke apa anak mi tok ke Bong Lifa udah narai kena 16 hari bulan 5 2026 yang tu dekat di Intu kena 17 hari bulan 5 2026 bak Terumai Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantuk ya, lalu dekat di Anjung ke Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Spitzen anak apa bernumor 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Lalu pesan tinangkan ke Tok Peninga. Pesan ngetas ulit tu datai Ari Sabah anak Japang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ikediau di rumah Duris, rumah Sanggun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang, Teresa di Masket Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kepembelayan di Jalai Miri, Sibu, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sab, Separai, Selitut, Semanok, Setulan, Setiam, Sebemban, Nanga Dia, Nanga Buan, Rantau Belak, Nanga Biban, Ngau Mega, Nanga Mejau. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah, Lubuk Pas Tatau, Laban dekat ngetasulit niang runda anak Japang, kena malam 23 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042 ya. 019-844-1042. Kau nandu isi pesan tu peninga, pesan ngetasulit sulit tu datai Ari Sabah anak Japang dekat madah ke ngetasulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 bak rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042. Pesan ti nangkan ketua peninga pesan pemati tu datai ari Norton Asan nuju semua kepembelayan ke dia ba semua baroh betuang, semua atas betuang, seruai sepawah, genting san undup, batu lintang undup, mujan sekerang, suri lalang debak, gayau pantu, kucing bintulu miri ngau semua kepembelayan ke bukai ikanalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Joslo anak ganeng, Joslo anak gani yang tau ke apa itu, tau ke apa itu, tau ke laki lila. Udah nada kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai kena malam hari 1, 18 hari bulan 5, 2026. Ba rumah sidak yampu, ba nomor 122. Taman Siang Seri Aman. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 2, 19 hari bulan 5 2026 berpendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilih lagi kita tahu bertanya dengan Lila Tambi bernumor 013-816-6290 tahu ke Norton Josh 011-277-266-40 tahu ke Audrey Josh 011-919-9709 ya. Aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati untuk datai Ari Norton Asan madah ke apa sidak ya, Joslo anak ganeng, Joslo anak ganeng, tau ke apa itu, tau ke apa itu, tau ke laki lila, tau ke laki lila. Udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 yang tu dekat di sengai berbala mayuh kena malam hari 1 18 hari bulan 5 2026 berumah sidak yempu ianya bernumur 122 Taman Siang Seri Aman ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 berpendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya dengan Lila Tambi bernumur 013-816-6290 tahu ke Norton Josh 011-772-6640 tahu ke Audrey Josh 011-919-9709.
4: Penon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat lah ya ni teh kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai luan JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
5: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
4: Nasa dudi, nadai reti.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kak ku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Nadai nasib panjai begulai lagu kedibai Andrewson ngalai peninga ya. Kinampuang pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan rabat atau ke pesan pemati ya. Jadi pesan pemati itu datang dari pantan anak cua atau ke indai inggeh dekat madah ke indai sidak ya. Alam anak ugu, alam anak ugu atau ke indai pantan, atau ke indai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampemelayan ikediau ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, Kenawit, ngau kampemelayan ni kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 17 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Bunda Anak Ambun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu, Tepus Selangau. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801 ya. Kunano isi pesan untuk pendengar, pesan pemati itu datang dari Pantan anak cuat atau ke indai inggeh, madah ke indai sidak ya, alam anak ugu, alam anak ugu atau ke indai pantan, atau ke indai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, malam hari Minggu ba rumah bunda anak abun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu, Tepus Selangau Sibu ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026. Penerang kasih lihat kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801. Lalu pesan tinangkan ketua peninga, pesan pemati itu datang dari terumah Anja anak Idi, madah ke Samban anak Damat, Samban anak Damat tau ke Inai Duling, tau ke Inai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, ianya malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 1 bak Pendam Ketelik Bukit Temuduk ya. Pesan tu dituju ke ngagai Sibah di Melugu Skim, kepembelayan di Kedang, Beletik, Nangas Sanundup, Rumah Sambau, Nangan Tuleng, Rembai, Kejemut, Tembung, Tabut Dua Berumah, Tebarung Asal, Tebarung Kedudung, Pedalai Batang Air, Berangan Ulu, Berangan Ilik serta kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Aku nanduk isi pesan, pesan pemati tu datai hari terumah Anjau anak Idi, madah ke Samban anak Damat, Samban anak Damat tau ke Indai Duling, tau ke Indai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, ianya kena malam tu malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026, ba Pendam Ketelik Bukit Temuduk ya.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
0: Ianya sehari tu hari pemati. Minggu lalu dekat di Kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ianya tadi lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Injau Peningau dah menendang kita ya ba awak pengerak pagi ya kita nampung baru pesan berat kita ke sekali itu Peningau jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan gawai antu jadi pesan tu datai ari Ramajo anak Steven pesan tu datai ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk dekat madah ke berantu niang ini ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang akik ya bungku anak hitam niang bungku anak hitam jadi pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 dekat berancau lalu kena 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia ba entabai Hasan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Sibu Latap ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam ya semua kita dipinta datai magang kena 3006-2026 bak rumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke ba rumah ex ter rumah bungkuk anak hitam ya jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai Steven anak bungkuk ba nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungkuk tau ke John bungkuk tau ke Entusin ba nombor 019-453-9667 ya kunando isi pesan untuk peningah pesan gawai antu tu datai ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk madah ke berantu niang ini ngau aki ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam niang bungkuk anak hitam jadi pengawak tu dekat di intu kena 2006-2026 jadi maya tu ila ianya berancau lalu 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pengawak tu dekat di atur bar rumah Steven anak bungkuk Sungai Lengan Sibu tau ke rumah ex ter rumah bungkuk anak hitam ya jadi penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Steven anak bungkuk bar nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin Bungkuk tau ke John Bungkuk tau ke Entusin bar nombor 019-453-9667 ya pukul 7.30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di tabu terus hari konti YF Mi Bandi Kucing lagi kita ia ke dekat terus nganjung pesan beratok ke pesan berbatang boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus whatsapp ngagi nombor konti kami 013-862-8422

Selamat pagi, Bu Leng aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 17 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Pentaberan Sarawak ti entap, mayuh macam inisiatif pemansang di pejalai ke. Orang dagang diperansang ngena teknologi digital, media ramah, dikenak ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak baki menggeri kucing. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Pentaberan Sarawak ditegap serta entap ngujung ke perintah negeri oleh berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang dalam timpuh ti panjai. Tunjang kawam pelajar tinggi enak berbayar ngeremai ke kuasa tau dikenak baru Transformation Digital ngau pemansang hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak fiskal Sarawak udah ngemuju ke negeri tu mai kelala polisi ti ngemerat ke rakyat. Sarawak megak dia tu ngemerat ke sektor baru bakal tenaga hidrogen, aerospace, peminta tiru, teknologi satelit ngau ekonomi digital. Atunya dikena nyikap nembiak rebak baru napi industri jemah ila. Ia maksud kejakunya rambau berjadi ke awam besar Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Bidang kejururawatan ukai agi seminak fokus ngagai pengawak bak spital aja. Kelimpah harinya, bidang tu udah ngerembai ngagai pengawak ngintu komuniti ngagai pengawak perubat barumah tibu guna ke mayuh agi pengelandik khas. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hiang Madah, sistem pengerai negeri ngagai pemansang pengeraja pengawak perubat maga patut ditegap ke agi. Tu dikena napi pemal nangkup status pemayuh rakyat di majak tuai umur lebuh datai bak tahun 2030. Ubah demografi tu disadang meri impak ti besai ngagai sistem nyaga pengerai kelebih lagi mungkur penyakit anak berampit nyaga komuniti ngau atur perubat timpuh panjai. Ia maksud kejakunya ngagai media pengudah ngulu awam antarabangsa nembiak pelajar kejururawatan keempat 2026 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pemansang ti amat merik penguntung ngagai rakyat berguna ke kerjasama rat antara agensi ti berjalai ke pengawak, upis teknika, raban ketuai serta mungkur semua raban ti bekawa. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah, tiap isu mesti diputau ke cara bergulai, lalu tiap projek mesti diperjalai ke ngau berurun. Projek ditembuk nitiah ke timpuh ngau penangguh berjalai ke pengawak, ti diputau ke ngau lengkas, boleh nentu ke penguntungnya diasai ke komuniti. Ia maksud ke perkaranya rambau awam raban komiti pemansang bagi menua ngau komiti pengatur pengawak pemansang bagi menua kapit di Kuching. Awamnya mantai ke status projek pemansang ke benuang serta dekat dipejalai ke dibagi menua kapit. Awamnya mega merik ruang dikena ngatur pengawak serta ngigak cara mutal ke penangguh ti tau ngerugak pengelancar pengawak berjalai ke projek. Orang dagang diperansang berani agi ngena teknologi digital ngau pelasau media ramah dikena ngeremai ke dagang serta nambah ke penatai pemisik diri sebilia. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah kenyap mantu orang dagang menua tu ngeremai ke market produk sida kelimpah ngeremai ke daya bersemekiah sida dalam ekonomi kedia tu. Mayuh orang dagang udah muju ngepun ke dagang mit sebedar mansang jadi orang dagang ti muju hasil ari pengawak sida ti bebenar penemu dagang ngau peminta ngena teknologi ke mayar itu. Ia maksud ke jakunya ramah berjadi ke program Gemar Suara Gawai Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Dia tu kita menemani ke berita pagi hari YFM Kuching.
Dua kes baru positif rabies ditemu bajelu di bagi Menggeri Kuching, ungkap Timpua 11 ngagai 15 hari bulan 5. Ditiah ke penerang dari Upis Servis Veterina Sarawak, kesnya ditemu dari 41 sampel di diperiksa bajelu. Kedua-dua kesnya nuntung ukui lelang ke ditinggal di lorong Uplands 9 ngau bau. Nitih ke penerang, penyakit rabies ulih berampit nengah ketup tau ke dikrama ukui ngau mayau. Nyalai ukui ke ditupik mesti dicucuk vaksin lalu endak dilak ke berkedayau. Mensia mayuh magak dilalau, anang neguk tau ke ngerimai jelu tupik di lelang. Nanti kena ketup tau ke kena kerama, patut tekalanya nganjung diri ngai klinik tau ke spital, laban pengawak ti jampat nganjung dirinya ulih nyelamat ke nyawa. Projek ngangkat ke pemanah jalai ladang di Munggu Gernis, Pauah, mujur tembuk nitiah ke timpuah ke udah ditetap ke. Nitiah ke penerang dari Upis Kerja Raya JKA Sarawak, projeknya diperjalai ke hari baruah program agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Projeknya diperjalai ke dalam timpuh 8 bulan berengkah hari 9 hari bulan 10 tahun yang tadi lalu diperambu tembuk gagak kena 8 hari bulan 6 tu ilah. Pengawak ngemanah ke jalan alunnya ngembuan 7 nyedia ke akses telikun ngagai kandang endul ladang ke diempu peranak menua hari baruah kuasa Dun Bukit Saban. Sepenembuk projeknya, peranak menuanya dekat ngasai ke akses di lantang serta likun agi ngagai genturung endul bertanam sida. Projek tu megak mantuk ngemudah ke pengawak ngangkut asil utai tanam ngagai pasal. Kelimpah nyukung penumbuh ekonomi komuniti menua pesisir. 131 ikut Aridun Tanjung Datu nerima pemeri ungkup gawai Dayak ngau bantu pelajar palan pelajar tinggi IPT. Pemeri sepenyampau RM34,400 disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Bala penerima tu ianya 44 ikut nembiak kenerima bantu IPT, 24 ikut ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bansa, 13 ikut penerima dari Pampang Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu ngau 50 ikut Raban Asnaf nerima pemerik gawai. Inisiatif tu ianya komitmen ti anak ngetu dikena mantuk rakyat kelebih lagi sidak ti berguna ke bantu kelimpah nyukung pemansang perkara pelajar Raban Nembiak. Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ulehnya di medium pemadu mana dikena ngelawak komuniti kelebih lagi Raban Nembiak dikena mantai ke penemu berkawa ngau penusah dadah ngau penangguh rama. Sapit Menteri Luar Menua, Datuk Luka Nisman Awang Sauni Mada, nyamaga merik penyedar pasal pemesai guna ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Kerjasama antara agensi perintah, ketuai komuniti ngau peranak menua, nyak berguna amat dikena nentu ke komuniti meruan bebas dari penangguh dadah ngau penangguh rama kelebih lagi di menua pesisir. Ia berjakut bak programnya diniah. Berbangaunya penolong Direktur Perkara Perubat ngau penyuman agensi anti dadah bangsa Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad madah ke programnya ngebuan 7 dekan geremai ke akses komuniti ngagai servis bantu ngau sukung. Tuk ngambil ke komuniti ulih akses ngagai bantu nagang berubat serta nerima sukung ti nadai penangguh. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pentadbiran Sarawak tientap mayuh macam inisiatif pemansang diperjalai ke. Orang dagang diperansang nak teknologi digital, media rama dikenang ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bagi Menggeri Kuching. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor bercadi Awam Kuzi Negeri ke dekat Bawum dalam kandang lima hari baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun resah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti mengatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam Kuzi Negeri nang pesai benar reti menurut pencurai ke mayu bekas perkara ke pekawal mengatur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jalana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayuh hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
7: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
6: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

0: Pagi saya lagu kedibai Noman Ading Peninga. Merisau pagi selatang lalu ke kita Peninga ya ke baru bugulai ngau kami pagi tu awak pengerak pagi ya. Selamat pagi Peninga ngai kita ya ke baru Dani pagi tu pia magak ngai kita nyangkanya benung giro pagi gini. Selamat mendiang ke kami ba YFM tentu ya bugulai ngaku Imir Dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ngaki kita Peninga nyangkanya benuang ba rantau jalai kini jam kedia tu nyangkanya benuang nurun ke gereja tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu ngarap ke sama bela nyaga penglikun dirimpu ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita baka ke pagi tu Peninga ya pe maga seluruhan besambi ngarap ke kita semua bela likun nak ngira dinia leno kita ke pagi tu Peninga banyak kenyak kita benar baru rumah kini tau ke bak palando gawak kini kita ke gawak shift pagi tu tau ke kita nyangkanya bak benar orang kini jam kedia tu au nyangkanya bisi berjalai mindah raun kini au ngarap ke semua kita itu tadi likun serta rangsing hati berjalai ke pengawak kita bakal ke Saritok Peninga ya. Jadi udah tu lagi mai kita mendiang ke program Lalau Pengidup Bugulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Bandi Kucing tang sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up kawak pen ni Mek.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datai Baru serta bergulaing bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lamar 157. 157. Nyalai jatuh ketika maca gentran angel tu. Udah Jesus temu nyebut jaku ya, ya nengkadah ke langit lalu bersampi. Ku ya, apai timpuah udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa dari atas semua mensia. Ngambil kia tak beri penghidup timruan. Ngagai semua sidak kudah diberi nuan ngagai ia.